0: Dua pekan baru teman terbaik kamu. Ya mana ya coba? Ini kali? Iya.
1: Apakah udah ada? Nah, udah ada ini suaranya. Iya,
0: kok bisa enggak ada sih tadi?
1: Salah tadi.
0: Halo teman-teman dua. Kita ketemu lagi nih untuk pada sesi kedua. Ini segmen kedua. Tadi segmen pertama udah. Dan segmen kedua ada
1: Aisyah di sini. Halo, selamat pagi. Apa kabar Aisyah? Baik-baik, Dito gimana kabarnya Dito? Baik gak?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana tadi perjalanan? Asap banyak gak?
1: Asapnya tebel banget ya selama di perjalanan. Jarak pandang kita berkurang loh Dito.
0: Oh, bener kah?
1: Sangkin tebalnya.
0: Kamu lokasi di mana memangnya?
1: Aku daerah Panam.
0: Panam gimana? Gelap kali berarti ya?
1: Gelap kali, bisa dibilang gelap kali sih.
0: Terasa gak? Apa namanya? Ya, asapnya kerasa gak?
1: Soalnya... Kerasa banget, kerasa. Walaupun kita udah pakai masker ya Dito ya. Itu tuh masih kerasa tuh asapnya.
0: Wah iya sih, kalau dari sini kan kelihatan kan? Tuh.
1: Dari studio juga kelihatan nih.
0: Kayak ada orang yang bakar sampah gitu kan. Tapi ternyata nih bakar hutan ya.
1: Waduh, skalanya gede ya.
0: Iya. Nah ini kita pagi-pagi mau bangunin orang, tapi mungkin udah pada bangun sih jam segini. Kalau
1: udah pada OTW
0: bangun,
1: kerja ya, ini iya. Atau sekolah kita
0: anak
1: enggak
0: kampus,
1: ya?
0: Sekolah, kuliah enggak ya?
1: Kurang tahu sih anak kampus. Tapi seharusnya sih jangan ya, soalnya kan udah pada tebal banget asapnya. Anak kampus kan manusia juga ya.
0: Kalau anak sekolah katanya ini sih
1: diliburkan ya.
0: Liburkan, iya. Tapi kalau anak kuliah enggak tahu nih apakah libur juga atau gimana, enggak tahu nih. Enggak ada info ya?
1: Enggak ada info.
0: Coba tanya teman kamu yang
1: Oke, aku tanya teman kuliah aku ya.
0: Coba tanya.
1: Kayaknya dia belum bangun deh.
0: Iya. Tapi mungkin ya kalau anak kuliah enggak tahu lah ya. Kali aja mungkin tetap kuliah mungkin ya.
1: Karena
0: ada yang bimbingan kah, ada yang
1: atau yang ngejar tanda tangan dosen.
0: Iya, Pak. Kayaknya sih ada yang kuliah lah ya.
1: Ada yang kuliah. Nanti ini kita pastiin sih lagi guys sih. Nanti kita bahas lagi guys sih.
0: Ini masih ngantuk kayaknya kita sini. Apalagi cuacanya gini. Tapi kok agak panas ya?
1: Iya, kan agak panas sih di studio hari ini ya Dita.
0: Ini apa efek ke asap ya?
1: Bisa jadi, nggak tahu.
0: Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja?
1: Main tebak-tebakan boleh nih.
0: Itu biar apa ya? Biar fresh, biar seger, biar terbangun. Jadi ketika
1: biar kita lebih siap menghadapi hari.
0: Iya, jadi kebangun mikir gitu kan. Tapi tebak-tebakannya ringan. Ada tebakan nggak?
1: Nggak ada.
0: Coba
1: coba kamu kasih coba deh. Kasih
0: ya.
1: Bisa nggak aku nebak?
0: Oke, mana ya nih? Ini teman berdua juga boleh nebak ya. Nanti boleh coba
1: kirim jawabannya gitu ke ya. WhatsApp kita di 0811760084.
0: Atau juga boleh ngasih tebakan.
1: Boleh banget ngasih tebakan ke kami biar nanti bisa kita nanti tebak ya Dito ya.
0: Nanti coba kita baca, kita tebak ya. Tapi sebelum itu coba nih.
1: Oke, apa tuh?
0: Nih ya. Kayaknya sih udah sering mungkin ya. Tapi enggak tahu apakah Aisyah pernah lewat ini. Tebakan di media sosialnya. Hewan-hewan apa yang paling sederhana? Apa?
1: G aja.
0: Apa tuh? Oh, G aja.
1: Gajah.
0: Salah gitu. Sih, salah.
1: Jadi apa?
0: Enggak.
1: Enggak tahu, nyerah, enggak tahu. Aku nyerah.
0: Apa? Hewan yang paling sederhana ala kadalnya.
1: Ala kadal.
0: Iya kan iya.
1: Ala kadalnya ya. Boleh. Waduh, gitu. Lucu banget.
0: Harus ada, cari.
1: Harus lagi? Ya, ada. Ala kadalnya.
0: Satu lagi. Hewan lagi nih, hewan.
1: Oh, ya. Masih di hewan-hewanan ya. Oke.
0: Ini juga penting nih, ini. Hewan-hewan apa yang penting bagi tubuh? Wah, ini
1: hewan yang penting bagi penting. Tubuh.
0: Apa? Coba pikir dulu, Aisyah.
1: Pikir dulu ya.
0: Apa coba hewan yang paling penting bagi tubuh? Satu, dua.
1: Nggak tahu sapi. Nyerah. Nggak tahu nyerah.
0: Nyerah ya. Hewan yang paling penting bagi tubuh kita itu adalah ulat nadi.
1: Ulat nadi, aduh jokes bapak-bapak ini ya, benar-benar.
0: Aisyah cari satu nanti.
1: Oke, aku akan cari satu deh nanti.
0: Teman berdua juga ya. Kalau ada boleh
1: WhatsApp. Kalau ada boleh WhatsApp kami ya biar bisa kami tebak-tebak
0: pagi. Ya, kasih tebakan dong 0811760884. Ya udah deh kalau gitu lagu aja. Apa lagi lagunya?
1: Kita putar lagu aja nih dari itu kali ya.
0: Mana?
1: Disconnect dari Clean Bandit aja deh biar semangat kita
0: tadi
1: pagi
0: kita
1: ini.
0: Tadi kita enggak connect soalnya.
1: Kita kurang connect, kita disconnect tadi.
0: Disconnect aja kali ya.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
2: Kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Berlagu spesial dari Dere untuk Aisyah yang katanya sedang ulang tahun. Wey.
1: Oh my god. Iya, yeah, terima kasih Dito. Terima kasih, terima kasih.
0: Kok bisa ulang tahunnya hari ini? Kalau gitu karena kamu ulang tahun aku kasih tebakan lagi.
1: Aduh, dikasih tebakan terus ya.
0: Yo, ini kalau ulang tahun harusnya tahu nih.
1: Apa nih?
0: Harusnya kan bisa lebih berpikir, kan happy, senang
1: karena
0: gitu happy, kan.
1: Happy ya, selalu.
0: Iya, iya, iya. Yang mana ya yang aku kasih ini ya?
1: Apa tuh?
0: Kamu udah dapat belum? Tebak-tebakannya?
1: Udah, aku udah dapat. Kalau gitu Dito deh yang tebak
0: apa?
1: Tebak-tebakan
0: apa dulu?
1: Aku.
0: Apa dulu? Apa?
1: Ini kita tadi kan ngebahas hewan. Sekarang aku mau ngebahas hewan juga nih.
0: Apa?
1: Hewan-hewan apa yang paling ringan?
0: Hewan yang paling ringan itu adalah
1: ayo, apa ayo?
0: Burung pipit.
1: Salah.
0: Kecoa.
1: Salah. Salah, bukan.
0: Enggak, apa sih? Apa? Apa?
1: Kamu enggak tahu.
0: Apa?
1: Cicak.
0: Kenapa?
1: Karena cicak-cicak dijinjing.
0: Oke. Oke.
1: Jadi kan dijinjing sama-sama, iya, jadi ringan.
0: Ringan
1: gitu.
0: Sama dijinjing.
1: Gitu, ringan ya. Sama dijinjing.
0: Nah, ngomong-ngomong soal cicak, aku kayaknya ada juga tadi cicak nih.
1: Apa
0: mana
1: tuh?
0: Nih?
1: Apa tuh?
0: Oh enggak, ini lawannya cicak.
1: Apa tuh?
0: Nih, siapa nama asli nyamuk?
1: Nama asli nyamuk?
0: Iya.
1: Nyamuk? Siapa? Emang nyamuk punya nama
0: nyamuk
1: asli?
0: Nyamuk itu punya nama aslinya loh.
1: Oh iya.
0: Ya, siapa coba nama aslinya?
1: Vampir?
0: Ya apa? Vampir
1: gak tahu apa, siapa?
0: Sama kayak Aisyah tadi kan,
1: apa?
0: Nama nyamuk. Tatang.
1: Tatang?
0: Tatang seekor nyamuk.
1: Dilanjut ya? Dilanjut, aduh.
0: Tatang itu nama seekor nyamuk ternyata, Aisyah.
1: Oke, oke, boleh, boleh. Ternyata si Tatang ya selama ini yang ngegigit kita ya.
0: Siapa sih tadi ngasih cicak, ternyata iya.
1: Yaudah deh, aku ada nih satu lagi nih.
0: Apa? Apa?
1: Tahu gak sih? Karena tadi udah, kan kita udah nih ngebahas binatang.
0: Ya.
1: Kita ngebahas buah-buahan deh.
0: Apa?
1: Buah-buah apa yang paling kejam?
0: Buah yang paling kejam itu salak.
1: Kenapa salak?
0: Salakkah aku mencintaimu?
1: Wes. Boleh tapi bukan itu jawabannya. Apa? Jawabannya itu pir.
0: Apa?
1: Fir'aun.
0: Oh. Oh. Oh. Fir'aun itu mengingatkan kepada seseorang.
1: Siapa tuh?
0: Ah, mungkin hanya perasaanku saja.
1: Mungkin hanya perasaan. Mungkin hanya angin lewat ya gitu kan.
0: Oke. Okay. Mungkin hanya perasaanku saja itu.
1: Ya, perasaanmu saja itu Dito.
0: Oke, oke, ya. Teman berdua kalau ada boleh dong.
1: Iya, boleh dikirim ke WhatsApp kami di 0811760084.
0: Tebakan.
1: Tebak-tebakan lucu yang bisa kita buat semangat di pagi ini, Dito.
0: Ya, karena katanya kalau kita ketawa di pagi hari itu bisa bikin fokus.
1: Fokus, bikin fresh, mood kita naik.
0: Enggak ngantuk gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar.
0: Iya, like that lah.
1: Like that. Oke.
0: Okay. Ya, nih, siapa nih? Like that.
1: Like that dari Andre Tanzil. Boleh diputar tuh, Dito.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: tahun berarti.
1: Atau masih sibuk kerja atau masih di jalan.
0: Atau nggak punya tempat tebakan kali.
1: Kali ya. Atau mereka mau tebak-tebakan dari kita aja.
0: Coba gitu. Kamu apa?
1: Oke deh, aku ngasih terakhir untuk ditebak sama teman-teman Pro 2.
0: Apa?
1: Apa ya? Kacang-kacang apa yang suka tiba-tiba hilang?
0: Kacang yang suka tiba-tiba hilang? Kacang apa ya?
1: Ayo, kacang
0: kedelai.
1: Apa?
0: Kacang kedelai.
1: Kenapa gitu?
0: Karena dia teredor. Apa sih? Enggak.
1: Jawabannya benar, kacang kedelai. Apa? Tapi itu jadi kacang kedelet.
0: Oh, kedelet. Ya ampun, gitu. Apa itu Aisyah?
1: Maafkan joke saya yang racik ini.
0: Ada lagi gak?
1: Kayaknya habis deh, Dito. Ada gak Dito?
0: Mana ya? Ini kayaknya sudah sering sih, itu gak tahu tuh? Ya. Kayaknya ketebak sih.
1: Apa tuh?
0: Hewan yang punya saudara.
1: Hewan yang punya saudara?
0: Iya, ketebak sih kayaknya sih.
1: Semua hewan punya saudara gak sih?
0: Iya, tapi dia ada yang khusus gitu.
1: Khusus hewan punya saudara.
0: Nyerah?
1: Nyerah, aku nggak tahu apa.
0: Gampang lah, kan kayaknya sering sih ini dijadikan joke orang. Hewan yang punya saudara itu kata beradik. Iya kan, sering loh. Masa nggak nyampe sih jokesnya ke Aisyah?
1: Nyampe, mungkin belum connect ya pagi ini. Lupa ya. Ada beberapa lupa, tapi ya. Katak beradik iya. Ya.
0: Nah sekarang kan jam 7.45 nih, 7.48 lah ya. Ini biasanya banyak ke orang yang lagi di jalan.
1: Benar.
0: Lalu lintas pasti mungkin padat ya. Jadi hewan-hewan apa yang taat lalu lintas?
1: Zebra.
0: Karena ada zebra cross gitu?
1: Benar
0: ya.
1: Apa ya? Ya
0: mungkin itu termasuk salah satu hewan yang taat
1: peraturan
0: lintas
1: ya.
0: Ada yang lain gak?
1: Apalagi nih?
0: Hewan yang taat lalu lintas.
1: Taat lalu lintas ya?
0: Apa coba selain zebra tadi gampang sih ini
1: kok gampang tapi mikir gampang banget ya
0: gampang banget loh.
1: Kuda
0: nggak apa kenapa alasannya kuda
1: ya karena dia pelan nggak tahu gak apa tahu. Ya
0: hewan yang taat lalu lintas adalah unta makan keselamatan.
1: Malas, ini dia tuh gak jelas ya pagi ini ya. Kita semua berdua gak jelas ini unta, pagi ini.
0: Unta loh,
1: unta. Unta ya.
0: Unta.
1: Unta makan.
0: Unta makan keselamatan, iya kan? Ya bener dong, unta.
1: Oh bener. Boleh. Udah nih, ada lagi gak Dito?
0: Telur apa yang berbahaya?
1: Telur yang berbahaya?
0: Iya.
1: Telur dadar. Kira-kira kan dar kayak itu. Bener.
0: Iya. Kan ketebak.
1: Udah masuk kan? Ya, udah connect kita, nah, udah akhirnya, connect. Akhirnya
0: ketebak juga kan.
1: Telur dar, boleh.
0: Apa lagi ya? Ada yang lain enggak?
1: Apa ya? Nasi apa yang lucu?
0: Nasi yang lucu itu nasi jut.
1: Salah.
0: Apa?
1: Nasi kocak.
0: Oh iya. Iya ya, nasi kocak.
1: Nasi
0: enak.
1: Kocak, kan dia lucu, dia ada kotak-kotak jadi nasi kocak gitu.
0: Iya. Ya.
1: Nah terus udah lagi gak Dito?
0: Udah bapak sekali anda ya. Udahlah cukup lah kalau
1: cukup
0: gitu.
1: Cukup ya kayaknya untuk pagi ini kita jokes seperti ini.
0: Ya denger nanti muntah
1: soalnya. Dan semoga teman-teman Pro 2 juga terhibur. Sebagaimana kami terhibur ya, dengan jokes ini.
0: Kayaknya gak terhibur mereka.
1: Gak terhibur
0: apa
1: ya.
0: Nih orang.
1: Ini ngomong apa sih gitu, gak jelas gitu.
0: Apa lagunya kalau gitu?
1: Kalau gitu kita puterin ini deh. Learn to Fly dari Elton John. Surfer Case.
0: Mana? Tuh.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jam 8 lewat nih tahun 22, 8 lewat 10.
1: 8 lewat 10.
0: Waktunya sarapan.
1: Sarapan, yeay.
0: Ya. Sarapan favorit Aisyah adalah?
1: Sarapan favorit aku itu kopi hitam.
0: Itu mah sarapan sih.
1: Itu sarapan.
0: Sarapan tuh harusnya makanan dong.
1: Harus makanan ya?
0: Iya.
1: Kalau makanan,
0: apa?
1: Aku suka roti.
0: Roti.
1: Benar.
0: Kenapa kamu pilih roti? Kenapa bukan... ya kalau umumnya orang Indonesia itu mungkin nasi goreng, mie
1: karena
0: goreng
1: menurut aku
0: gitu.
1: Kalau nasi goreng atau kayak makan-makanan lontong atau itu terlalu berat untuk pagi hari.
0: Okay, berat ya.
1: Emang kalau Dito sarapannya biasanya apa tuh, Dit?
0: Kayaknya tergantung sih. Kalau lapar banget bisa makan nasi padang.
1: Mungkin. Waduh, pagi ya?
0: Iya, bisa aja.
1: Oh, hebat, hebat.
0: Apalagi kalau yang, kalau kerang kamu suka nggak kerang?
1: Kerang? Iya. Aku alergi seafood.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Tapi kata orang enak sih kerang.
0: Ya, gak mau ngomong soal kerang nih, ada tebak-tebakan lagi.
1: Aduh, oke deh. Boleh kita kasih lagi.
0: Kerang, kerang apa yang selalu terlihat sedih? Kerang.
1: Kerang patah hati?
0: Enggak, salah.
1: Kerangka. Enggak tahu deh apa deh.
0: Ya. Kerang yang selalu terlihat sedih itu biasanya kerang perhatian.
1: Iya deh, iya. Kenapa Dito akhir-akhir ini kurang perhatian kah?
0: Ya kan tebak-tebakan.
1: Oh, tebak-tebakan.
0: Kali aja kan dia sedang makan sup kerang. Enak loh sup kerang itu kalau pagi-pagi ini.
1: Oh iya.
0: Kan apalagi cuacanya agak dingin, berasa.
1: Mm-hmm.
0: Kalau makan yang sup-sup sarapannya kayaknya enak itu.
1: Enak sih. Pernah kayak soto gak? Gitu ya, ya pagi-pagi, ya. Enak banget.
0: Tapi kalau kerang jarang kali ya? Pagi kali jarang ya?
1: Jarang sih kayaknya.
0: Iya.
1: Kayak di mana sih jual sup kerang? Emang di sini ada, Dito?
0: Ada.
1: Di mana?
0: Nanti lah coba kita lihat.
1: Nanti kita cari di Google aja ya, teman Pro 2.
0: Tapi kenapa sih harus sarapan?
1: Karena sarapan itu sebenarnya baik banget untuk tubuh kita, untuk menjadi bensin awal di pagi hari.
0: Oh iya sih, buat mengisi energi ya.
1: Mm-mm, buat ngisi energi.
0: Apalagi buat yang punya riwayat penyakit mah mungkin
1: itu
0: jangan
1: harus
0: sampai lewat sarapan itu.
1: Karena itu kan makanan pertama penting, karena kan pagi itu kebanyakan kita udah ada aktivitas ya. Jadi kalau perut kita kosong itu tidak baik untuk
0: Untuk kesehariannya nanti energinya habis gitu ya.
1: Energinya habis.
0: Iya.
1: Tapi balik lagi ke orangnya ya. Kan ada beberapa orang yang enggak bisa sarapan tuh.
0: Karena
1: dia apa? Bisa sakit perut. Aku juga enggak tahu kayak aku tadi kan aku cuma bisa sarapan yang ringan-ringan kan Dito nasi padang kayak gitu.
0: Iya. Mungkin enggak bisa kenyangan gitu kali ya.
1: Enggak bisa kenyangan.
0: Oke. Kalau kamu teman Pro 2 apa sih sarapan favorit kamu?
1: Benar.
0: Sarapan apa yang favorit?
1: Apa tuh?
0: Enggak ada. Ini enggak ada ya.
1: Jangan semua ditebak-tebakin gitu.
0: Enggak tebak-tebakan lagi. Ada sih tadi sih.
1: Apa-apa ya? Satu lagi deh. Sebelum kita tutup ya.
0: Sebelum ke lagu.
1: Sebelum ke lagu.
0: Mana tadi ya? Ih, ya Allah hilang. Hilang loh.
1: Kalau hilang ya udah, kita putar ini aja enggak sih?
0: Oh iya, ih, enggak ada lagi.
1: Enggak ada lagi ya?
0: Oke.
1: Ya udah deh kita putar.
0: Nah, ini sini.
1: Apa-apa tuh?
0: Kenapa biri-biri jalannya lambat?
1: Biri-biri jalannya lambat.
0: Ya, tahu biri-biri enggak? Domba biri-biri itu ya.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Karena dia enggak buru-buru.
0: Ya udah itu dia.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Kita masih di Sepada Teman Pro 2.
1: Halo.
0: Mak, kembang belum sarapan berarti ya? Tadi kita bahasnya kan tentang sarapan, soalnya. Ya, udah jam segini sih harusnya udah sarapan lah ya.
1: Seharusnya udah ya.
0: Nah, kalau lewat dari ini mah makan siang artinya. Jam
1: brunch,
0: 9 ke atas.
1: Namanya brunch kalau jam 9 ke atas.
0: Berarti breakfast and lunch.
1: Digabung.
0: Gitu. Kayaknya aku berarti masuk yang brunch berarti ya.
1: Iya, Dito belum sarapan tadi pagi ya, Dito?
0: Udah.
1: Oh udah, jadi brunch lagi, jadi sarapan iya, brunch iya, lunch iya, gitu.
0: Iya gitu kan. Kayaknya tuh mungkin salah satu cara buat mengurangi kalori gak sih, biar diet gitu. Jadi
1: makannya digabung gitu, iya. Bisa jadi. Atau jadi, tuh mungkin dia lebih praktis gitu kan.
0: Kenapa
1: jadi,
0: maksudnya praktis?
1: Ya karena kalau misalnya dia gak ada waktu untuk makan siang atau gak ada waktu untuk sarapan, ya udah digabungin jadi satu waktu gitu.
0: Oh biar hemat waktu gitu ya.
1: Hemat waktu.
0: Iya sih.
1: Hemat duit, hemat waktu, hemat deh pokoknya kalau kita brunch.
0: Oh iya, berarti mungkin kalau brunch itu yang dimakan mungkin lontong sama nasi padang gitu ya.
1: Enggak gitu. Itu jadi, berlebihan ya.
0: Ya kan brunch ada iya, breakfast-nya ada, breakfast-nya lontong.
1: Ada breakfast-nya ada lah, bisa jadi.
0: Lunch-nya ada juga
1: bisa
0: nasi
1: jadi,
0: padang.
1: Bisa
0: gitu,
1: jadi.
0: Berarti. Atau soto nasi.
1: Soto nasi sih nah, kayaknya brunch itu ada soto iya, dan nasi ya.
0: Atau minas.
1: Minas goreng.
0: Iya kan?
1: Oh,
0: kan
1: minas.
0: Jadi ini dong.
1: Jadi ada sarapan. Mie. Oh gitu. Sarapannya emang karbo-karbo semua. Kombo karbo ini.
0: Orang Indonesia gitu. Entah kenapa sukanya yang karbo gitu.
1: Benar-benar.
0: Jarang kan yang kentang.
1: Kentang doang atau kayak cuman telur rebus atau apa yang kayak gitu.
0: Atau alpukat.
1: Alpukat, kayak alpukat mahal deh untuk.
0: Soalnya kalau western itu alpukat bisa kan?
1: Alpukat ya, ya western itu.
0: Kan papa mama kan di rumah.
1: Aduh, papa mama, takut banget papa mama.
0: Kenapa? Kan boleh dong.
1: Oh iya, papa mama yang nyiapin sarapan Dito tadi pagi ya Dito ya.
0: Biasanya itu ada peyek sama.
1: Langsung berubah gitu ya dari
0: bumbu kacang.
1: Langsung bumbu kacang gitu.
0: Gitu.
1: Diverse ya makanannya kalo, pagi-pagi
0: kalo,
1: ya.
0: Kalau Aisyah sarapannya apa kalau pagi biasanya? Yang paling tadi favoritnya ini sih kopi.
1: Kopi sama roti. Tapi kadang-kadang aku juga makan telur rebus untuk sumber proteinnya.
0: Oh iya, oh iya sih bagus dia. Telur rebus mungkin 3 butir.
1: Enggak kebanyakan dong. Saya kan bukan atlet. Ya boleh, tapi kayaknya kebanyakan deh kalau 3 butir.
0: Yang penting kan kuningnya jangan berlebihan katanya ya.
1: Bener, kuningnya jangan berlebihan karena kan di kalorinya tuh numpuknya di itu
0: kuningnya.
1: Di
0: kuningnya,
1: lemaknya.
0: Iya. Kalau proteinnya yang di putihnya.
1: Di putih
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Karena kalau untuk membentuk apa namanya
1: otot tubuh itu kan harus banyak protein.
0: Kamu nge-gym ya?
1: Iya.
0: Kelihatan sih.
1: Enggak kelihatan belum ya.
0: Tapi penting sih kalau ada yang santai nggak ada atau kerjanya mungkin siang.
1: Kerjanya siang atau kalau mau nge-gym malam boleh sih. Kebanyakan kalau orang pekerja kayak Dito nih atau kayak aku tuh nge-gymnya malam.
0: Oh iya sih, biasanya aku juga sih.
1: Oh iya, gym di mana nih?
0: Aku enggak nge-gym.
1: Oh, ngapain?
0: Biasanya aku golf sama padel.
1: Iya itu bareng papa ya, bareng papa.
0: Iya.
1: Iya kan aku nanya bareng papa sama mama gitu.
0: Iya, kalau golf sama klien biasanya.
1: Oh, sama klien. Iya. Emang relasinya banyak kayak Dito ya, boleh nih dikenalin nih sama kami di sini.
0: Ada dari apa namanya Hansip Ronda, ada yang lain dari. Ya pokoknya olahraga tuh semua bebas lah ya.
1: Bebas, berkeringat. Yang penting ada gerak gitu ya.
0: Nah bagi kalau sekarang pagi ini banyak loh orang yang pagi ini ternyata dia belum bekerja. Maksudnya dia tuh kerjanya siang gitu.
1: Oh iya, baru-baru masuk siang gitu ya.
0: Usaha gitu kan. Olahraganya mestinya pagi.
1: Iya, karena olahraga pagi itu enak sebenarnya.
0: Lebih seger kan.
1: Lebih seger, tapi dengan cuaca gini kayaknya olahraganya
0: indoor aja deh.
1: Dengan daripada kita ngehirup asap ya kan.
0: Oke, berarti olahraga, sarapan dulu atau kalau bagusnya apa sih?
1: Bagusnya sih sarapan dulu. Enggak sih, kalau bagusnya olahraga dulu, tapi jangan sama perut kosong.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Tergantung tujuannya apa gitu. Kan dia pagi-pagi tuh ada yang hanya untuk perenggangan, ada juga yang pengen ngurusin badan. Kalau yang ngurusin
0: bakar
1: badan,
0: kalori gitu ya?
1: Bakar kalori kayak gitu.
0: Katanya kalau mau bakar kalori itu jangan sarapan, biar dalam perut kosong gitu.
1: Jadi, olahraganya gitu. Jadi, tapi bukannya berarti, tapi kalau kita punya mah jangan ya.
0: Oh gitu ya.
1: Harus minimal ada yang dikonsumsi sebelum kita melakukan hal-hal berat kalau kita punya mah. Tapi kalau misalnya enggak ada, boleh aja.
0: Boleh. Oke. Iya. Oke deh, kalau gitu kita kasih lagu aja biar yang olahraga semangat. Apa kasih ya?
1: Lagu apa ya?
0: Nih.
1: Kamu yang pilihin deh
0: ya?
1: Itu.
0: Oke deh, aku kasih mana ya? Nih kali ya.
1: Boleh.
0: Oh ini cocok nih, memang di depan kayaknya buram nih. Mungkin di depan buram nih.
1: Jadi kita kasih lagu mungkin di depan dari Itgaf.
0: Mungkin di depan buram. Itgaf.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Ada Arsi Widianto dengan Padamu Luka, teman Pro 2.
1: Wah,
0: pagi-pagi itu udah ngomongin luka.
1: Ngomong-ngomongin luka ya tadi pagi
0: luka
1: nih.
0: Luka lambung nanti jadi asam lambung.
1: Bener, itu karena apa? Karena jarang sarapan.
0: Ya. Kalau luka hati jadi?
1: Jadi semuanya kalau luka hati, pusing iya, gigi ya, pokoknya kalau kena luka hati itu hati. Sangat krusial. Ya.
0: Happy gitu. Birthday, Mbak Aisyah.
1: Terima kasih Dito, makasih.
0: Semoga luka-lukanya Aisyah segera sembuh ya.
1: Semoga segera sembuh ya luka-lukanya itu. Nah, jadi kita ngomongin sarapan aja nggak sih Dito?
0: Tadi kan maksudnya tadi nyambung di situ.
1: Oh, nyambung di situ lambung. Ya, luka lambung, luka hati, terus happy birthday. Agak loncat-loncat tapi nggak apa-apa.
0: Kalau luka lambung tadi benar ya, kalau luka lambung benar. Karena nggak sarapan.
1: Karena nggak sarapan tuh. Nah, jadi ini ada nih beberapa menu. Apa? Menu-menu yang simple untuk teman-teman semua nih. Yang pertama itu ada telur rebus tadi bisa kan, atau scramble egg atau telur orak-arik. Oh.

0: suka selai apa?
1: Aku nggak suka selai.
0: Jadi tawar gitu aja.
1: Tawar gitu aja.
0: Atau pakai margarin ya, pakai ini ya, mentega.
1: Kadang pakai mentega, kadang tawar gitu aja.
0: Oh, tapi gimana? Kok enak? Apa enak?
1: Kan makannya pakai kopi.
0: Oh, gitu dicocol gitu ya?
1: Iya, kadang dicocol, kadang dikunyah di itu gitu. Kalau Dito gimana nih sarapannya? Tadi ngebahas sarapan aku terus. Oh, gimana nih?
0: Kalau
1: sarapannya Dito?
0: Kalau aku sebenarnya sarapan favorit itu buah sih.
1: Oh, buah.
0: Salad buah sebenarnya.
1: Salad buah gitu, yang pakai mayones atau salad buah biasa
0: suka.
1: Gitu.
0: Aku kurang suka kalau jadi benar-benar buah murni, buah asli.
1: Oh, gitu ya.
0: Potongan-potongan buah misalnya. Kalau pagi itu enak mungkin pepaya.
1: Pepaya.
0: Mangga.
1: Mangga. Pisang jambu.
0: Iya.
1: Kubawa dari pasar.
0: Ya gitu lah, buah-buah sih lebih
1: pokoknya
0: suka.
1: Pokoknya buah-buahan ya, karena buah-buahan enak sih dimakan pagi-pagi.
0: Anggur gitu. Mm. Biasanya sih kalau apa ya, kalau yang sering kumakan itu buahnya itu buah palm.
1: Buah palm, okay. Ya. Palm, terus?
0: Ya, terus yang ini, yang sehat-sehat aja.
1: Yang sehat-sehat pokoknya ya.
0: Ya kalau enggak itu apa, apel Fuji.
1: Apel Fuji, oh yeah. Emang taste-nya ini taste mahal ya. Rasa-rasa lidah ini hanya...
0: Iya.
1: Strawberry Jepang kali ya?
0: Iya, enggak Korea.
1: Korea.
0: Korea dong.
1: Anggurnya anggur Korea, anggur Shine Muscat yang hijau manis
0: iya.
1: Gitu.
0: Itu baru enak gitu kan.
1: Itu abis belanja sama mama papa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ditambah okay. Satu mungkin ada terakhir mungkin yang
1: apa tuh?
0: Yang berada ke Indonesia-Indonesiaannya itu. Ya kan?
1: Apa tuh?
0: Buah ini apa namanya?
1: Buah apa?
0: Rambutan.
1: Rambutan, pagi-pagi rambutan. Wow. Kuat
0: sekarang
1: ya.
0: Sekarang lagi musim
1: ya?
0: Apa sih kalau buah ini kayaknya matoa.
1: Matoa ya? Saya belum melihat tuh ada yang jual-jual matoa di belakang-belakang si akhir-akhir ini. Di mana nih ketemunya matoanya?
0: Kayaknya kan aku di rumah punya pohon matoa.
1: Oh, punya pohon matoa. Udah mulai berbuah ya?
0: Berbuah kayaknya udah mulai ini nih. Duku juga kayaknya.
1: Duku.
0: Tapi duku enak. Duku nih. Apa yang
1: Tebak-tebakan lagi nih. udah ya. Dukunya udah ya, tebak-tebakannya udah.
0: Duku-duku apa yang banyak pengetahuannya?
1: Duku buku. Iya. Apa sih?
0: Duku pelajaran. Duku.
1: iya deh. Aduh, kalau sama Dito ini enggak pernah habis-habisnya ya. Tebak-tebakan lucu.
0: Tambahlah gitu. Atau caption.
1: Caption.
0: Mungkin teman Pro 2 lagi mau bikin status atau
1: mau bikin
0: apa,
1: status atau bikin postingan story, reel
0: kasih
1: atau video
0: TikTok
1: caption
0: apa?
1: Yang lucu ya.
0: Kasih caption.
1: Yang duku tadi lucu sih. Duku-duku apa yang berpendidikan gitu. Ya, duku pelajaran.
0: Atau ini captionnya kalau tentang cinta apa captionnya?
1: Cinta ya.
0: Bagi-bagi kan maksudnya biar ini
1: kayaknya caption yang lucu
0: apa?
1: Itu
0: apa?
1: Love yourself aja deh. Karena betul. Kan kita itu harus mencintai diri kita dulu baru bisa mencintai orang lain gitu.
0: Kalau aku nih ya, captionnya apa ya? Tentang cinta nih ya. Captionnya itu cinta itu kayak permen karet.
1: Kenapa gitu?
0: Awalnya manis, sisanya hambar.
1: Waduh.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Sepada teman Pro 2, tapi kali ini sepadanya spesial membahas tentang apa?
1: Membahas tentang tanggap bencana.
0: Tanggap bencana. Sekarang bencana yang sedang terjadi di Pekanbaru
1: itu asap
0: atau, ya di seluruh Riau, bahkan
1: Sumatera, di Sumatera, Kalimantan itu juga
0: asap tadi ya.
1: Asap tadi.
0: Kebakaran hutan dan lahan. Kenapa ini bisa terjadi?
1: Mostly sih karena kebakaran hutannya, karena kan kebakaran hutan itu juga dengan iklim kita yang cenderung lebih panas, nah, dan jadi lahan-lahan gambut itu lebih mudah terbakar, karena kan dekat-dekat akhir ini lebih ke kemarau gitu.
0: Jadi terbakar atau dibakar nih?
1: Nah itu kita nggak tahu ya, kita bisa tanya atau kita cari-cari infonya, ini terbakar atau dibakar ya teman Pro 2.
0: Atau tak sengaja?
1: Tak sengaja.
0: Gak tahu
1: ya, kelamaan nih referensi lagu-lagu nih.
0: Iya, berarti mungkin salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan itu adalah mungkin keteledoran manusia juga.
1: Atau
0: cuaca juga.
1: Karena kan di Indonesia itu banyak lahan gambut ya, yang gampang terbakar gitu.
0: Nah, berarti kita harus punya cara dong.
1: Gimana untuk melewati bencana ini gitu?
0: Untuk mencegah juga bisa. Untuk
1: mencegah juga bisa.
0: Pasalnya sudah terjadi nih.
1: Kita sudah terjadi.
0: Berarti apa yang harus dilakukan?
1: Yang harus dilakukan itu yang pertama banget nih.
0: Apa? Emang apa aja? Ada banyak nggak?
1: Lumayan sih, ada beberapa tips-tips gitu.
0: Kita bahas satu-satu dulu.
1: Yang paling pertama itu yang paling utama ya, itu adalah menggunakan masker kalau untuk kegiatan di luar.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Dan maskernya itu juga ada standarnya ya, teman-teman.
0: Apa itu?
1: Itu harus masker N95 atau masker medis. Karena itu kan sudah terbukti dari sebelum-sebelumnya, itu bisa menahan partikel-partikel asap.
0: Jadi kalau masker bengkoang itu enggak bisa.
1: Masker bengkoang itu mah untuk perawatan kulit gitu aja. Jadi kayaknya untuk masker bengkoang.
0: Oh, jadi masker ini pelindung
1: pelindung untuk pernapasan kita.
0: Ya,
1: benar.
0: Gitu iya tuh. Jadi buat teman Pro 2, sudahkah Anda membawa masker?
1: Oh, kemana-mana, karena kalau nggak bawa masker kan nanti bisa terkena ISPA tadi.
0: Iya. Infeksi
1: saluran pernafasan
0: ayam.
1: Bukan dong.
0: Akut. Iya. Penting tuh ya.
1: Penting.
0: Menggunakan masker. Kalau kemarin-kemarin mungkin nggak terlalu pekat lah. Sekarang
1: nggak terlalu, ini sekarang pekat banget ya.
0: Nggak bisa ditolerir lagi sih.
1: Nggak bisa ditolerir lagi.
0: Sih. Iya, pakai masker ya. Nanti ada lagi cara-cara lainnya.
1: Ada lagi.
0: Oke, tapi sebelum itu kita nikmati sebuah lagu dari mana nih dulu ya?
1: Dari IVE yang judulnya EXO-FZ.
0: Oke.
1: Fizz.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lagi Mbak Viko Nenggolan. Tapi semoga gak jumpa lagi dengan asap lagi lah ya.
1: Iya, semoga udahan ya sama asapnya ya.
0: Iya, kita masih ditangkap bencana nih.
1: Next step ya.
0: Apa tuh
1: caranya? Setelah pakai masker, tapi itu ada lagi yang penting nih.
0: Apa?
1: Konsumsi air putih yang cukup.
0: Oke, coba aku coba ya.
1: Minum ceritanya, oke minum.
0: Iya benar.
1: Benar banget. Cukup, nah, nyata. Cukupi konsumsi air putih ini, itu tuh bisa mengeluarkan racun dan menjaga kelembapan tenggorokan. Jadi kita tuh nggak gampang batuk-batuk dibuatnya.
0: Nggak kering tenggorokan.
1: Nggak kering.
0: Dompet aja mungkin yang kering.
1: Iya, mungkin ya. Itu kalau di akhir-akhir bulan tuh.
0: Oh iya, ini awal bulan ya.
1: Ini awal bulan, okay. Jadi masih fresh, dompetnya masih fresh.
0: Baiklah.
1: Nih.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus juga selain pakai masker. Konsumsinya air yang cukup, itu kita juga harus untuk menjaga kebersihan ruangan.
0: Iya dong, betul, betul. Karena kan berdebu-debu kan.
1: Iya, asap ini kan juga bawa partikel-partikel debu ya. Nah, jadi itu harus kita bersihin ruangannya. Jadi tutup jendela kalau bisa, pintu rumah juga ditutup. Dan kalau ada pembersih udara nih, boleh tuh dihidupin terus.
0: Oh, jadi untuk menyaring udara.
1: Menyaring
0: gitu ya?
1: Udara juga gitu.
0: Oke, jadi ada minum air putih, terus apa tadi?
1: Bersihin ruangan, hidupin apa namanya?
0: Purifier air.
1: Air purifier. Kebalik tuh.
0: Kebalik tuh. Penyaring udara lah pokoknya.
1: Penyaring udara. Terus juga mengkonsumsi makanan yang bergizi serta seimbang. Karena daya tahan itu tubuh itu penting banget ya. Karena kalau misalnya kita nggak menjaga daya tahan tubuh kita, hal-hal seperti itu bisa ngeefeknya tuh jangka panjang.
0: Iya, itu udah ada yang mulai bersin-bersin.
1: Udah ada yang bersin-bersin.
0: Sudah gak bagus dong daya tahan
1: tubuhnya.
0: Harus segera minum vitamin mungkin.
1: Minum vitamin. Dito minum vitamin gitu?
0: Iya, aku vitamin. Termasuk rutin aku vitamin.
1: Oh iya.
0: Iya, vitamin D sih seringnya.
1: Vitamin D ya? Iya. Oh, oke, keren. Kalau aku minum vitamin juga, tapi aku vitamin C.
0: Oke. Kalau C aku lebih suka yang dari apa namanya? Dari
1: buah-buahan.
0: Sumbernya langsung
1: aja
0: gitu.
1: Oh, dari sumber-sumber langsung.
0: Kayak buah-buahan. Terus sayur juga ada kan vitamin C. Apa sih sayur?
1: Kalau sayur vitamin C itu kayak tomat deh.
0: Ah, iya
1: tomat. Tomat
0: iya,
1: itu.
0: Iya, aku juga suka.
1: Tomat itu sayur apa buah?
0: Itu kayaknya tomat itu lebih ke...
1: Ke apa, yo?
0: Kalau dimasak jadi sayur tomat. Kalau dipetik buah tomat.
1: Itu nanti perdebatan di lain waktu aja ya. Kita balik lagi ke yang permasalahan tangkap bencana asap ini.
0: Iya, pokoknya karena mungkin sudah terjadi asapnya, jadi daya tahan tubuhnya ditingkatkan.
1: Benar, dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang serta memenuhi cukupan vitamin di dalam tubuh.
0: Iya. Aku termasuk orang yang suka istilahnya lalapan itu kalau
1: makan. Oh, lalapan.
0: Antara wortel atau tomat.
1: Oh, jadi harus selalu ada di tiap makan ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Tapi kalau yang harus ada tuh lauk sih.
1: Iya sih, kalau enggak cuma lalapan doang. Iya. Sedih ya kalau makannya lalapan sama nasi doang.
0: Iya, lebih kayak iya, sedih kali.
1: Sedih kayak gitu.
0: Kalau kamu suka gitu enggak? Sayur
1: kalau aku
0: harus ada gitu.
1: Aku suka sayur apa aja sih, yang penting ada sayurnya gitu.
0: Enak mungkin sayur cincang gitu ya.
1: Sayur cincang tuh. Sayur cincang tuh apaan tuh Dito, sayur cincang ini?
0: Jadi sayur yang dicincang.
1: Oh gitu.
0: Sayur nangka.
1: Sayur nangka digulai maksudnya.
0: Iya gitu.
1: Boleh. Cuman aku gak terlalu suka gulai.
0: Oh kenapa?
1: Ya karena terlalu berat rasanya.
0: Oh,
1: karena santan itu kan.
0: Oh gitu. Harusnya kalau orang makan baru suka gulai doang. Kan ada gulai asam pedas.
1: Ya, tapi kan kalau asam pedas kan ada patin. Kayak apa asam-asamnya gitu jadi agak sedikit lebih fresh gitu.
0: Oh iya.
1: Kalau gulai itu gitu ya? Iya, kalau gulai kan terlalu berat.
0: Berarti
1: rasanya.
0: Berarti kari-kari itu.
1: Kari-kari aku kurang.
0: Oke okay, deh.
1: Okay,
0: kari-kari
1: deh.
0: Apa ya?
1: udah. saya kalau kita lanjut lagi dengan tebak-tebakan ini nggak selesai-selesai nanti nih gitu.
0: Masih ada lagi ya tipsnya nanti?
1: Paling ini yang untuk terakhirnya sih, okay. Yang paling penting itu adalah
0: bukan. Apa nanti dong?
1: Nanti ya, kita spill nanti aja gitu.
0: Biar penasaran teman berdua kan. Oke deh kalau gitu sebelum kita lanjut lagi teman berdua di tangkap bencana, kita dengarkan lagu dari ini kali ya.
1: Naura ya.
0: Naura aja deh.
1: Berani bermimpi.
0: Berani bermimpi.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.

Kepulauan Bali tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Okay, tadi kita baru aja ngedengerin itu. Jadi kita ini apa dari Bintang Gemilau Broi? Jadi kita ini apa ya sebenarnya? Nggak tahu kita ini apa sebenarnya. Tadi kan kita udah ngebahas tuh tentang apa-apa aja yang harus dilakukan kalau untuk menanggapi bencana asap ini. Nah sebenarnya teman-teman, teman Pro 2, kalau misalnya teman Pro 2 itu tidak ada kegiatan di luar, disarankan banget untuk tidak keluar ya. Karena situasi di luar ini tidak baik untuk beraktivitas. Nah, dan kalaupun harus beraktivitas, tips-tips tadi sebelumnya yang udah aku sama Dito sampaikan itu harus dilakukan ya, biar untuk menjaga teman-teman, kesehatan teman-teman Pro 2 nih. Nah, waktu udah nunjukin jam 9.54, dimana bentar lagi kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, itu segmen favorit dia tuh Pro 2 Hitlist. Nah, di Pro 2 Hitlist, teman-teman Pro 2 bisa banget ngajuin requestan teman-teman Pro 2 di 0811760084. Oke, untuk lagu berikutnya ini aku mau putarin dari Sivia Azizah yang judulnya New York. Enjoy!

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan setelah pembahasan panjang untuk memperkuat kepastian hukum bagi seluruh pekerja. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Nihayatul Wafiroh. Ia mengatakan aturan baru tersebut menyatukan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah regulasi. Aturan tersebut juga menyesuaikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenagakerjaan nasional.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah mengusulkan sejumlah materi strategis dalam pembahasan RUU tentang hak cipta bersama Balek DPR Republik Indonesia. Salah satu materi tersebut ialah pengaturan karya yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial atau AI dalam perlindungan hak cipta. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan perkembangan AI perlu mendapatkan pengaturan dalam RUU hak cipta. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja sekaligus penyerahan daftar inventarisasi masalah RUU Hak Cipta pemerintah kepada bakal legislatif DPR Republik Indonesia. Selain AI, pemerintah mengusulkan pembahasan kelembagaan lembaga manajemen kolektif dan juga komite manajemen kolektif nasional. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu. Yes. Oke, kita udah masuk ke segmen apa nih Dito nih?
0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist. Berarti waktunya teman-teman di sini untuk
0: request lagu favorit kamu.
1: Request lagu favorit kamu.
0: Apa sih lagu favorit kamu di pagi hari ini?
1: Aku kayaknya lagi pengen dengerin yang syahdu-syahdu nih.
0: Syahdu-syahdu berarti kayak Syahrini.
1: Bukan, terlalu itu centil kalau yang itu ya.
0: Siapa dong berarti?
1: Aku pengen denger lagu Nadine Amizah. Ada Nadine Amizah enggak di sini?
0: Oh, banyak sih. Ya. Tapi utamakan yang lain dulu deh.
1: Kita utamakan yang lain dulu dong.
0: Coba 0811760884 nanti boleh request ya teman Bro 2 ya.
1: Tapi kayak tadi udah ada yang request deh. Mana? Coba kita buka dulu WA-nya.
0: Nih,
1: udah rame ya.
0: Dari bawah aja dulu ya, biar gak kepotong. Boleh. Ini siapa ini?
1: Halo, ini yo. Dari
0: Mac-nya, gak dengar. Nah,
1: saya rabun, gak kelihatan kebetul ya.
0: Oh, makannya banyak wortel dong.
1: Oke, nanti kita makan wortel. Pagi kak, aku mau request lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus.
0: Hati-hati di Jalan.
1: Untuk pesannya selamanya semoga kita semua sehat terus dan tetap hati-hati di jalan.
0: Salamnya.
1: Oke, salamnya juga.
0: Semoga kita semua sehat terus. Tetap hati-hati di jalan.
1: Tetap katanya. Hati-hati di jalan. Oke.
0: Oh iya, karena
1: Dito aja yang bahasain Dito.
0: Karena gelap emang sih ya. Agak
1: buram, agak blur gitu ya. Okay, jadi boleh deh hati-hati di jalan dari Tulus.
0: Bukan Tulus. Yang enggak maksudnya yang request siapa namanya?
1: Oh, yang request namanya dia enggak ngasih tahu namanya ini. Siapa ya ini? Vima. Oke, halo Kak Vima.
0: Vima, himpunan mahasiswa.
1: Itu Hima. Jangan ya, jangan terputar-putar.
0: Hati-hati di jalan Tulus. Tunggu ya, Tulus. Hati-hati di jalan ini dia.
1: Oke.
0: Selain Tulus siapa lagi?
1: Ada lagi di atasnya tuh.
0: Nih.
1: Halo.
0: Halo Kak, pagi menjelang siang. Enggak usah yang lewatin aja.
1: Jangan gitu. Aduh. Dong. Kita enggak boleh ya.
0: Iya.
1: Halo
0: aku,
1: Kak.
0: Nih, aku
1: Amelia. Halo Kak Amelia.
0: Mau request lagu dong yang Hindia.
1: Hindia berdansalah kamu tak ada karir tak ada artinya. Waduh, karir enggak ada artinya ya ini.
0: Iya.
1: Boleh deh, ada nih kita putarin
0: aja. Salam buat penyiar sedang butuh hari ini. Semangat jalani aktivitas semuanya.
1: Stay safe juga buat kamu Amelia dan semangat juga untuk aktivitas kamu.
0: Oke, dua dulu.
1: Satu lagi deh, kita kasih tiga deh, boleh
0: nih,
1: deh.
0: Berikutnya.
1: Tiga. Terus dari siapa ini?
0: Ini tuh namanya
1: Chessie. Halo Kak Chessie.
0: Ya.
1: Dia pengen request lagu Apalah dari Raisa. Ada gak kita?
0: Apalah maumu kasih.
1: Bukan yang itu Raisa. Yang Raisa, yang Apalah.
0: Apalah.
1: Ada.
0: Apalahnya dong. Gak ada.
1: Ada itu.
0: Oh ini ada.
1: Nah,
0: ya.
1: Oke, boleh. Nah itu salam-salamnya buat semua sobat Pro 2, penyiar, dan sehat-sehat buat back burner. Aduh, korban kah Kak Cesi?
0: Back burner,
1: second choice, dan atau?
0: Friendzone juga.
1: Friendzone.
0: Friendzone.
1: Jangan lupa pakai masker, katanya tuh diingatin Cesi ya teman Pro 2.
0: Salamnya buat siapa Cesi nih? Harusnya dikasih tahu ya salam.
1: Itu kan salamnya buat back burner dan second choice tadi katanya.
0: Oh.
1: Yaudah kita tetap semangat ya para back burner dan second choice ini. Kuat-kuat deh di tengah-tengah bencana ini.
0: Oke.
1: Oke, kita play aja kali ya dari
0: pokoknya hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan dari Tulus. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mbak Dewi.
3: Oh.
2: Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
4: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
5: Produ Eva.

0: Ada Noah dengan Bintang di Surga, teman Pro 2. Enggak tahu siapa yang request tadi ini.
1: Enggak tahu, kayaknya kita keplay aja ya Bintang di Surga. Atau yeah, itu requestan Dito
0: tadi. Tapi aku tadi suka sih lagunya.
1: Suka ya Bintang di Surga, yeah, ya. Mm-mm.
0: Karena lagu ini pada saat itu aku usia berapa ya?
1: Usia
0: mungkin
1: berapa?
0: Mungkin masa-masa
1: SMA.
0: Kuliah kali ya.
1: Oh, kuliah. Oke, okay. Bintang di Surga kuliah ya. Oke, Dito.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, oke. Ya kita next ke yang
0: mana lagi?
1: Itu requestannya kayaknya udah banyak yang masuk deh.
0: Coba cek dulu. Tuh.
1: Cek dulu ya.
0: Ini ya. Ini tuh. Halo Kakak, halo. Aku Minas. Minas lagi nih, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat Kakak penyiar, semangat terus siarannya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih Minas. Minas
0: tuh kayaknya suka banget dengan lagunya.
1: Iya, selalu itu Selena ya, Grace. Tiap hari ya.
0: Sumpah. Cintakan selalu abadi.
1: Beda, bukan gak sih dia tuh?
0: Itu apa?
1: Gak tahu. Itu apa ya judulnya?
0: Niji.
1: Oh ya, boleh tuh diputar kalau ada. Ada gak?
0: Tenggelamnya kapal?
1: Tenggelamnya kapal Van der Weij.
0: Oh, bukan Van Basten.
1: Van Basten itu apa?
0: Main bola.
1: Oke.
0: Oke, berikutnya nih. Ya ini baru dari ini, fansnya ini.
1: Sabrina Leonor.
0: Mau dengar lagu?
1: Selesai.
0: Okay. Ini juga Sabrina Leonor juga kayaknya. Ya, ini juga sama.
1: Sama
0: Jennifer
1: ya.
0: Jennifer Pink kan.
1: Kita ada itu di Instagram enggak, Dito?
0: Oh iya, nanti kita post ya.
1: Kita beberapa hari kita post di Instagram ya. Jadi teman-teman Pro 2 kalau bisa enggak sempet untuk nge-WA di WhatsApp-nya Pro 2, teman-teman yeah, Pro 2 bisa buka Instagram-nya itu Pro 2 PKU yeah, terus request di situ biar bakal okay, kami bacain dan kami putarin nanti.
0: Nanti kita posting story ya.
1: Mm-mm, kami okay, posting story-nya.
0: Ini sama juga nih Sabrina Leonor juga.
1: Jadi kita putarin 3 lagu dulu kan tadi ya.
0: Ini juga sekalian nih ya Sabrina Leonor juga nih dari
1: banyak Maria nih fans-fans Sabrina Leonor nih.
0: Oke, okay, berarti ada Sabrina Leonor, terus siapa lagi?
1: Sabrina Leonor selesai, terus tadi ada yang Kak Minshe apa? Judulnya tadi?
0: Selena Grace. Sumpah Mati.
1: Sumpah Mati terus sama lagu itu tadi dong yang Tenggelamnya Kapal Van der Weij, ada enggak kita?
0: Oh ini dia, ada One Ok Rock.
1: Kok One Ok Rock? Bukan dong, beda dong itu.
0: Oke, okay, Sabrina Leonor. Sabrina Leonor ya. Sabrina Leonor yang selesai.
1: Enjoy.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
10: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives in. Come on. Bring them out.
11: Hey. Bring them out, yeah. Produ FM.

0: Semua aku dirayakan Bernadine Hamizah.
1: Wow.
0: Spesial buat yang ulang tahun hari ini ada Aisyah.
1: Terima kasih. Dan ada Tari juga. Oh iya, Kak Tari kan juga ulang tahun. Ini kembaran nih kami ulang tahunnya nih.
0: Terima kasih ya semuanya yang udah
1: ulang tahun di hari ini mungkin ya.
0: Jangan lupa bawa kuenya ke RD Prodo Pekanbaru.
1: Boleh. Nanti kita atur aja gitu ya.
0: Nanti abis ini sesi kedua Prodo Hitlist lanjutkan lagi bareng siapa?
1: Bareng Kanaya dan Kanadia.
0: Kanaya Kanadia.
1: Kanaya dan Nadia. Bukan Kanadia. Salah ini saya ngomongnya.
0: Oke, jadi buat kamu teman Prodo yang mau request
1: masih bisa
0: lanjut
1: ya
0: di 0811-760-0884 atau juga bisa di Instagram Pro2PKU nanti di post story-nya ya.
1: Oke.
0: Kalau gitu saatnya kita makan kuenya Aisyah. Oke.
1: Oke, boleh deh. Yo, kita putar lagu dulu enggak sih?
0: Apanya jadinya?
1: Dari Fajar Nur aja deh itu.
0: Lagi puter.
1: Oh, lagi diputer ya?
0: Fajar Nur nanti
1: boleh. Call me when you break up. Oke, okay. Waduh.
0: Spesial buat Selena Gomez.
1: Kok Selena Gomez?
0: Dari Selena Gomez.
1: Dari Selena Gomez. Spesial buat yang pengen
0: break up. Siapa itu?
1: Gitu aja ya. Jangan dong, jangan di spill di sini.
0: Oh, iya. Inisial.
1: Inisialnya A B C D E F G deh.
0: Oke, deh kali itu sampai jumpa lagi teman-teman berdua.
1: Bye.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 4,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Yeay
0: ya. Kali ini ada Nadia dan juga
1: Kanaya.
0: Apa kabar Kanaya?
1: Ya, alhamdulillah baik, Nadia gimana?
0: Alhamdulillah. Apa? Oke, okay, teman Pro 2. Kali ini kita di mana nih Kanaya? Program
1: di,
0: apa nih?
1: Di Pro 2 hit list, nah. Masih di Pro 2 hit list nih.
0: Betul, nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat kita masih muterin nih ya lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 ya Kanaya ya. Tadi sudah ada Dito
1: dan Aisyah juga.
0: Kali ini giliran kita berdua yang akan memutarkan lagu-lagu yang kamu request melalui WhatsApp. Di mana udah hafal belum nomornya?
1: Udah 0811 7600884 atau bisa di Instagramnya @pro2pku.
0: Nah, betul banget. Jadi yang belum request bisa bergabung. Bisa langsung kirimkan aja pesannya melalui WhatsApp atau juga bergabung di Instagram Pro2. Jangan lupa ketik namanya, kemudian alamat kamu dan juga request lagu favorit teman.
1: Dan juga salam-salamnya juga yang lupa.
0: Oke, salam-salam juga
1: boleh.
0: Oke, nanti kita akan bacakan untuk kamu yang sudah mengirimkan requestannya. Kita simak dulu beberapa single seperti yang satu ini ada siapa nih Kanaya?
1: Ada dari Dikta Setia.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk. Bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Oke, kembali lagi teman Pro 2 di
1: Pro 2 Hit List.
0: Nah, kali ini kita akan muterin lagunya siapa nih?
1: Kita bakal muterin lagunya dari Salma Salhabil, requestan dari Kak Aisyah di Panam.
0: Oke, judulnya Hacu ya?
1: Iya.
0: Wah, ini kayaknya waspada juga nih Kak Hacu.
1: Iya, karena asap ya sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang enak badan kayaknya dia. Oke, nanti juga Nadia mau puterin nih lagu yang di request juga.
1: Apa tuh Nadia?
0: Kita mau puterin lagunya milik Maroon 5 dulu deh.
1: Boleh
0: nanti ya, lagu yang di request sama Yudi nanti kita puterin untuk kamu. Oke, ada Love Somebody nanti setelah lagunya Salma
1: Salsabil.
0: Masih kita terima untuk kamu yang mau request. Oh ya, nanti kita juga ada obrolan seru ya di siang hari. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Pokoknya tetap di 88,4
1: FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: umur segini, tapi kok belum nambah juga ya?
1: Nambah apanya?
0: Ih, yang ini loh, nambah tinggi. Heran deh, padahal udah banyak minum susu, plus olahraga nih yang bisa memanjangkan tubuh. Tapi kok belum juga ya?
1: Mungkin karena dulu sewaktu sekolah kamu terlalu sering membawa tas berat nggak? Soalnya, menurut ahli medis dan pakar kesehatan dalam Journal of Applied Physiology tahun 2013 mengungkapkan bahwa membawa tas berat secara terus-menerus itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf, otot, hingga tulang serta menghambat tumbuh tinggi perkembangan seseorang.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi

Sekian dulu untuk Pradua Hit List menemani kamu. Karena sudah hampir jam 12. Jadi nanti kita akan masuk di program muda kreatif nih teman Pradua. Nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pempro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

قول حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

0: 88,4 dari program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua. Masih bersama Nadia dan juga
1: Kanaya.
0: Tuh, di santai siang. Tentunya di Muda Kreatif nih kita akan ngobrol-ngobrol juga nih Kanaya ya, seputar ekonomi kreatif, UMKM,
1: terus anak juga muda.
0: Betul, yang berkarya juga seperti yang siang hari ini yang sudah hadir di studio Pro 2 tentunya ya. Langsung aja nih kita kenalan untuk siang hari ini. Ada siapa nih Kanaya di studio kita sudah hadir?
1: Ini ada Bang Berlin, owner dari Trip Kemana Hari Ini, betul ya Bang ya?
0: Halo.
1: Halo Bang Berlin.
0: Halo. Halo. Yang mana nih ya? Halo, halo.
2: Halo.
0: Oke. Oke.
2: Kedengaran?
0: Kedengaran ya? Belum ya?
2: Belum ya.
0: Belum, belum, belum. Cek, cek. Mungkin agak dekat deh sedikit. Dekat dikit mic-nya. Nah.
1: Iya.
2: Udah.
0: Gimana nih karena udah hidup semua kayaknya belum ya? Udah.
1: Udah, Kak.
0: Udah.
1: Oh. Tapi emang suaranya kecil ya?
0: Oh iya.
2: Suaranya kecil.
0: Nah.
1: Ada, ada. Deketin aja dikit, Bang. Oke.
0: Sip. Dengan Bang
1: Berlin.
2: Iya, betul sekali.
0: Berlin atau Berlin?
2: Biasanya dipanggil lebih si Berlin.
0: Oh, Berlin. Oh, Berlin. Kayak tembok Berlin gitu. Di sini kita ngobrolin traveling
1: gak cuma healing. Saat hobi jalan-jalan jadi peluang bisnis.
0: Nah, berarti emang Berlin ini ya suka banget dengan jalan-jalan.
2: Iya, betul sekali, suka dengan jalan-jalan.
0: Kemana aja udah pernah nih Berlin?
2: Paling jauhnya ke ini, ke Lombok.
0: Oi.
2: Ke Lombok, ke Bali juga udah pernah.
0: Ke Lombok.
2: Lebih tepatnya kita hobinya ke gunung gitu, Kak.
0: Oh.
2: Ke alam-alam gitulah, ke pantai juga hobi. Tapi lebih sering ke gunung.
0: Iya. Oke. Jadi lebih suka berpetualang.
2: Berpetualang, iya betul sekali.
0: Nah, sejak kapan nih, Berlin?
2: Sejak pertama itu kalau enggak salah di tahun 2018 akhir atau 2019 awal. Itu pertama kali.
0: Pertama kali ke?
2: Ke Gunung Talang pertama kali.
0: Oh, ke Gunung, Talang. Kenapa sih orang suka banget ke sana?
2: Ya, karena view-nya bagus ya. View-nya bagus, treknya juga ramah untuk pemula. Karena waktu itu dimingi-mingi teman. Naik gunung itu enak loh gitu. View-nya juga bagus. Kenapa enggak coba naik gunung gitu kan? Pertama itu mikir, ah, emangnya gunung di gunung ada apa sih gitu kan?
0: Paling pohon-pohon aja ya.
2: Pohon-pohon aja gitu kan. Ternyata setelah setelah dijalanin, wah, ini yang namanya gunung ya gitu. Kita bisa lihat sunrise, kita bisa lihat lautan awan, posisi kita berada di atas awan kayak gitu. Ternyata cocok banget nih dengan kepribadian aku ya kayak gitu.
0: Emang kepribadiannya apa nih?
2: Ya kayak suka-suka tempat sunyi gitu.
0: Kayak introvert ya?
1: Enggak
0: juga?
2: Enggak juga.
0: Tapi emang suka yang sepi gitu ya?
2: Ya sepi, kayak
1: alam gitu.
2: Alam gitu.
0: Orangnya tenang nih kayaknya di kanan
1: ya.
0: Tapi kalau kita kepikiran nih kan gunung ya, itu kan tempatnya agak gimana ya, jauh dari mungkin sumber makanan,
1: pemukiman.
2: Iya.
0: Sebenarnya apa sih? Apakah memang harus bawa sebanyak itu untuk
1: logistiknya?
2: Logistiknya tergantung pendakian juga, Kak. Okay. Misalnya nih, contohnya nih ya, contoh kecilnya ke Gunung Talang nih contoh. Kalau di Gunung Talang itu kan pendakiannya 2 hari 1 malam ya. Jadi otomatis kita harus perkirakan kita itu berapa kali makan sih satu harinya. Apa aja sih cemilannya yang harus kita bawa gitu. Kalau Talang kan kita bisa makan malam itu kita masak. Sarapan pagi itu kita biasanya makanan ringan. Seperti roti bakar atau sandwich gitu lah ya. Semacam itu. Baru kalau siang kita biasanya masak lagi. Terus ada tambahannya kayak sop buah gitu.
0: Oh,
2: iya.
0: Enak juga yang makan
1: biar
0: sop buah.
1: Biar ada ini variasinya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Oh, berarti enggak yang hanya sekedar makanan-makanan instan aja ya di sana ya?
2: Benar. Jadi kita harus tahu nih manajemen logistik kita bagaimana. Tapi kalau kita biasanya kalau kita pakai jasa guide atau lokal, kita bisa memberikan arahan kepada mereka kita mau makannya ini. Jadi mereka aja yang nyiapin kayak gitu. Jadi kita tergantung kita. Kalau kalau pendakian kita mandiri, itu otomatis kita sendiri yang nyiapin. Jadi ada dua pilihan, mau nyiapin sendiri apa mau disiapin porter.
1: Gitu.
2: Jadi tinggal pilih aja begitu.
0: Oh,
1: Jadi kalau misalnya kita nyiapin sendiri, makanan-makanan apa aja nih Bang yang bakal dibawa untuk naik gunung itu?
2: Nah biasanya yang kita bawa itu kayak istilahnya makan siang ya, yang pertama makan siang di trek itu kita biasanya nasi bungkus. Di situ kita bisa beli di rumah makan atau di Ampera yang terdekat lah dari situ.
0: Sebelum naik.
2: Ya, okay. Untuk prepare-nya makan siang. Kita kan makan siang ini kan gak bisa butuh waktu lama ya di trek ya. Karena kan kita harus melanjutkan perjalanan lagi gitu kan. Jadi selanjutnya makan malam. Nah di situ kita bisa ada perencanaan nih awalnya. Kita mau makan apa ya malam ini misalnya nih. Nanti kita makannya sop ayam ya. Jadi kita beli beli kebutuhan logistik bahan-bahannya begitu. Sarapan kita besok roti bakar, jadi kita beli rotinya.
0: Jadi benar-benar disusun ya, gitu ya?
2: Iya, harus benar-benar kita susun. Karena di sana itu sama siapa lagi kita minta tolong kalau kekurangan logistik gitu.
0: Iya, benar-benar gak akan ada Ampera di sana ya.
1: Iya, ada.
0: Oke, tapi kan kalau kita mendaki ya, kan adalah mungkin kisah-kisah yang agak sedikit menakutkan gitu ya. Itu
1: horor-horor gitu ya.
0: Iya, apa enggak mengganggu nih apalagi waktu pertama kali untuk Berlin naik ke gunung pada saat
2: gunung.
0: Itu.
2: Kalau cerita horor mungkin banyak ya. Tapi kalau dibilang merasakannya secara langsung itu sepertinya belum. Tapi jangan sampai lah ya.
0: Ya, sepanjang perjalanan ini.
2: Sepanjang perjalanan nyaman-nyaman aja. Gitu.
0: Berarti dari tahun
2: 2018 ya, akhir kalau gak salah.
0: Pertama kali naik Gunung Talang. Terus akhirnya trip mana aja untuk yang sendiri lah gitu.
2: Kalau sendiri untuk pendakian mandiri ya. Untuk paling pendakian mandiri itu paling jauhnya ke Lombok kemarin.
1: Ke Rinjani.
0: Keren banget. Emang sendirian banget?
2: Ada dari Pekanbarunya sendiri, jumpa sama temannya di sana gitu.
1: Rame-rame.
2: Ya. Kalau pendakian mandiri sih biasanya kami 4 orang.
1: Iya.
2: Kurang nyaman di keramaian juga sebenarnya kecuali lagi
1: open trip. Iya.
0: Makanya sekarang juga akhirnya Berlin
2: memutuskan untuk open trip.
0: Berarti ke tempat-tempat yang pernah Berlin datangin atau terkadang ada yang kayak wah kayaknya kita perlu nih untuk menjelajahi baru atau memang Berlin dulu deh yang pergi gitu baru open trip ke sana.
2: Ya, seperti apa sebenarnya untuk buka open trip itu kita harus survei dulu. Jadi apa yang perlu dipersiapkan nih kalau kedatang ke sini itinerary-nya harus jelas. Jangan sampai kita salah itinerary semuanya jadi berantakan otomatis kan gitu. Jadi mulai dari segi transportasi harus kita siapin. Di sana itu bagaimana, warga lokalnya gimana. Jadi ya semuanya kita harus siapin lah biar open tripnya itu berjalan secara yang sesuai kita itinerary tadi gitu.
1: Paling ini paling banyak berapa sih Bang untuk open tripnya orangnya gitu loh.
2: Terakhir kemarin itu di Agustus paling ramai ya. Di Agustus itu tembus 48 satu trip.
1: 48 orang?
2: Di kemana tuh? 17 Agustus ke Talang.
1: Ke Talang. Ya,
2: kita kan ada dua kategori nih kalau ke Talang. Kategori itu ada camp sama TikTok. TikTok ini pendakiannya satu hari.
1: Langsung
2: hari
1: pulang?
2: Iya, naik dan turun di hari yang sama.
0: Begitu. Sempet.
2: Nah, untuk manajemen waktunya kita berbeda. Untuk yang camp kita biasanya naiknya di jam 10 pagi. Nah, kalau yang TikTok itu kita naiknya di jam 5 pagi. Jam 5 subuh maksudnya.
0: Jam 5 subuh.
2: Iya.
1: Siap subuh langsung berangkat naik ke atas. Nanti turunnya jam berapa itu?
2: Biasanya kita paling lama turun di base campnya lagi. Namanya base camp ya, yang pertama ini. Pertama itu kita berangkat jam 5 subuh. Sampai di puncak itu sekitar jam 10 paling lama. Kita santai-santai banyak-banyak foto. Sampai turun lagi sebelum jam 12. Sampai di base campnya lagi. Biasanya paling cepat jam 3. Paling lama jam 4. Tergantung santainya kita gimana di perjalanan begitu.
1: Tapi Gunung Talang itu di Sumbar kan Bang?
2: Iya betul Kak.
1: Nah itu tuh landai gak sih sebenarnya gitu kan? Kayak kepo aja.
0: Mau naik ya?
2: Ya udah ikut sama saya aja.
0: Apa nih open trip lagi nih?
2: Setiap minggu kita jalan.
0: Setiap minggu
2: kita jalan. Ada weekday, ada weekendnya juga. Kalau dibilang Talang landai sih kita nggak tahu ya landainya setiap orang ini kan beda-beda gitu ya.
0: Tapi memang ramah untuk pemula lah.
2: Ramah
0: ya?
2: Untuk pemula. Tapi yang paling agak sulitnya itu yang waktu mas ke puncak aja sih.
0: Nah, kenapa tuh apa nih?
2: Kalau ke puncak itu memang agak ekstrim, agak sulit lah, karena kita lewatin batu-batu, batu-batuan tuh tanah merah, itu apalagi kalau hujan, wow sekali,
0: licin ya,
2: licin. Karena di situ yang paling kita jaga, kalau lagi kondisinya hujan, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kita ini bisa nggak ya sampai ke puncak? Jadi kalau nggak memungkinkan, kita nggak bisa sampai puncak. Kita nggak boleh memaksakan. Mentok-mentoknya paling di hutan mati aja kayak gitu. Tergantung cuaca sih semuanya kak.
0: Tapi memang rata-rata nyampe ke puncak atau yang pemula ada tempat ada. Sendiri. Ada juga.
2: Kalau misalnya nih, kita ada tim ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa sampai ke puncak, tim yang satu yang bakalan nemenin dia di
0: bawah. Gitu.
2: Bawah. Gitu. Tapi kalau yang lainnya ada yang ada yang sanggup, kita temani sampai ke puncak.
1: Gitu.
2: Dengan catatan kita melihat kondisi.
1: Kondisi ini.
2: Kondisi cuaca.
0: Kondisi cuacanya sendiri.
1: Kalau melihat kondisi cuaca nih Bang, ada enggak kayak bulan segini cuacanya bagus jadi open trip gitu, ada enggak berdasarkan cuaca gitu?
2: Kalau cuaca kita enggak bisa nebak ya. Tapi kalau dibilang pas lagi musim kemarau itu worth it sih untuk naik gunung ya. Tapi kalau dibilang musim pas lagi musim hujan, dibilang worth it sih worth it aja. Tapi ketika setelah hujan itu pasti cuacanya bakalan bagus. Biasanya ada pelangi.
1: Dan awan-awannya ya, juga awan-awannya. Ya.
0: Oke, berarti kalau sekarang tetap buka juga ya, walaupun kadang-kadang hujan gitu ya.
1: Gitu. Nah, terkait gunung nih Bang, kan di Sumbar juga banyak gunung nih. Nih kayak Merapi udah tutup gitu kan. Itu di mana nih? Apanya? Kesan dari Gunung Merapi sendiri, Bang.
2: Kesan dari Gunung Merapi setelah tutup ya atau sebelum
1: Abang tutup. Naik aja.
2: Oh, naik Merapi. Naik Merapi itu salah satu gunung. Kalau kesannya dari aku Merapi ini itu berkesan banget sih Merapi itu karena berbeda dengan view-view yang di Gunung Sumbar lainnya.
1: Kenapa tuh?
2: Ibaratnya kalau di Merapi nih itu sama kayak di perau-nya Jawa Tengah. Kalau di perau itu kayak yang apa? Yang ada di botol aqua. Itu kan gunung dari Gunung Prau ya yang diambil ya. Tapi kalau di Merapi kita bisa lihat Gunung Tandike, Singgalang, Talamo juga bisa kita lihat dari sana, Talang juga bisa dari sana, Danau Singkarak, banyak view-nya lebih dari sana gitu. Itu lebih ibaratnya lebih berkesan sih pendakiannya, juga view-nya juga gitu. Sebenarnya kalau berkesan dari pendakian itu lebih ke teman-temannya ya kak ya.
1: Iya
2: kalau teman-temannya lebih care sama kita, mungkin bakalan lanjut di pendakian selanjutnya. Tapi kalau kita teman-temannya lainnya nggak care kayak
0: sendiri-sendiri gitu aja,
1: Nggak asik ya. Jadi selain kita memperhatikan diri sendiri, kita juga harus memperhatikan teman-teman juga ya kalau naik gunung tuh ya.
2: Iya itu yang paling utamanya kak. Seburuk-buruk apapun cuaca di gunung, tapi kalau temannya care,
0: bisa
2: itu bakalan balik lagi.
1: Gitu.
2: Ternyata di gunung ini persahabatannya lebih erat loh kayak gitu.
0: Jadi tidak hanya sekedar manfaat kayak melihat pemandangan indah, nuansanya, tapi di situ ada keakraban juga.
2: Keakraban juga.
1: Timbul nih satu pertanyaan.
0: Apa itu karena ya?
1: Kan kita abang ini kan open trip ya.
2: Iya.
1: Orangnya kan bakal nggak tahu orangnya siapa-siapa aja.
2: Betul,
1: cara
2: betul.
1: Bondingnya orang-orang yang nggak tahu nih gimana bang? Sebelum daki itu biar mereka.
0: Kadang karakteristik kan orang kan ada
1: beda-beda.
0: Yang
1: beda-beda. Ada yang cuek, ada introvert, extrovert gitu. Gimana
0: ada yang
1: caranya?
0: Ada maunya aja.
1: Iya.
2: Nah sering juga terjadi. Ya itu kita melihatnya secara langsungnya di tracknya, di track. Di track kita bisa bicara-bicara ini gimana sih orangnya kalau diajak ngomong, ini gimana sih orangnya mau main cepat aja atau gimana gitu. Tapi kita utamakan, kita kan sebelum pendakian ada briefing namanya ya. Briefing kita kasih tahu apa yang gak boleh dan apa yang boleh dilakukan di gunung. Nah disitulah kita tahu dari pertama kita trekking sampai kita ke Candes itu kan kita udah tahu karakternya gimana ya. Jadi kita harus sesuaikan, kita yang harus menyesuaikan dengan mereka. Tapi apa yang nggak boleh itu yang kita kasih tahu, tapi kalau nggak bisa juga ya memang harus kita tegasin juga gitu kak. Yang intinya, pada intinya kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi apa yang terbaik itu yang kita kasih, nanti kita kasih masukan juga.
0: Punya pengalaman gak sih ngehadapin orang-orang yang kayak ketika mungkin daki ada yang nggak apa ya, sesuai dengan peraturan lah gitu.
1: Pernah. Semuanya aja.
2: Iya.
0: Itu kayak mana menghadapinya, ditinggalin aja atau gimana nih?
2: Jangan dong kak.
0: Oh jangan.
2: Ya setidaknya kita kasih edukasi juga.
0: Oke.
2: Tapi gak pernah ada juga yang pengen banget ke puncak tapi cuacanya buruk.
1: Ditemenin.
2: Ngotot ya, ibaratnya ngotot lah ya, kata kasarnya ya. Gak bisa loh kak, kita harus kita jelaskan bahayanya di atas itu gimana kalau kita paksakan. Apalagi di talang itu ya, asap belerangnya kan sekarang udah mulai pekat ya. Kita jelaskan juga. Kalau kita paksakan, ini bakalan kayak gini gitu. Bakalan asap belerang lagi tebal kak, jadi gak bisa naik. Asap belerang itu bahaya bagi pernapasan kita. Karena pernah kita kasih tahu aja, karena kita udah pernah kejadian nih kayak gini, batuk-batuk. Jadi mata itu bakalan perih juga kalau kita paksakan gitu kan. Oh, ada yang ngerti, ada yang gak ngerti juga gak? Yang kita jelasin kayak gitu, ada yang paham gitu kan. Oh gitu ya bang katanya. Iya kak, jadi lebih baik kita sampai di sini aja ya demi keselamatan kita. Syukur-syukur banyak yang ngerti kak sampai sekarang kayak gitu. Jadi masih bisa terkontrol lah ibaratnya.
0: Jadi selama ini gak ada yang terlalu ngeyel ya?
2: Gak ada terlalu ngeyel. Tapi di... kalau mau main cepat aja ada.
0: Ada.
2: Gimana tapi tuh, selalu bang? Kita perhati apa kita selalu kita ingatin. Nanti tunggunya di sini ya gitu. Jadi gak apa-apa main cepat.
0: Dia gak mau nunggu teman-temannya, dia mau duluan gitu ya?
2: Ya biasanya itu teman-teman yang masih muda lah ibaratnya yang baru ya.
1: Pengennya cepat nyampe puncak aja.
2: Kita selalu ingatin kalau bisa kita naik sama turun harus sama. Intinya begitu.
0: Tapi untuk Berlin sendiri ini kan buka trip ya. Dan ini kan pertama kali itu tahun berapa nih? Kemarin kan 2018 kan sendiri 2018. Ya. Dengan sendiri terus akhirnya membuka sebuah peluang lah untuk penghasilannya dengan open trip ini sejak kapan gitu.
2: Sejak sebenarnya untuk sendiri tahun 2023. Sebelum 2023 itu kita ada gabung dengan yang lainnya gitu. Ya, jadi yang memutuskan untuk buat sendiri itu di tahun 2023.
0: 2023 itu sebenarnya ada kayak urus izin-izin apa gitu ada
2: enggak? Sekarang kita masih ngurus.
0: Apa tuh biasanya?
2: Biasanya kita lisensi ya namanya ya. Lisensinya ada APGI sama BNSP.
0: Itu apa tuh?
2: APGI itu Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia.
0: Gunanya jadi, untuk?
2: Gunanya kita kalau kita ini ada sertifikasi pendakiannya loh kayak gitu. Jadi kan gak sembarangan.
1: Biar terpercaya juga
2: terpercaya,
1: ya Bang.
2: Terpercaya ya, betul ya, terpercaya gitu. Itu masih kita urus juga lisensinya.
0: Jadi memang harus ada ini juga ya kayak
2: harus ada lisensi,
0: sertifikat atau sertifikat. Bukti-bukti yang lainnya bahwa kita mampu lah ya untuk membawa mungkin konsumen untuk naik ke gunung
2: misalnya
0: gitu ya. Selain gunung ada trip-trip lain gak?
2: Ada ke pantai, ke pulau, ke air terjun. Rencananya kita buka ke air terjun juga.
0: Air terjun mana nih?
2: Air terjun Lubuk Hitam yang di Padang.
0: Di mana?
2: Lubuk Hitam. Terus ada
1: yang air lokal juga. Air terjun Lubuk Bulan ya.
2: Lubuk Bulan, iya.
1: Ya, saya kebetulan orang sana bang. Jadi boleh gitu.
2: Boleh ya.
1: Dan di sana juga ada air terjun Batu Mandi bang di sana.
2: Batu Mandi.
0: Dia buka referensi nih.
1: Iya, biar banyak aja ya bang.
2: Oke, siap. Nanti kita ini.
0: Ini bisa diskusi nih.
1: Bisa.
0: Jadi memang gak hanya sekedar pendakian ya.
2: Gak sekedar hanya pendakian. Ke pulau kita baru jalan kemarin.
1: Kemana bang? Pulau mana?
2: Pulau Pagang.
1: Oh, Pulau Pagang.
2: Pulau Pagang, Pulau Pamutusan. Sekalian Pantai Nirwana juga.
1: Banyak tuh bang pantai-pantainya. Kalingkiang banyak juga di sana tuh bang.
2: Pantai ini lagi. Pulau ini, Pulau Pisang Gadang.
1: Pulau Pisang Gadang.
0: Oke deh, nanti nih mereka akan diskusi sejenak ya teman-teman berdua ya. Kita akan ngobrolin lagi sekedar untuk muda kreatif ini untuk traveling yang tidak hanya sekedar healing, tapi hobi jalan-jalan bisa jadi peluang bisnis juga seperti yang dirasakan oleh
1: Bang Berlin.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekan.
1: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
5: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
9: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
10: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih, mana ya akun sosmednya? Harus cari. Ini dia nih, komen ah. Jangan sok cakep deh, kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya, biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi jangan deket-deket.

dalam kasus cyberbullying loh, karena udah ngehina fisik orang lain walaupun cuma dari ketikan sosmed. Lagian kan mendung belum tentu hujan, deket juga belum tentu jadi. Oh gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku.

0: Baik teman Pradua, kembali lagi kita ngobrol-ngobrol bersama Bang Berlin yang punya hobi jalan-jalan, sekarang malah menghasilkan ya. Kalau kamu hobinya apa?
1: Aku hobinya jalan-jalan juga.
0: Kirain belanja. Karena biasanya cewek bawanya belanja, kan lucu dikit belanja gitu
1: juga
0: ya.
1: Sih, belanja juga, juga. Sih.
0: Tapi hobi jalan-jalan juga?
1: Iya, dua-duanya.
0: Oke. Suka jalan-jalannya yang versi elitnya atau versi ekonomis nih?
1: Aku beneran suka sama alam, cuman belum pernah dikasih naik gunung sama orang tua.
0: Oke. Ya ini kan banyak ya orang-orang juga kayaknya pengen banget nih naik gunung gitu ya, pengen ada pendakian. Terus tapi nggak diizinin sama orang tua. Sebenarnya apa ya? Apa sih yang bisa kita berikan keyakinan kepada mungkin orang tua ketika pendakian itu sebenarnya aman atau bagaimana, atau ada hal-hal apa nih yang harus kita persiapkan?
1: Biar aku ngomong sama orang tua, enak bang.
0: Bener banget nih, gimana nih Bang Berlin?
2: Pertanyaan yang sering ditanyakan sebenarnya.
0: Nah itu dia, karena memang agak ini nih.
2: Ya sih, dari segi ini izin dari orang tua sih yang paling sulit ya. Sebenarnya kalau izin dari orang tua, kita yakinkan lebih ke di gunung itu kayak gini loh gitu. Kayak gini loh mah, pah.
0: Kayak apa nih kita bisa menggambarkannya?
2: Menggambarkannya kayak di sana kita bisa lihat lautan awan, di sana kita bisa lihat sunrise, bisa lihat view-view cantik. Dan di sana itu juga kita kasih tahu aja gunung yang rame lah ibaratnya, kayak gitu, yang rame gitu. Gunung ini rame loh, jadi aman lah di sana kayak gitu. Jadi aksesnya juga kita kasih tahu aja, aksesnya gampang, di sana juga treknya nggak buat capek mah gitu. Jadi kita pun, saya pun juga, saya juga ikut open trip nih, open trip yang udah terpercaya bagi sama yang lain gitu. Jadi udah termasuk terbilang aman lah mah gitu.
1: Makanya perlu tadi lisensi tadi ya bang ya, biar ngomongnya sama orang tuanya enak aja gitu.
0: Pernah ngobrol juga gitu sama orang tua dari pesertanya meyakinkan? Pernah
2: kayak mereka kalau meyakinkan lebih ke, belum sih ya kalau meyakinkan ya, lebih ke mereka orang tuanya ngantar ke langsung ke meeting point kita gitu. Jadi cerita-cerita gitu. Jadi ya secara apa, secara ceritanya kayak Gunung Talang ini kita aman loh pak gitu. Kita beritahu aja kalau Talang ini lebih ke mudah lah, easy lah untuk yang untuk yang pertama kali.
0: Gitu. Sip. Tapi kalau misalnya budget nih, masalah budget ya, ke Talang aja deh dulu, itu biasanya berapa nih menghabiskan?
2: Kalau biaya open trip rata-ratanya sekitar 800-an ya.
0: 800-an, itu udah semua include?
2: Udah semua include.
0: Apa aja tuh biasanya?
2: Biasanya dia dari transportasi, makan selama di pendakian, alat-alat camp, terus guide dan porter itu udah masuk juga. Si maksi kita registrasi, terus P3K ya, P3K juga itu udah masuk. Terus kalau di Talang ini ada ojek ya? Naik ojek.
0: Kita ojek udah, ini di, maksudnya untuk ojek kemana?
2: Motor misalnya ke dari ojek base camp ke
1: pos 1
2: atau pos 1 atau pos 2 tergantung ya, tergantung ojeknya ya gitu ya. Nah, itu kita udah masuk juga, tapi ojeknya kan PP tuh Kak. Jadi kita masuknya yang naik aja gitu. Yang turunnya bayarnya pribadi.
1: Gitu.
2: Dan selebihnya yang enggak masuk itu perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi itu banyak. Kayak jaket, sepatu, sleeping bag, terus center headlamp itu, terus trekking pole itu.
0: Oh, itu harus mempersiapkan sendiri ya?
2: Iya. Nanti kita kasih, biasanya kita kasih list untuk perlengkapan pribadinya. Gitu. Jadi kita kasih tahu include-nya apa aja yang udah masuk. Jadi kita kasih tahu juga perlengkapan pribadinya yang perlu dibawa.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya tektokan di gunung itu bang, bayarnya 800 ribu juga atau beda?
2: Beda.
1: Berapa tuh bang kalau tektokan?
2: Sekitar 600.
0: Lebih murah ya. Lebih murah.
1: Karena gak ada tenda ya?
2: Gak ada tenda, gak ada yang peralatan berat-berat lah ibaratnya kayak gitu. Paling ya makan siang kita bawa itu aja, paling beratnya lah ya, sama perlengkapan yang lainnya gitu.
0: Oke deh, ada ini gak sih ngerasa lelah banget gitu membawain orang gitu ya, apalagi kita kan dengan orang yang banyak-banyak apa ya, karakternya yang berbeda-beda gitu.
2: Pasti.
0: Pasti. Itu gimana nih cara untuk
1: menghadapinya?
0: Iya.
2: Kita gak boleh ngeluh di depan mereka.
0: Gak boleh ya? Gak boleh ngeluh. Jadi seramah mungkin lah.
2: Iya mungkin. Selagi capek-capeknya.
0: Berat juga ya?
2: Berat.
1: Semangatin semangat, Kak, bisa kok Kak gitu ya.
2: Sekarang kita udah ngos-ngos.
0: Berarti ada timnya juga ya?
2: Ada.
0: Berapa orang nih timnya sekarang?
2: Timnya sekarang ada di bawah 10 ada 8.
0: Oh, ada 8.
2: Ada. Kita juga pakai yang lokal.
0: Maksudnya yang lokal ini?
2: Ya kayak porter lokal, baik orang-orang lokal.
0: Oh,
2: orang-orang
0: di sananya. Gitu. Berarti setiap daerah Berlin punya ini ya, koneksi gitu ya?
2: Punya koneksi. Ya, paling penting di open trip memang koneksi, Kak, relasi. Iya. Ya. Oh, betul.
0: Okay. Yeah. Jadi memang kan besok aku mau ke sini nih gitu ya kan.
2: Oh. Betul. Kayak semacam ini, kita bulan ini ada ke Merbabu sama Prau.
0: Wow.
2: Ya, okay. Di Jawa Tengah. Itu overland jatuhnya.
1: Okay. Berapa tuh bang budgetnya nih?
2: Budgetnya
1: kan agak jauh tuh ya. Kita kan naik pesawat juga ke sana dulu kan.
2: Kita naik bus.
1: Naik bus ya.
2: Over kalau kita dia kategorinya overland, kita naik bus.
1: Berapa orang itu bang?
2: Sekarang ada 35.
0: Wah, rame.
2: Kak. Kita pakai bus nantinya, bus yang besar yang big.
1: Dari Pekanbaru berarti.
2: Dari Pekanbaru.
1: Ke sana.
2: Iya. Ada yang ambil Mepo basecamp-nya juga di sana.
0: Okay,
2: tapi dari Pekanbaru. Karena mereka batas liburnya kan terbatas ya. Mereka pilihannya begitu.
1: Berapa tuh bang budgetnya kalau ke Pro sama Merbabu nih? Karena agak jauh tuh.
2: Iya. Di 2.900.000
0: Itu udah include semuanya.
2: Udah ongkos bus
0: di
2: ya.
0: Kalau
2: bis kan kita ini, kita rental ke ini, kayak ke PT-PT.
0: Ada.
2: Biasanya kita pakai itu.
0: Nggak terlalu mahal juga ya kan untuk ini.
1: Kalau dikalkulasikan semuanya udah nggak terlalu mahal gitu.
0: Oke, tapi kalau misalnya mau open trip seperti mungkin teman-teman yang mau ikutan nih, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan, baik itu dari mungkin diri sendiri atau mungkin dari perlengkapannya nih?
2: Nah, ini pertanyaan bagus juga. Lebih perlu dipersiapkan itu fisiknya. Kayak misalnya nih kita tahu nih pendakian, minimal seminggu sebelum pendakian kita harus rajin olahraga, atau workout lah ibaratnya kayak gitu ya, workout. Terus kita harus tahu kondisi badan kita harus fit gitu, harus fit. Terus juga kita harus menjaga tidur kita juga, Kak. Kan begadang kan lumayan
1: menguras energi
0: jadi
2: kita harus beritahu juga nih apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Tapi lebih pentingnya olahraga sih. Gitu, jogging aja dirutinkan. Itu udah lebih dari cukup.
0: Berarti memang kita sebelum open trip itu, sebelum berangkat memang itu kayak ada jeda waktu untuk mempersiapkan diri gitu ya.
2: Iya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang udah olahraga santai aja sih. Tapi ada juga yang gak olahraga, Kak.
0: Jadi gimana tuh?
1: Jadi gimana tuh cara
0: mengatasinya? Kan kayaknya berat banget pasti kan.
2: Malah mereka aman. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Amannya kayak ngeluh-ngeluh rupanya sampai puncak.
0: Nyampe juga gitu ya. Ngeluh-ngeluh nyampe gitu ya.
2: Tapi lebih baik kayak gitu, Kak. Daripada orang ya banyak maunya juga. Ibaratnya kayak aduh, gak kuat deh gitu
0: ya. Yuk berhenti dulu
2: Dulu. Tapi rata-rata orang yang ngeluh sampai puncak sih.
0: Jadi yang gak terlalu banget ini ya, sulit ya untuk ini. Nah kalau ini perlengkapannya sendiri, mulai mungkin dari sepatunya atau alas kakinya.
1: Carrier-nya.
0: Gimana nih?
2: Kakak tahu carrier ya?
1: Tahu.
2: Berarti udah di sini search.
1: Udah bang.
2: Udah mau dipersiapkan dari gunung sepertinya.
0: Iya, dia mau trip ntar lagi dia.
2: Ya ikut sama kita aja.
1: Iya nanti, bilang dulu ke orang tanya ya bang.
0: Jadi apa aja nih?
2: Untuk perlengkapannya kayak sepatu tadi. Kalau masalah carrier itu disesuaikan aja sama barang pribadi kita. Biasanya 45 liter itu udah cukup. Untuk perlengkapan jaket, baju ganti di atas, terus sleeping bag, terus mantel hujan dan lain-lain. Biasanya kan lebih banyak perintilannya kan wanita ya.
1: Iya.
2: Kalau cowok kan standar aja lah. Gitu.
0: Oke.
2: Jadi maaf nih, biasanya lebih berat itu

0: Jadi kadang yuk cepet.
1: Cepet
0: bukan berarti kita memaksa ini ya. Yeah. Kita harus ingat waktu juga sih intinya kayak gitu.
2: Berarti di situ sudah dibuat perjalanan dari jam segini kita harus nyampe di sini.
0: Nah, iya gitu, itu itinerary-nya, Kak.
2: Oke. Okay.
1: Biar sunrise-nya enggak hilang, enggak udah enggak ini.
2: Oke. Berarti kalau ini untuk perlengkapannya itu apa ya, memang spesial untuk kayak pendaki gitu ya, dari alas kakinya, dari mungkin carrier sendiri, dari perlengkapan lainnya memang spesial banget untuk yang mendaki. Atau kan sekarang banyak banget ya orang-orang yang kayak memaksakan diri pakai sepatu yang
1: nggak cocok ya untuk naik gunung.
2: Yang
1: betul,
2: penting betul. Cakep aja. Gimana tuh?
0: Kalau masalah itu, kita selalu ingat kan untuk perlengkapan itu yang memang harus khusus outdoor gitu. Dari sepatu, dari apapun itu, dari jaket itu, dari baju. Kalau dari baju ini kan kita harus yang rekomendasi yang quick dry.
2: Yang
0: quick dry ya, yang cepat kering. Jadi kalau istilahnya hujan basah, jadi itu cepat kering, nggak terlalu lama nempel di badan gitu apanya. Jadi kalau misalnya udah basah, langsung kita suruh ganti baju. Biar nggak kena hipo.
2: Benar.
1: Karena dingin juga ya bang.
2: Karena dia kan lembab ya kan. Oke.
0: Dan ada juga yang nggak punya perlengkapan juga ya. Berarti kalau nggak ada yang punya perlengkapan, itu bisa disewa juga.
2: Ada
0: sewaannya juga.
1: Abang yang nyewain?
0: Kita juga ada. Cuman kalau kita bareng kita nggak ada, kita ada tempat penyewaan yang biasa kita
2: pakai.
0: Direkomendasikan juga.
1: Udah lengkap banget ya open trip.
0: Lengkapnya.
1: Trip kemana hari ini ini ya?
2: Oke, tapi kalau misalnya melihat bisnis trip kayak gini, ini menjanjikan nggak saat ini?
0: Menjanjikan sih.
2: Iya.
0: Tergantung kita konsistennya gimana lagi untuk menjalannya. Sudah banyak kok yang besar. Seperti yang di Jawa, teman-teman juga ada Tiga Dewa. Mungkin kakak tahu ya Tiga Dewa ya? Tiga Dewa, terus ada Tebet, ada Sunrise. Iya, ada Sunrise. Sunrise trip, terus ada Palisa juga itu banyak.
2: Oh, jadi memang untuk saat ini bisa lah ya, cukup menjanjikan untuk tempat trip. Berarti dari tahun 2023 tadi ya, dan sampai sekarang apa nih yang akhirnya membuat tetap bertahan untuk Berlin juga teman-teman di trip kali ini?
0: Bertahan ya mungkin ya karena mungkin income-nya juga baik ya. Iya. Benefitnya juga di situ. Setiap kali jumpa orang baru kita nambah relasi. Itu intinya. Setiap kali pendakian kita energi kita bertambah. Maksudnya energi bertambah ini kayak kita jumpa dengan orang-orang baru. Orang-orang baru dengan energi yang baru tentunya gitu kan. Walaupun kadang ada ngeselinnya. Makanya kayak woi, ini bisa sih selain punya relasi kita juga dapat income sih dari sini kayak punya kerjaan gitu. Buat kerjaan buat teman-teman yang lain, kita juga bisa bantu-bantu perekonomian dia. Perekonomian warlock juga gitu.
2: Oke, benar-benar.
0: Iya.
1: Jadi kerjaan hobi kita jadi kerjaan.
0: Nah, iya itu dia betul.
2: Ya. Dan cukup membantu di sekeliling kita.
0: Iya, betul.
1: Keren banget.
2: Dan kalau misalnya mau kasih sedikit masukan yang terhadap sama teman-teman sekarang juga kan anak-anak muda pastilah sekarang ini kayaknya memang apa ya anak-anak muda pada suka banget nih untuk punya bisnis gitu ya, usaha kecil-kecilan gitu. Tapi gampang patah semangat juga nih ketika mungkin di awal-awal sepi banget gitu ya. Terus kayaknya kok yang tadinya udah datang konsumennya kok nggak ada lagi gitu nyamperin lagi. Ini mungkin dari Bang Berlin sendiri bagaimana nih, mungkin mau ngasih sedikit kayak masukan
0: kayak masukan gitu ya. Jangan berhenti mencoba terus-terus gitu. Jangan berhenti mengevaluasi diri kita juga. Di mana kita kekurangannya di situ. Kita boleh minta masukan dari orang lain. Kita juga kalau kita gagal di sini, kita coba lagi di sini. Kalau kita gagal lagi di sini, kita coba lagi di sini gitu. Jangan jadikan kegagalan yang sebelumnya menjadikan kita berhenti melangkah.
2: Iya. Jadi memang jangan sampai nanti kita langsung
1: patah semangat
0: gara-gara hari ini ada nih besok enggak ada.
1: Kayaknya
0: patah semangat gitu kan.
2: Ngerasa kayaknya ini aku enggak bisa nih untuk berwirausaha gitu ya kan.
0: Iya, saya juga pernah merasakan kayak gitu soalnya kok ini hari ini enggak ada ya gitu. Dievaluasi lagi ternyata promosinya harus diganti lagi nih konsepnya kayak gitu. Jadi kita makanya tadi kan kalau kegagalan yang kemarin biarlah yang kemarin kayak gitu. Kita mulai lagi yang baru dengan cara yang baru gitu kita evolve.

0: Masih lagi.
1: Karena ekonomi itu bakal naik
0: bakalan
1: turun,
0: iya,
1: turun ya Bang ya.
0: Turun. Apalagi kan di era sekarang kan udah banyak juga ya yang buka bisnis masing-masing
1: ya. Penting ya.
2: Gitu. Jadi cara memang cara untuk bertahannya memang punya inovasi-inovasi.
0: Inovasi baru ya di setiap itu. Mungkin
2: ada promo-promo baru.
0: Promo-promo gitu baru gitu.
1: Gitu. Okay. Untuk selanjutnya ada promo nggak Bang?
0: Bulan ini kita lagi ada promo untuk kelahiran bulan Oktober.
1: Oktober?
2: Kapan tuh
1: tripnya Bang?
0: Tripnya tanggal 17-18.
1: 17-18.
0: 17-18.
1: Dan daftarnya di mana nih Bang?
0: Daftarnya langsung ke Trip Kemana Hari Ini.
1: Instagramnya?
0: Instagramnya Trip Kemana Hari Ini
2: Indonesia. Memang Trip Kemana Hari Ini?
1: Iya. Kemana hari ini gitu.
0: Ngomong-ngomong nggak ditanya nih kenapa Trip Kemana Hari Ini?
1: Iya kenapa tuh Bang?
2: Namanya itu ya cukup unik ya.
0: Ya cukup unik ya. Jadi waktu itu pas lagi kerja nih, kemana ya hari ini? Kayak baru bangun tidur, bangun tidur hari libur. Jadi kayak kepikiran kemana ya enaknya hari ini gitu. Jadi kepikiran dulu aku pernah buat kayak gitu kata-katanya. Kenapa nggak buat itu aja sih nama tripnya ya gitu. Ya. Jadi kayak orang pasti orang kalau libur itu pasti bertanya-tanya seperti itu. Kemana ya enaknya hari ini gitu kan ya. Jadi itulah dibuat nama tripnya gitu. Jadi kan gampang juga kan setiap kali diingat juga.
2: Jadi
0: gitu.
2: Bang Martin trip kemana hari ini?
0: Iya kemana hari ini. Jadi mutu kita kalau di puncak atau sebelum pendakian kemana hari ini? Gunung Tala.
1: Seru.
2: Jadi ada ininya ya, ada slogannya gitu.
0: Ada slogannya gitu.
2: Seru banget ya. Jadi memang ternyata untuk ide-ide seperti itu sering muncul-munculnya
0: spontan itu. Kadang tengah malam, kadang baru bangun tidur gitu.
2: Berarti itu dari pertama brand sendirian ya?
0: Iya.
2: Masih
0: sendiri gitu. Tapi sekarang udah banyak tim gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah banyak juga merekrut ya.
1: Iya.
2: Untuk membantu juga trip-trip sama teman-teman nih yang hari apa ya bulan ini ya?
0: Bulan ini.
1: Lahir bulan ini.
0: Yang bulan Oktober. Lahir bulan Oktober.
2: Tari itu mulai tadi-tadi.
1: Iya dan Aisyah juga hari ini yang tahunnya.
2: Boleh-boleh. Nanti kita promosi nih. Ke mana tadi Bang?
0: Ke Talang. Tanggal 17-18. Tapi tripnya di tanggal 17-18 ya. Kemarin juga banyak yang nanya. Bang saya kelahiran bulan Oktober. Tiap minggu dapat promo enggak?
2: Tiap minggu?
0: Enggak gitu kak konsepnya kak. Maksudnya kita jelasin. Untuk khusus di trip tanggal segini aja. Memang kakak kelahiran Oktober dari 1 sampai tanggal 31 ya hari ini.
1: Iya
0: 31 ya.
2: Benar.
0: Pokoknya kakak dapat diskon pas di hari tanggal 17-18 ini.
2: Mau tanggal berapapun
0: mau tanggal berapapun itu.
2: Jadi trip di tanggal 17-18
1: akan ada diskon.
0: Iya, diskon.
2: Nah, oke deh. Terima kasih banyak Bang Berli.
0: Iya, sama-sama.
2: Seru banget dengan hobinya yang suka jalan-jalan. Terus sekarang akhirnya bawa orang jalan-jalan
1: dan ngasilin cuan lagi nih ya.
2: Betul, sampai menikmati pemandangan-pemandangan indah untuk healing ya. Tapi sekarang ini untuk Bang Berlin bukan healing aja, tapi juga mendapatkan
1: penghasilan.
2: Oke, teman berdua kamu kalau misalnya penasaran ya bisa langsung aja mampir ke medsosnya di trip kemana hari ini. Itu memang tulisannya gabung semua ya?
0: Trip kemana hari ini? Bisa langsung di trip underscore kemana hari ini.
1: Trips underscore kemana hari ini langsung aja DM Instagramnya. Atau ada WhatsApp di sana Bang?
0: Ada WhatsAppnya.
1: Langsung aja kunjungi WhatsAppnya. Bilang aja promo Oktober gitu ya Bang?
0: Promo Oktober.
1: Iya.
2: Bang masih ada enggak nih?
1: Iya.
0: Promo Oktober.
2: Iya mau ikutan. Itu berapa banyak nanti orangnya?
0: Kalau promo Oktober ini unlimited sih, seberapa banyaknya aja sih.
2: Seberapa pun yang mau.
0: Tapi ya, tapi kan sebentar lagi ya. Sekarang udah tanggal cukup rame.
2: Udah
0: ada 20 orang. Berapa ya? Nanti mungkin admin saya yang
1: boleh.
2: Jadi mumpung masih bisa nih teman Prado bisa langsung aja nanti mampir ke medsosnya trip kemana hari ini. Ya. Siapa tahu kamu juga punya ide juga nih mungkin bisa bergabung dengan Bang Berlin mungkin barangkali ya. Mungkin tadi Kanaya juga bisa sharing-sharing
1: sama Abang ya.
2: Bang kesini Bang ya.
1: Iya.
2: Bagus Bang gitu ya. Biar nanti Bang Berlinnya bisa survei ke sana.
0: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Bang Berlin sudah hadir di studio Pro2, sudah bagi-bagi pengalamannya, sudah berbagi ilmunya juga bagaimana nih hobi bisa menghasilkan juga ya. Baiklah teman-teman Pro2, besok ya juga masih ada muda kreatif tentunya dengan segala apa ya,
1: kreativitasnya yang lain,
2: inovasi-inovasi juga dari anak-anak muda untuk bisa menjadi pelaku industri kreatif, ekonomi digital, atau juga yang lagi berwirausaha di bidang UMKM ya. Kita pamit dan sampai ketemu di lain waktu. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Theater dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Tom Radue di Sportpedia. Nadia akan temani kamu dengan informasi seputar olahraga nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kamu juga sudah menyimak atau juga mengikuti nih obrolan seru tadi bareng Berlin ya. Jadi dari hobi itu menjadi usahanya nih Tom Radue, yaitu open trip untuk ke beberapa tempat-tempat wisata yang menyenangkan kayak gunung, laut nih teman produk, ke pulau-pulau gitu ya. Jadi untuk kamu yang ingin tahu mau trip kemana hari ini, bisa langsung aja mampir ke Instagramnya trip kemana hari ini teman produk. Dan bulan Oktober ini, khusus untuk kamu yang lahir di bulan Oktober, akan ada diskon nanti trip mereka ke Gunung Talang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

mulai banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Teman Pro 2 masuk ke informasi pertama nih Teman Pro 2. Qatar resmi masuk dalam daftar negara yang menunjukkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade Musim Panas 2036. Komite Olimpiade Nasional menyebutkan India dan 5 negara lainnya juga masuk ke dalam daftar kandidat sementara. Melansir dari Al Jazeera, selain Qatar dan juga India, kandidat lainnya adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan Korea Selatan. Dan juga negara lain juga memiliki waktu hingga 31 Oktober untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah. Sebelumnya, Qatar menjadi tuan rumah pada Pildun 2022 dan Asia Games 2006. Negara tersebut dapat dijadwalkan menjadi tuan rumah Asian Games pada 2030. Pada Maret 2027, Dewan Eksekutif IOC akan menyusun daftar pendek dari negara-negara yang berminat terlebih dahulu. IOC akan menilai kandidat berdasarkan jumlah faktor termasuk kepada pendanaan, dukungan politik dan masyarakat. Serta Presiden IOC Kristi Konverti mengatakan bahwa atlet harus tetap menjadi pusat dalam penyelenggaraan Olimpiade. Dan informasi ini Anda dapat mencari di rri.co.id.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

babi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air.

Sportpedia Tambang Pradua menemani kamu dengan informasi yang diambil dari situs rri.co.id. Nah, tadi si Kanaya tadi Kanaya sudah memberikan kamu satu informasi seputar Qatar dan India masuk ke dalam daftar kandidat tuan rumah Olimpiade 2036 nih Tambang Pradua. Nah, kali ini Nadia mau kasih kamu informasi dari dunia cabang olahraga basket nih Tambang Pradua. Jadi timnas basket putra ini akan segera punya pelatih baru nih Tambang Pradua, dan Perbasi sendiri juga segera mengumumkan pelatih baru timnas basket putra yang menggantikan David Singleton. Dev sendiri juga kini menjadi pelatih Dewa United Banten nih Tambang Pradua. Jadi Sekjen Perbasi Nirmala Dewi memastikan Perbasi tidak menggunakan jasa David sendiri. Jadi Perbasi akan mencari pelatih baru agar timnas putra tampil lebih baik. Dan Nirmala juga belum membocorkan profil pelatih baru dari timnas basket putra. Jadi Perbasi menyiapkan kejutan untuk publik basket tanah air. DM Perbasi juga sepakat akan menggunakan pelatih yang terlibat langsung dengan klub IBL. Jadi langkah ini juga menjadi atau menjaga ya persiapan timnas dan tetap objektif dalam pemilihan pemain di Tambang Pradua. Timnas basket putra Indonesia disorot usai tampil kurang memuaskan di Asian Games 2026. Yuda Saputra dan kolega juga kalah dari Malaysia serta Hong Kong pada prakualifikasi FIBA Asia Cup 2026. Dan diharapkan juga dengan adanya pelatih baru ini nanti akan ada teknik-teknik baru dan juga ada semangat baru tentunya.

0: Bestis.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

di Pernah Hits kali ini Nadia mau hadirkan lagu-lagu milik pemilik nama lengkap Brigita Sriyulina Biru Meliala nih, teman Pradua. Kelahiran 2001, yang punya nama panggungnya It Gitaf ya. Dia ini adalah penyanyi dan juga penulis lagu serta konten kreator tentunya di Indonesia ini. Nah, Gita sendiri nih, teman Pradua, itu merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Nanti Nadia kasih tahu profil lebih lengkapnya untuk kamu plus lagu-lagu spesial milik It Gitaf sendiri di Pernah Hits nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Taukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kamar apa tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah,
0: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Sebuah single milik Idgitaf yang terpikat senyummu nih teman berdua. Jadi Idgitaf sendiri ini adalah seorang penyanyi yang dulunya sih sebenarnya mencoba peruntungannya dengan membawakan kayak recover gitu teman berdua ya, ulang, merilis ulang atau juga membawakan ulang lagu musisi lain di YouTube dan juga Instagram. Tapi ternyata itu benar-benar cukup apa ya, menguras energinya karena nggak yang seberhasil orang pikirkan itu Mampra 2, jadi tidaklah langsung melambungkan namanya. Jadi beberapa temannya akhirnya mengusulkan Gita nih, panggilan akrabnya, untuk mencoba membuat akun di salah satu media sosial nih Mampra 2. Jadi dia mulai aktif ya di sana sejak tahun 2020. Dan akhirnya dilatar belakangi oleh kejenuhan sebagai pada masa itu kalau gak salah pandemi gitu teman Pradua. Namanya melejit setelah memparodikan video Odading Mengoleh nih teman Pradua. Jadi memang yang kayak gitu-gitu tuh cepet banget naiknya ya. Lalu dia juga dikenal melalui video duetnya bersama Fran Vasilih yang merupakan penyanyi asal Kroasia dengan judulnya Ala-ala Lagu Galau Indonesia, yaitu Don't Put Your Head on My Shoulder nih teman Pradua. Dan di tahun 2020 juga, tepatnya di akhir tahun Desember nih teman Pradua, Gita ini merilis single perdananya, yaitu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Jadi dalam proses pengerjaannya sendiri, dia menulis langsung lagu tersebut dan juga dibantu oleh gitaris Hi-Fi yaitu Ezra Mandira dan juga pendiri Jakarta Movement of Inspiration teman Pradua, ada Nurul Susantono sebagai produsernya. Dan lagu ini juga berhasil masuk dalam tangga lagu Indonesia viral dan menduduki urutan keempat pada saat itu di tahun 2020. Dan dalam ajang penghargaan di awards di media sosial itu teman Pradua ya, di tahun 2020 yang diselenggarakan pada Januari 2021, Gita sendiri juga akhirnya berhasil memenangkan penghargaan sebagai Best of Performers. Dan Gita juga berhasil masuk sebagai salah satu Rising Creators pada saat itu. Nah ini dia nih teman Pradua, kita langsung dengerin single pertamanya Idgitaf, yaitu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang, yang benar-benar langsung melejit ketika baru dirilisnya di media sosialnya. Biar

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek.

0: klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
0: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kedua RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore
1: Ceria. Sore

Nah, teman Pro 2, tadi kamu udah mendengarkan beberapa lagu dari Iditav juga, dan kita juga udah membahas ya tentang Iditav juga. Nah, selanjutnya nih, kita akan membahas tentang musik dan informasi yang akan kita ambil dari rri.co.id. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune di sini, Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

di musik dan informasi kali ini Nadia ambil tentunya informasinya dari situs rri.co.id. Deh, per hari ini teman berdua jumlah titik panas atau juga hotspot di wilayah Sumatera itu mengalami peningkatan. Dan berdasarkan pemantauan hingga Rabu pagi tadi, sebanyak 4.806 hotspot terdeteksi di sejumlah provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan sebaran titik panas paling tinggi, dan juga di Provinsi Riau sendiri terdapat 16 titik panas yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kabupaten Indragiri Hulu mencatat jumlah terbanyak dengan 6 titik, sementara Kuantan Singingi, Pelalawan dan juga Siak masing-masing 2 titik. Jadi hotspot lainnya juga terpantau di Kampar 1 titik, Indragiri Hilir 1 titik, serta Kota Pekanbaru 2 titik. Selain itu juga teman berdua titik panas juga ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan juga Kepulauan Riau dengan jumlah yang lebih rendah. Jadi kondisi inilah yang akhirnya turut berdampak terhadap kondisi udara di Riau pada hari ini. Dan udara juga di sejumlah wilayah masih berpotensi mengalami kekaburan akibat asap. Dan kondisi udara per pagi tadi nih teman perdua itu diperkirakan kabur hingga berawan beserta peluang hujan ringan di Rokan Hilir, Bengkalis, dan juga Dumai.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Baik teman pro 2, informasi selanjutnya dilansir dari ra.co.id dari Kota Pekanbaru dengan kondisi cuaca dengan jarak pandang rendah juga mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru pada Rabu 7 Oktober 2026. Salah satu penerbangan dari Jakarta terpaksa kembali ke bandara asal akibat kondisi cuaca tersebut. General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru Ahmad mengatakan jumlah penerbangan masih dapat beroperasi sesuai jadwal, di antaranya penerbangan IU-919, GT-279, dan QG-937 yang telat diberangkatkan. Sementara pesawat Lion Air GT-29 dengan rute Jakarta menuju Pekanbaru mengalami return to base atau RTB dan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.44 waktu Indonesia Barat. Bandara SSK 2 juga menghimbau calon penumpang untuk memantau informasi terbaru mengenai jadwal dan kondisi penerbangan sebelum menuju bandara. Kondisi operasional dapat berubah menyesuaikan perkembangan cuaca yang berada di wilayah sekitar Pekanbaru.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: ceria.
1: Sore

0: 98,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria kali ini bareng Nadia nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih teman berdua bersama teman-teman dari Gister Kids nih teman berdua ya. Jadi anak-anak hebat di balik mic. Dan bagaimana cerita para peserta Gister Kids kita nih teman berdua di sini sudah hadir di studio, tentunya dua orang yang nanti akan berbagi cerita di sore hari ini. Ada Irus Maini SPD selaku trainer Gister Training ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, baik.
0: Ini manggilnya apa, pakai miss atau gimana? Biasanya kan kayak gitu ya kalau okay. Trainer ya.
1: Kalau di Gister kita manggilnya coach.
0: Oh, coach. Jadi ini manggilnya coach.
1: Oke.
0: Coach siapa? Irus ya.
1: Iya, coach Irus.
0: Dan ditemani sama Arumi Azahra. Dia adalah pelajar dan juga alumni private class public speaking Gister Kids. Halo.
2: Halo.
0: Wah, imut sekali suaranya. Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Dan di sore ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol tentang teman-teman kita nih yang ada di Gister Kids. Kalau nggak salah udah berapa lama ya? Pernah juga nih berbagi cerita di Gister Kids ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga belum ada yang mengetahui sebenarnya Gister Kids ini apa sih, Coach Irus?
1: Baik. Terima kasih Kak Nadia yang sudah bertanya. Jadi Gister Kids ini merupakan salah satu program dari Global Insani Training Center, sebuah lembaga pengembangan diri khususnya pada soft skill. Okay. Nah, di mana di dalam program Gister ada program khusus private untuk anak-anak. Jadi Gister Kids ini pelatihan belajar public speaking khusus untuk anak-anak yang umurnya 9 sampai 12 tahun. Nah, ada juga yang teens. Nah, 12 tahun ke atas dan juga ada profesional. Seperti itu.
0: Dan biasanya apa aja nih skill yang diasah di sini?
1: Oke, kalau untuk skill yang diasah di dalam Gister Training ada MC, kemudian public speaking secara umum dan juga bagaimana menjadi seorang trainer, Kak.
0: Berarti kalau ini manggilnya Arumi ya?
2: Oke.
0: Arumi sendiri ngambil kelas yang mana nih Arumi?
2: Ambil yang public speaking.
0: Oh, kenapa nih Arumi mengambil public speaking?
2: Soalnya untuk melatih bakat Arum untuk bisa belajar depan orang banyak atau ngomong depan orang banyak.
0: Siapa nih yang awalnya mungkin memberitahu bahwa di Gister ini bisa nih untuk Arumi ikutin dengan public speakingnya?
2: Ayah.
0: Oh, di ini ya dikasih rekomendasi sama ayah. Oke. Tapi sebenarnya mau nggak sih awalnya Arumi?
2: Itu mau banget.
0: Oh, memang mau banget ya. Jadi memang udah suka juga dengan yang namanya public speaking. Tapi kalau misalnya ya coach ya, kalau ada kan memang opsi orang tua nih ya. Nah, ada nggak sih yang memang anaknya akhirnya ternyata berbakat juga gitu, tapi masih kayak malu-malu gitu. Ada nggak ditemui di ini? Tapi akhirnya gimana nih cara untuk akhirnya mereka bisa mengembangkannya atau juga beranilah untuk tampil?
1: Melalui proses pembelajaran di Global Insani Training Center, karena kita programnya private, jadi kita nggak hanya satu pertemuan. Nah, untuk kids kita punya 8 pertemuan Kak. Dimana 5 pertemuan pertama itu secara offline. Sedangkan 3 pertemuan selanjutnya itu secara online. Jadi walaupun mungkin ketika di awal mereka malu-malu, nah biasanya di pertemuan kedua mereka udah nggak canggung-canggung lagi. Karena bertemu dengan teman-teman yang sama-sama mau belajar juga.
0: Berarti ini metodenya private gitu ya?
1: Iya, private
0: Kak. Berapa orang biasanya sekali?
1: Biasanya dalam satu kelas itu bisa 2-5 orang.
0: Jadi memang benar-benar fokus gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Yang paling muda sekarang berapa, umur berapa nih pesertanya?
1: Yang paling muda umurnya 9 tahun.
0: Oh, 9 tahun. Oh, masih SD banget ya.
1: Iya.
0: Tapi itu dia mulai ini susah enggak sih untuk mengajari anak-anak untuk public speaking ataupun juga kayak MC gitu ya.
1: Iya.
0: Ini untuk usia masih yang belia banget itu susah enggak menurut coach?
1: Nah, kalau untuk yang pertama tentu terasa ya susahnya okay. Karena yang kita hadapi mereka anak-anak kecil yang mungkin bahasa yang terlalu tinggi agak sulit.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau untuk dalam private ini kita sesuaikan dengan bahasa mereka.
0: Okay.
1: Nah, biasanya kalau kita memberikan materi terkait dengan public speaking, praktiknya lebih bagaimana mereka membuat materi. Nah, kita sesuaikan materinya, kita sesuaikan dengan film. Nah, mereka suka film apa? Upin Ipin, Bobo Boy. Nah, jadi mereka nanti menceritakan sesuai dengan bahasanya anak-anak kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu mereka buat sendiri atau memang dibuat panduannya sama?
1: Oke, spontan kak.
0: Oh, langsung
1: spontan. Jadi kita tampilkan gambar, nah mereka menceritakan, oh ini adalah film yang saya suka, kenapa? Kenapa saya suka film ini? Apa karakter yang disukainya? Seperti itu. Jadi anak-anak tentu akan senang juga dan mereka berani.
0: Oh, oke. Jadi memang apa ya? Memang perlahan-lahan banget ya untuk bisa mengenalkan lagi untuk public speaking pada anak-anak usia masih muda atau juga usia-usia SD gitu ya. Tapi memang banyak banget nih untuk usia-usia yang masih belia seperti ini, mereka memang mau untuk masuk di dunia public speaking ini Coach.
1: Alhamdulillah banyak yang tertarik Coach. Dari orang tuanya, awalnya kita juga mikir bahwa kalau anak-anak nih agak sedikit susah ya sepertinya. Ternyata dari orang tuanya dukung dan anak-anaknya senang. Kita sering tanya juga kepada peserta kita, gimana pembelajaran hari ini, senang gak? Senang kak, senang coach, kami senang belajar, besok mau belajar lagi. Gitu. Udah berani besok, insya Allah berani.
0: Nah kalau Rumi gimana pengalamannya kemarin? Ini kan udah jadi alumni ya. Berarti dia udah tahapan berapa nih kalau Arumi ini?
1: Arumi ini udah tahapan 2. Nanti dia mau masuk kelas yang khusus MC lagi kan. Private MC insya Allah.
0: Nah kalau Arumi sendiri gimana nih kemarin untuk pembelajarannya? Rumit gak? Ini berarti teens kemarin ya masuk ya Arumi ya?
2: Pembelajarannya itu belajar sambil bermain.
0: Gimana tuh caranya itu?
2: Maksudnya tuh kita tuh kan belajar. Nah pas belajar tuh kan kayak yang diapain Coach Iris tadi, kayak menyampaikan film kesukaan. Tentunya kita tuh suka sama film itu. Jadi kita tertarik dengan pembelajarannya.
0: Ada ngalamin kesulitan gak kemarin?
2: Kesulitannya tuh gugup.
0: Gugupnya gimana? Waktu presentasi di depan atau gimana?
2: Presentasi ke depan, maju ke depan.
0: Nah, itu kan memang ini banget ya. Kadang kita yang udah ini aja sudah apa ya bisa dibilang sudah sering banget gitu ya. Tetap aja nih gugup nih Coach ya. Ini tuh gimana tuh cara biar kita enggak ngerasa gugup gitu, Coach?
1: Baik. Kalau untuk yang private karena mereka dihadapkan dengan bagaimana tentu mereka kan membuat satu pembicaraan di depan secara spontan gitu kan kak. Nah jadi kita bekali dulu dengan teori. Namun sembari teori itu langsung ke praktek. Nah rasa gugup pun kita juga ajarkan bagaimana mereka kelola rasa grogi tersebut. Kita kasih tekniknya. Karena ada teknik-teknik yang perlu dipelajari kak. Teknik mengatasi grogi. Kemudian ketika kita fillernya terlalu banyak. Nah kemudian bagaimana kita di depan audiens, kalau kita berhadapan dengan orang tua, kalau yang seusia kita atau lebih dari muda daripada kita. Nah kita ajarkan itu naik dulu. Kemudian setelah diajarkan teknik-tekniknya, baru kita coba praktekkan.
0: Memang ada tahapannya.
1: Iya,
0: yang benar-benar kayak biar anaknya jadi apa ya, lebih luwes gitu ya pesertanya sendiri. Nah kalau sekarang berarti kan udah selesai nih untuk teensnya ya Rumi ya. Dan nanti akan masuk ke jenjang selanjutnya gitu. Untuk yang benar-benar MC nih, sepanjang perjalanannya Arumi nih, ada gak sudah mulai kayak mencoba-coba untuk ngambil job MC di sekolah? Masih sekolah gak sih? Masih ya?
2: Masih.
0: Jadi di sekolah atau gimana, ada gak mempraktekkan ilmunya?
2: Ada, di setiap hari Jumat.
0: Ada program dari sekolah. Jadi setiap hari Jumat nanti Arumi nge-MC. Itu program apa tuh di sekolah?
2: IMTAK.
0: IMTAK. Itu biasanya Arumi buat sendiri skripnya atau gimana dari sekolah nyiapin?
2: Tergantung.
0: Jadi gimana?
2: Kalau acaranya besar, itu dibuat.
0: Oh, dibuatin.
2: Kalau acaranya masih tergantung dengan
0: di sekolah aja,
2: ya, itu masih Arumi.
0: Arumi sendiri. Mm-hmm. Itu juga diajarin ya coach ya buat yeah. Skrip itu ya. Mm-hmm. Berapa lama sih belajar buat skrip itu?
1: Kalau buat skrip tentu nggak bisa satu hari dua hari ya kak. Mm-hmm. Nah soalnya kalau kita sudah private, tetap mm-hmm. walaupun setelah 8 kali pertemuan kita mm-hmm. juga ada pembinaan-pembinaan lainnya itu. Mungkin sekitar 1 bulan. Mm-hmm. Apalagi kalau untuk yang anak-anak bisa sampai 2 bulan.
0: Oh, oke. Jadi apa ya, buat skrip juga cukup panjang ya ini waktunya ya. Dan yang pasti setelah buat skrip mereka nanti baru mempresentasi tuh sembari nih coach.
1: Oke, gimana kak?
0: Setelah membuat skrip mereka langsung membacakan, mempraktekannya langsung. Oke, jadi sembari menulis langsung praktek di depan. Iya. Gitu ya. Oke, baiklah. Jadi memang tidak buang-buang waktu ya.
1: Iya.
0: Langsung dipraktekin dan langsung di mana di mungkin letak dari mungkin ada kesalahannya atau mungkin penempatan-penempatan yang belum pas gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Sepanjang ini dari pengalamannya coach, kau sendiri lebih fokusnya ngajar yang mana nih? Yang anak-anaknya atau yang teensnya atau yang
1: udah? Oke, kalau saya fokusnya ke kids-nya, Kak.
0: Oh, ke kids. Yeah. Ada tantangannya enggak kids ini?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Dengan gitu? Mood mereka satu, yang kedua fokusnya, konsentrasinya.
0: Oh, okay.
1: Ya, biasanya kalau yang untuk dewasa kita mm-hmm. pakai sekitar 3 jam, mm-hmm. maka untuk anak-anak kita gunakan 1,5 jam.
0: Oh, biar nggak bosen ya.
1: Iya, dan juga disertai dengan ice breaking, mm-hmm. senam yang sesuai dengan anak-anak, dunianya anak-anak.
0: Oke. Okay. Oh, berarti sekali pertemuan kalau yang dewasa sampai 3 jam ya?
1: Mm-hmm. Sampai 3 jam.
0: Oh, itu sekali dalam seminggu atau berapa?
1: Tergantung, Kak. Kita sesuaikan dengan jadwal trainer mm-hmm. dan juga teman-teman yang mau ikut private dengan kita.
0: Oke. Okay. Okay. Baiklah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pradua, untuk kamu juga yang mau bertanya nanti bisa langsung bergabung di live YouTube kita yaitu di Pradua Pekanbaru atau juga melalui WhatsApp di 0811-760-0884 ya. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi tentang anak-anak hebat di balik mic cerita para peserta Gister Kids nih teman Pradua bersama Coach Irus dan juga ada Arumi yang merupakan juga pelajar dan alumni dari private class-nya Public Speaking Gister Kids ya. Tetap di Sore Ceria.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Masih di sore ceria tentunya Tamu Pria 2. Kita akan banyak akan mengetahui cerita-cerita hebat nih dari teman-teman kita dari Gister Kid. Tentunya bersama Coach Irus dan juga ada Rumi sebagai alumni juga dari private class public speaking dari Gister Kids juga nih Tamu Pria 2. Tapi kalau Rumi sendiri dulu awal-awal apa enggak sih sempat kayak enggak mau nih gitu, sempat takut banget atau memang udah pede aja gitu?
1: Masih agak takut kayak enggak mau berdua, enggak mau sendiri
0: gitu. Ini ada yang mendampingi gitu ya. Oke, okay. Ada pengalaman seru enggak waktu pertama kali mengikuti di public speaking-nya Gister Kids ini?
1: Ada dong.
0: Apa itu?
1: Kayak kakaknya tuh kayak gimana ya? Maksudnya kita tuh dapat pengalaman, bisa jadi percaya diri.
0: Okay.
1: Tapi tentunya kita belum cukup ya satu hari gitu. Kayak pas pulang itu, pengen besok lagi gitu.
0: Okay.
1: Kayak pelajarannya tuh tentu seru banget.
0: Okay.
1: Dia tuh belajarnya tuh nggak terlalu serius nih.
0: Iya. Baiklah, jadi memang dibuat yang pastinya menyenangkan ya coach ya. Jadi apalagi untuk yang anak-anak biar mereka tidak terbebani ya. Tapi kalau bisa dibilang nih coach, untuk anak-anak nih kemampuan apa sih yang harus dimiliki ketika belajar untuk berbicara di depan umum nih coach?
2: Oke. Kalau untuk public speaking, untuk dasar pertama kita berikan dulu materi terkait dengan dasarnya itu. Mereka harus paham dulu esensi dari public speaking itu apa.
0: Okay.
2: Nah, kemudian setelah mereka tahu, oh public speaking itu ternyata enggak yang sesempit yang harus ngemsi, harus trainer. Bahkan komunikasi dengan orang tua juga bagian dari public speaking, berbicara, bagaimana mereka berbicara dengan temannya, berbicara dengan gurunya. Nah, setelah mereka paham, oh iya ternyata selama ini aku udah public speaking loh. Nah, kemudian yang kedua, setelah mereka paham tentang apa itu public speaking, kemudian alasan kenapa mereka belajar public speaking. Nah, setelah kita berikan, oh ternyata penting ya belajar public speaking itu. Nah, baru kita berikan kunci public speaking. Nah, kunci public speaking ini ada 3, verbal, vokal, visual. Kita jelaskan verbal ini seperti apa, vokal itu seperti apa, visual seperti apa. Baru kemudian kita berikan materi terkait dengan bagaimana mereka menyusun sebuah teks public speaking. Nah, agar mereka berbicara, bagaimana openingnya, kita kasih tekniknya. Kemudian gimana mereka menyusunnya dengan teknik poin. Kemudian closingnya. Nah, bagaimana mereka setelah mereka paham, kemudian bagaimana mereka mengatasi ketika ada sesuatu yang terjadi saat di depan, misalnya tiba-tiba ngeblank.
0: Iya, nah itu sering banget ya.
2: Kemudian bagaimana mereka ketika sering filler, atau mungkin kakinya getar-getar, ketika megang mic-nya getar. Nah, kita berikan teknik-tekniknya. Nah, seperti itu kan.
0: Oh, jadi memang benar-benar kayak dikasih ini dulu ya, mungkin dibuka dulu nih pemikirannya seperti apa public speaking. Nanti baru kita akan mengatasi itu semua ya, dari ketakutan, kecemasan tadi. Berarti kalau coach sendiri di Gister udah berapa lama nih coach?
2: Kalau saya di Gister sudah dari kuliah kak.
0: Oh, dari kuliah tahun berapa tuh kira-kira?
2: Semester 2 tahun 2022.
0: Oh, udah cukup lama juga ya?
2: Iya.
0: Jadi udah bergabung di Gister.
2: Iya.
0: Oh, dulu tapi, awalnya?
2: Tapi untuk jadi karyawan tetapnya belum.
0: Nah,
2: ketika masa perkuliahan masih sama seperti Arum, juga belajar sebagai peserta, mulai dari online, kemudian ikut kelas-kelasnya offline, dan juga menjadi talent dari Global Insani Training Center.
0: Oh, berarti kan juga untuk menjadi coachnya udah berapa lama?
2: Kalau akhirnya untuk menjadi coachnya dari semester 6.
0: Sampai akhirnya sekarang ya. Dari pengalamannya coach sendiri nih, kan udah banyak ya pasti murid-murid yang sudah alumni dari mungkin dari tangannya coach nih udah diajarin. Ada gak sih yang, wah ini murid aku nih, wah kayaknya sekarang dia udah sudah cukup membanggakan lah sebagai coach yang sudah memberikan banyak sekali ilmu. Ada ketemu gak dengan hal-hal
2: ketemu,
0: seperti itu?
2: Apalagi melihat mereka yang awalnya diam, berani, ketika mereka coba ikut perlombaan, dan selalu kabarin, kak aku ikut lomba ini loh kak, kayak gitu. Kak aku belum menang loh kak, gak apa-apa deh, semangat semangat, seperti itu.
0: Oke, jadi udah banyak juga ya ternyata ya ini ya, alumni dari Gestar Kids sendiri. Iya. Dan kalau Arumi udah dari tahun berapa nih selesainya kemarin?
1: Baru bulan ini sih.
0: Oh baru bulan ini, iya. Oke. Itu yang pengalaman-pengalaman kayak tadi udah menemukan gak yang kayak tangannya geter-geter, udah. Tiba-tiba blank, itu diterapkan ilmunya berarti?
1: Diterapkan.
0: Oke, wah jadi memang apa ya katanya anak-anak jadi lebih berani gitu ya untuk bisa tampil dan mereka bisa berbahasa mungkin yang lebih teratur lagi gitu ya. Oke, tapi kan kalau misalnya masih kecil-kecil ini kan memang agak sedikit sulit ya.
2: Iya.
0: Apalagi sekarang bahasa anak-anak tuh beragam. Beragam banget. Ada enggak yang kayak enggak mau coach aku maunya ini aja gitu. Ada enggak yang seperti itu?
2: Sejauh ini masih aman sih.
0: Masih aman ya.
2: Masih aman sih. Dan ketika diarahkan mereka mau mengikuti.
0: Ya, sekarang kan bahasa juga cukup-cukup ini ya, beragam ya, bahasa-bahasa gaul gitu kan. Anak sekarang katanya kalau enggak ngomong kayak gitu nanti enggak gaul gitu ya. Jadi tapi mereka ketika diarahkan lebih baik mereka bisa ya. Oh, oke. Dan yang pasti untuk Gestar Kids ini sendiri kan udah cukup lama juga ya, Coach ya. Berarti ini kalau Gestar Kids-nya sendiri udah sejak kapan?
2: Kalau Gestar Kids-nya baru-baru tahun ini, Kak.
0: Oh,
2: nah,
0: baru tahun ini.
2: Sebelumnya itu teens.
0: Oh, memang teens aja.
2: Iya, teens aja.
0: Oke. Nah, jadi gitu. Kids-nya baru buka memang tahun ini.
2: Iya, tapi udah ada alumni-alumni.
0: Ah, iya. Karena sekitar dia beberapa alumni, hanya
2: iya.
0: Beberapa apa ya, cuman berapa bulan gitu aja ya.
2: Mm-mm.
0: Berapa kali pertemuan mereka sudah bisa. Tapi ada gak yang di, kan sekali pertemuan gitu, misalnya ada 8 kali pertemuan, ternyata mereka belum bisa gitu, ada yang bisa lanjut lagi atau gimana?
2: Biasanya kalau mereka merasa masih kurang, melanjutkan kembali kak.
0: Ikut lagi, ngulang lagi.
2: Iya.
0: Ngulang lagi tapi gak yang lanjut dengan
2: pendalaman.
0: Oh lebih pendalaman. Iya. Oke, wah seru banget nih. Tapi kalau di Gestar sendiri nih, apakah memang apa ya dicari memang kan public speaking ya? Apakah memang suaranya yang memang harus yang bagus atau ada olah vokalnya juga, olah suaranya juga di situ atau memang cuma sekedar bisa sebagai public speaking aja?
2: Oke, kalau di Gestar sendiri nggak harus yang kita peserta harus punya suara yang bagus, kak. Semua orang yang memang mau belajar dari nol kita arahkan. Nah tentu ketika mereka tahu suaranya mungkin vokalnya kurang, nah kita ajarkan gimana cara vokal yang bagus sesuai dengan pesertanya. Kalau seandainya mereka memang belum bisa, justru suara yang nyaring atau suara yang cempreng bahasa mereka itu kita jadikan ciri khas.
0: Oh,
2: nah,
0: okay.
2: Terkadang ada beberapa suara yang memang sudah karakternya seperti itu, gak bisa kita rubah yang harus bulat gitu.
0: Okay.
2: Tapi justru itu jadi ciri khas.
0: Ciri khasnya. Oke. Jadi memang gak yang harus benar-benar apa ya, suaranya harus memang vokalnya bagus gitu ya, atau tiba-tiba langsung kayak olah vokal gitu, enggak ya.
2: Yang penting fokusnya bagaimana mereka tampil percaya diri di depan umum.
0: Berarti coach inilah ya melihat karakter-karakter dari suara mereka, akhirnya itulah menjadi ciri khas dari pesertanya sendiri. Oke deh. Dan kalau bisa kita bilang kan, memang untuk mengikuti ini kan tentu dari peran orang tua juga. Ada nggak yang di sini cuma anaknya yang mau tapi orang tuanya kayak pesimis nih, anaknya ikut ini nanti bakal bisa atau enggaknya gitu, ada nggak?
2: Oke, kalau biasanya kalau yang khusus yang private ini, orang tuanya rata-rata mendukung.
0: Oke.
2: Orang tuanya mendukung, paling mungkin biasanya dari anaknya.
0: Nah, malah kebalikan ya.
2: Anaknya kayak keberatan. Nah, Arum ini salah satu peserta kita yang memang dianya mau, orang tuanya mau. Memang ada beberapa yang orang tuanya pengen anaknya berani, cuma anaknya masih malu-malu. Nah, namun dengan pelatihan private yang sudah-sudah misalnya teens. Nah, alhamdulillah dari ya mereka malu-malu, akhirnya mereka berani tampil. Seperti itu.
0: Jadi Arumi dulu atau awalnya kan benar-benar kayak belum apa ya, belum punya ilmunya gitu. Tiba-tiba sekarang sudah bisa tampil. Itu gimana sih perasaan Arumi?
1: Perasaannya senang. Kayak gimana ya? Kita tuh nengok ke depan orang umum, terus percaya diri itu terlalu menurut Arum juara gitu.
0: Jadi apa nih sekarang perubahan yang Arumi rasakan saat ini?
1: tangannya dimainkan.
0: Oh, kalau ngomong tangannya ada ininya ya, gesturnya. Gestur. Ya. Oh, oke. Okay. Terus apa lagi
1: terus
0: nih?
1: Terus senyumnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus matanya.
0: Jadi banyak ya sebenarnya dipelajari ya.
2: Iya.
0: Wah, jadi seru banget nih. Tapi kalau di Arumi sendiri nih, selain kemampuan bicara, apa aja lagi yang bisa Arumi dapatkan di Gister Kids ini? Ada pengalaman-pengalaman lain nggak? Mungkin dapat teman baru dapat ya? Pasti ya?
1: Pasti dong.
0: Pasti. Terus ada apa lagi nih? Mungkin ada kayak tawaran-tawaran Arumi bisa nggak nih MC di acara apa gitu?
1: Iya ada.
0: Oh, ada juga. Tapi ada ya coach ya yang kayak kami butuh nih mungkin MC gitu. Mm-hmm. Ada yang kayak gitu nggak coach?
2: Ada.
0: Yang cari di Gister. Yeah, ada juga ada. Ya.
2: Tapi biasanya lebih ke tim kita sih kak.
0: Oh, lebih ke tim kita. Timnya bukan yang untuk pesertanya.
2: Kalau untuk pesertanya biasanya kita arahkan ke program-program kita. Misalnya ada program kita seperti CMS, Certified Motivational, atau CPS-nya. Nanti peserta kita hubungi. Rumi gimana? Seperti kemarin kita sudah melaksanakan public speaking for women. Nah kita hubungi Arumi, Rum ini ada kesempatan mau jadi MC enggak? Nah alhamdulillah dia mau tertarik, mau kak? Mau kak? Oke, kita latih ya. Oke, siap.
0: Jadi kalau ada acara-acara dari Gisternya sendiri, ini melibatkan pesertanya ya. Jadi kayak mempersiapkan mereka ya untuk terjun nanti ke dunia yang lebih luas lagi gitu ya. Tapi kalau dalam perjalanannya Coach Iro sendiri, apa sih yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak dari peserta di Gister Kids yang kayaknya tuh sebuah kesalahan tapi terus berulang gitu, kayaknya susah banget nih untuk dilepaskan, apa nih?
2: Yang sering dilakukan biasanya yang pertama itu mereka lebih fokus kepada ini kak, ketika berucap atau berkata-kata. Mereka kan karena bahasanya anak-anak, jadi pakai bahasa yang anak-anak. Nah itu mungkin agak terlalu sulit untuk dirubah, tapi perlahan-lahan mereka paham. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka lebih luwes bergerak. Nah ini kan tentu kita yang dewasa aja susah ya. Apalagi bagaimana anak-anak, mereka biasanya kita pakai ada rumusnya kak, bagaimana bergerak. Nah, agar apa mereka nggak fokus satu titik, ya kan? Nah, kita sudah ajarkan gimana. Nah, itu biasanya kadang terlupa. Nah, kemudian cara megang mic-nya juga. Nah, kita sudah ajarkan megangnya harus satu tangan, di mana satu tangan lagi untuk bergerak. Nah, seperti itu. Nah, terkadang itu sering masih terpakai gitu. Padahal seharusnya mereka satu mic aja. Nah, tapi masih ketika prakteknya seperti ini atau mungkin ketika berdirinya.
0: Itu yang masih susah ya, ya coach ya, masih memang perlu banyak latihan ya. Tapi seberapa penting sih coach anak-anak dari usia dini itu mempelajari public speaking nih coach?
2: Sangat penting kak.
0: Dalam apa hal apa aja?
2: Nah, sangat penting sekali. Nah kita ketahui bahwa orang tua yang ada ya pasti sangat memikirkan bagaimana anak-anak kedepannya, anak-anak di les bahasa Inggris, matematika, bagaimana mereka punya ilmu, punya prestasi. Nah satu itu penting, tapi satu hal yang sering terlupa, kita sebagai orang tua barangkali kita menyiapkan mereka mempunyai ilmu, tapi kita terlupa bagaimana mereka mengeser ilmunya. Nah, jadi kalau seandainya di dalam kelas ada kita temukan anak-anak yang bahasanya introvert. Padahal mereka tuh pinter, tapi ketika disuruh maju ke depan malu-malu, takut. Nah, sebenarnya kalau seandainya kemampuan atau prestasi mereka diimbangi dengan public speaking, tentu ini akan lebih baik. Bagaimana mereka berani maju ke depan, bagaimana mereka berani menjelaskan. Kemudian ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mereka, apakah mereka berani untuk menyampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, kemudian dikasih kesempatan untuk maju. Kan biasanya anak-anak nolak tuh.
0: Enggak mau, dia aja Bu, dia gitu ya.
2: Dia aja. Jarang sekali kita temukan saya Bu. Nah, tentu ini menjadi perhatian besar juga ketika mereka punya skill public speaking, maka guru-guru ketika di dalam sekolah mereka juga enak gitu. Langsung menunjuk dirinya.
0: Jadi memang apa ya, kalau kita melihat belajar public speaking itu kesannya memang kayak menjurus ke sebuah pekerjaan gitu ya, profesi gitu ya. Tapi ternyata public speaking untuk semua hal. Itu sangat bisa disarankan lah ya untuk mengikuti dari yang kecil-kecil, untuk di kelas juga ketika mereka menjelaskan atau apa ya, kayak presentasi tugas gitu ya Coach ya. Oh, jadi memang apa ya, sangat penting berarti ya untuk public speaking ini sendiri ya, nggak harus nunggu gede dulu ya.
2: Iya.
0: Tapi berarti sepanjang perjalanannya nih Coach, ini kan baru di awal ya untuk kidsnya sendiri ya.
2: Iya.
0: Jadi sudah berapa banyak yang akhirnya mereka apa ya, menjadilah untuk tampil, sudah mulai banyak ikut lomba sendiri, sudah banyak nih, atau memang mereka hanya sekedar untuk seharian aja?
2: Ada, tergantung pesertanya Kak. Ada yang mereka, setiap peserta yang datang ke Gister, mereka punya problem masing-masing dan punya tujuan masing-masing. Ada yang datang pengen memang jadi MC.
0: Okay.
2: Dan ketika keluar mereka ya bisa ke job jadi MC. Ada yang memang yang penting saya berani tampil di depan orang aja.
0: Nah, okay.
2: Jadi sudah banyak perubahan-perubahan dari peserta kita dengan tujuan mereka masing-masing. Apakah dengan ikut program Gister mereka langsung jadi trainer atau MC dan sebagainya. Ya itu kembali lagi kepada pesertanya. Kalau mereka memang benar-benar mau ke sana, tentu latihannya lebih lagi.
0: Okay.
2: Gak cukup juga hanya private yang 8 kali pertemuan.
0: Okay deh, berarti memang apa ya, berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan yang mau apa, belajar di Gister apa nih, memang mereka mau jadi MC atau bagaimana nih Coach?
2: Kebanyakan ini sih Kak, yang penting saya bisa ngomong gitu. Nah, gimana saya ketemu orang bisa ngomong, kemudian gimana di kelas gak diem-diem lagi.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Oke, jadi memang untuk bisa percaya diri.
2: Nah, percaya diri
0: di kelas,
2: Gak grogi.
0: Dan kalau misalnya apa sih, ditunjuk sama guru, dia siap gitu ya untuk menjawabnya. Oke, dan nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi nih, mungkin apa ya, pengalaman-pengalaman, terus juga mungkin ada cerita-cerita seru di balik pembelajaran di Gister Kids nanti sama Arumi juga nih, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih di Sore Ceria.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: ngobrol seputar anak-anak hebat ya, yang pastinya mereka cukup berani untuk bisa tampil dan juga membuat dirinya lebih berani dari sebelumnya. Mungkin seperti Arumi juga kemarin sempat kayaknya dulu awal Arumi gimana nih coach? Kok sama coach Iro apa sama coach yang berbeda nih kalau
1: Arumi? Oke, kalau Arumi untuk di awal kemarin belajarnya dengan coach awal.
0: Coach
1: awal khususnya kemarin belajar bagaimana dia tampil percaya diri, kemudian MC-nya gimana. Nah, kemudian setelah itu kita berikan amanah kepada Arumi untuk jadi MC public speaking for women event kita. Nah, dari situ baru saya yang ambil alih Arumi untuk mengarahkan Arumi gimana jadi MC untuk program kebetulan yang ngisi saya kak. Air sendiri yang ngisi. Jadi beberapa pertemuan, ternyata Arum memang punya bakat dan dia anaknya berani, orang tuanya juga dukung seperti itu.
0: Oh, memang udah kelihatan juga ya untuk Arumi sendiri. Tapi kalau misalnya ada anak-anak yang benar-benar dia sebenarnya mau tapi kayak ogah-ogahan gitu, gimana sih kak? Ini kan agak sedikit apa ya, mungkin namanya juga usia-usia dini gitu ya, yang kayak tadi dia hobinya masih mau main-main gitu ya. Nah, biar tetap fokus, ini gimana caranya nih?
1: Nah, ini biasanya di bawah 9 tahun nih, 9 tahun, 8 tahun kan. Dan kita punya anak yang kids yang baru-baru ini. Nah, biasanya kita pakai yang games-games, kita ajak senam yang anak-anak gitu. Pertama ketika belajar dia bahasanya kayak ketika ditanya gimana deh gini nggak tahu. Apa menurut kamu public speaking? Nggak tahu. Itu pertemuan pertama, nggak apa-apa kita arahkan. Nggak apa-apa ya dek. Nah, untuk pertemuan keduanya, alhamdulillah setelah diarahin, nanti kalau seandainya kakak tanya, jawabannya nggak boleh nggak tahu ya. Kak, siap. Dan alhamdulillah beberapa pertemuan ini udah masuk pertemuan ketiga, dia udah mau maju, udah mau ngomong, bahkan kak saya lagi ya gitu.
0: Jadi memang butuh kesabaran ya coach.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi beberapa kali pertemuan baru mereka akhirnya bisa fokus ya. Tapi kalau ini kan pastinya juga apa ya, selain di tempat private kelasnya, di rumah biasanya dikasih tugas juga nggak coach untuk anak-anaknya?
1: Kalau untuk pertemuan yang 1-5 kita belum memberikan tugas kak. Jadi memang ketika di dalam kelas itu di sana teori langsung praktek tugasnya di dalam belajar private. Nah, kecuali nanti di dalam online-nya, karena mereka sudah dapat teorinya, mereka sudah praktek. Jadi 3 kali online, nanti kita evaluasi mereka, kita berikan tugas dan bagaimana perkembangannya seperti itu.
0: Jadi ada ini juga ya, waktu yang ditentukan juga ya. Jadi di pertemuan keberapa akhirnya nanti ada tugas sendiri. Nah, kalau dari orang tua sendiri nih, bagaimana nih coach, kan gak mungkin ya cuma sekedar mengandalkan mungkin ya di kelasnya Gister ini sendiri. Nah, kalau di rumah biasanya orang tua lebih di ada gak mungkin ada kayak masukan-masukan gitu dari coachnya untuk lebih anaknya lebih mahir gitu di dalam berbicara.
1: Kalau untuk orang tuanya dan mereka sangat support sekali. Kalau untuk yang kayak penugasan dari kita ke orang tuanya tentu gak ada. Namun kita selalu sharing, bu anak ibu punya bakat nih ini ini, ternyata dia punya bakat nih di MC-nya, nanti bisa kita latih lagi. Dan biasanya ketika kita sharing dengan orang tuanya, oh yaudah coach kita tambah lagi private-nya lagi kayak gitu, perpanjang lagi. Nah, seperti itu.
0: Jadi memang dapat laporan gitu ya.
1: Iya, benar. Dan karena orang tua juga ini ya kak, kadang terbatas juga kalau di rumah, kalau mereka harus yang handle anaknya belajar private, paling bagaimana mereka komunikasinya dengan anak.
0: Ini kalau Rumi kan udah selesai ya, akan melanjutkan nanti ke jenjang berikutnya. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin Arumi capai nih dengan mengikuti Gister dari private class ini?
2: Arumi tuh pengen lebih lanjut, lebih sukses gitu, ngerti gak sih?
0: Apa itu jadinya?
2: Kayak tampilnya depan umum yang banyak banget, yang gak Arum kenal semua, ketemu orang baru, ketemu orang hebat. Nah itu yang Arum inginkan.
0: Mau tampil ya. Berarti untuk saat ini sudah berapa peserta nih di Gister Kids-nya sendiri nih?
1: Kalau Kids-nya sejauh ini, karena kita masih awal ya kak, bulan-bulan ini, sekarang 3 masuk Arum, 4.
0: Oh,
1: nah kita sudah banyaknya teens.
0: Kalau
1: teens sudah beberapa beach. Dan juga banyaknya itu profesional. Kalau yang profesional sudah banyak. Iya, dengan berbagai profesi.
0: Itu rata-rata memang mereka yang berkecimpung di dunianya atau berbeda nih untuk profesinya?
1: Biasanya kadang ada ibu rumah tangga juga.
0: Oh, jadi konten kreator kali ya?
1: Benar. Jadi peminatnya itu kak, kita mikirnya kan yang kayak ngemsi doang atau sebagai pembicara, ternyata ibu rumah tangga, bahkan kayak karyawan, mereka butuh ternyata. Ternyata public speaking itu luas banget ya gitu.
0: Jadi selain tadi juga untuk untuk kesarian kita, untuk anak-anak di sekolah juga untuk mempresentasikan mungkin pelajarannya. Tapi ternyata ibu-ibu rumah tangga pun juga ada yang mempelajari itu. Tapi ada ngasih tahu gak sih sebenarnya alasan mereka mau ikutin apa nih, Coach?
1: Biasanya ada, biar saya ini ketika komunikasinya bagus, ketika saya entah tiba-tiba nanti disuruh, nanti saya pede.
0: Mungkin ini ya ketika pertemuan wali murid kali ya. Tapi itu memang deg-degan banget ya Coach ya. Kalau misalnya kita memang tidak mempelajari dari awalnya dalam pembelajaran public speaking ini sendiri. Tapi untuk mereka nih yang mungkin tidak sempat lah untuk mengikuti kayak private class atau langsung datang ke lokasi, sebenarnya bisa gak sih public speaking kita pelajari sendiri nih Coach?
1: Public speaking kalau kita pelajari sendiri mungkin bisa ya kak, dari video-video. Cuma mungkin kurang efektif kalau sendiri, karena kita gak bisa ngevaluasi diri sendiri. Nah tapi kalau seandainya kita belajarnya ada mentornya, tentu sih tiap pertemuan ada evaluasinya, ada masukannya. Jadi kita tahu salah kita di mana, seperti itu.
0: Kalau sendiri sih sebenarnya bisa-bisa aja
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa-bisa aja.
0: Tapi kita nggak tahu itu benar apa tidaknya.
1: Benar.
0: Dan untuk public speaking kita bisa. Tapi kalau misalnya di Gister Kids ini memang rata-rata untuk public speaking ya untuk ininya ya. Apa namanya tuh? Mengasah skillnya ya.
1: Iya, skillnya.
0: Jadi kalau mereka yang ikut dari anak-anak sampai juga dewasa nih, mereka benar-benar antusias untuk mengikuti kegiatan ini pastinya ya.
1: Sangat antusias.
0: Sampai ada yang ini gak sih? Oh tadi ada juga ya yang kayak memperpanjang lagi gitu ya.
1: Program online kita kadang sudah online, offline ikut lagi kak.
0: Oh ini online yang gimana nih?
1: Nah, sama aja. Online juga ada kak. Tapi kalau online kita gak ada private.
0: Maksudnya tuh rame-rame ya, gitu ya.
1: Online itu memang kayak fokus satu kali pertemuan.
0: Nah,
1: biasanya mereka setelah ikut online ikut lagi kelas offline-nya. Bahkan ada beberapa peserta kita yang offline-nya itu sampai 8 kali ikut lagi. Coach ada lagi hubungi saya, coach saya mau ikut lagi.
0: Nah, kayak gitu. Jadi memang sebegitu menyenangkannya ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kadang-kadang kita juga apa ya sebagai orang tua atau juga banyaklah kayak kita sebagai orang dewasa gitu ya, banyaklah kayak mengkoreksi gitu ya ketika anak-anak berbicara. Nah ini ada dampaknya gak sih Coach ketika anak baru mulai dia ingin tampil gitu, tapi kayak banyak dikoreksi gitu. Wah kamu salah nih, harusnya kamu begini, kamu salah gitu.
1: Bahasanya kita rubah kak, bahasanya bukan salah. Tentu mereka kalau di terlalu disalah-salahkan terus ini ciut juga ya kan kak, kita aja sebagai
0: yaudah deh diem aja gitu ya.
1: Jadi ketika mereka maju kita berikan kesempatan mereka, serah silahkan kamu gambarkan, ilustrasikan apapun yang ada di gambar ini, kamu jelaskan pakai bahasa kamu. Nah setelah mereka tampil baru kita beri masukan. Nah bahasa masukannya, penampilannya bagus ya, tapi bagusnya seperti ini, kalau bisa besok seperti ini ya, biar penampilannya lebih elegan, biar profesional, biar kelihatannya menarik. Oh iya kak, ya ingat ya apa pesan kakak. Oh iya kak, siap.
0: Jadi dijadikan sebagai motivasi ya, bukan disalahin gitu ya.
1: Bukan langsung ini gini salah ya. Bukan
0: kamu enggak boleh gitu tuh harusnya gitu ya kan. Enggak gitu ya. Jadi disitulah makanya anak-anak jadi tampil lebih percaya diri ya. Sip. Nah, mungkin terakhir nih Kak Coach Irus ya. bagaimana sih mungkin anak-anak biar bisa pede, terus juga mereka berbahasa yang santun lah, sopan lah ketika berbicara dengan orang lain. Mm-hmm. Atau mungkin di Gister sendiri juga mungkin saat ini ada buka kelas nih, mungkin ada menjelang akhir tahun atau gimana nih, atau ada program-program menarik nih yang bisa diikuti oleh teman-teman?
1: Oke, kalau untuk di Gister sendiri, kalau untuk private-nya kita setiap bulan.
0: Jadi setiap bulan buka?
1: Jadi setiap para orang tua yang pengen anaknya belajar private, tinggal datang aja ke kantor kita atau hubungi admin kita.
0: Okay.
1: Nah, nanti dijelaskan program-programnya. Insya Allah di akhir tahun nanti juga ada khusus untuk satu pertemuan kayak gitu. Nanti ada juga Kak, di awal November ya kita buka program kids yang satu hari.
0: Hari. Itu
1: secara umum.
0: Secara umum.
1: Iya.
0: Itu yang berarti private, online ya?
1: Offline.
0: Oh, offline juga. Kau boleh tahu di mana nih Gister ini?
1: Di kantor kita Kak, di Jalan Cipta Karya nomor 1.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya, di Panam.
0: Di Panam ternyata saudara-saudara ya. Tapi enggak apa-apa. Ini namanya ilmu tuh harus dikejar ya, Kak,
1: iya,
0: ya, Coach ya. Jadi mau sejauh apapun tetap harus dikejar demi impian dan juga cita-cita kita menjadi seorang public speaker yang baik,
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: ya. Kalau dari Arumi sendiri nih, mungkin ada ini gak sih pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, mungkin yang masih malu-malu mau ikut, atau yang masih suka gak mau ngomong di depan gitu, ini apa nih, bisa ada kasih motivasi gak tuh teman-teman?
2: Bisa langsung aja komunikasi Arum, nanti Arum perkan ke coach-coach yang lain.
0: Tapi di media sosial nanti ada kegiatan-kegiatannya juga ya, Coach?
1: Ada.
0: Okay.
1: Di akun IG kita sering di-share.
0: Tadi kau boleh tahu apa nih akunnya?
1: Gister Training.
0: Jadi sana nanti ada
1: info-info kegiatan kita, kemudian juga program-program yang sudah dijalankan, nanti ada juga dokumentasi-dokumentasinya, teman-teman bisa lihat.
0: Oke deh.

0: Jadi coach mau disampaikan untuk teman Pradua juga nih yang apa ya yang masih maju mundur nih mau ikut kelas public speaking, katanya untuk apa sih sebenarnya gitu. Silakan nih coach.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Nah, untuk teman-teman Pro 2, ya pesan dari saya dan juga salah satu alasan saya juga ikut public speaking ini karena saya juga ini tipe orang yang malu-maluin.
0: Malu-maluin ini beda ya.
1: Pemalu.
0: Oh, pemalu.
1: Nah, okay. Jadi ya untuk teman-teman, kalau seandainya kita sadar bahwa kita deg-degan atau grogi di depan orang, jangan maju mundur untuk belajar. Okay. Coba dulu belajar public speaking. Setelah teman-teman nanti masuk, ya saya yakin dan percaya nanti pasti pengen belajar lagi. Pasti. Karena komunikasi itu sangat luas. Kita berbicara dengan orang baru, berbicara dengan teman kita. Barangkali ketika kita punya profesi sebagai guru, pimpinan, karyawan, sales dan sebagainya, ibu rumah tangga pun juga butuh namanya public speaking. Nah, jadi jangan ragu-ragu untuk belajar public speaking. Coba belajar, insya Allah teman-teman nanti ya akan lebih pengen lagi belajar.
0: Wah, semen lagi itu ya?
1: Iya, karena memang gak, oh iya ya, aku harus belajar lagi nih, oh ternyata ininya masih kurang ya
0: gitu. Oh, oke, dan itu juga langsung dirasakan sama coach ya coach.
1: Iya.
0: Ya. Wah, keren banget nih teman Prado. Jadi jangan ragu lagi untuk mengikuti apa ya, public speaking itu dimanapun lah di belajarnya.
1: Belajarnya dimanapun.
0: Dan yang pasti sangatlah penting kita untuk bisa berbicara mungkin yang baik, gak hanya harus jadi MC ya coach ya, tapi dalam berbicara keseharian pun kita membutuhkan ilmunya ya coach ya. Dan di situ juga dipelajari ya di awal untuk program public speaking di Gister Kids juga nih teman Pradua. Wah, terima kasih banyak untuk coach Irus dan juga untuk Arumi. Ya, semoga sukses nanti kembali untuk impian selanjutnya. Ya, cita-citanya juga semoga tercapai. Dan untuk teman Pradua juga yang penasaran seperti apa kegiatannya tadi di Gister Kids, tadi bisa masuk di langsung media sosialnya di Gister
1: Training
0: ya. Kamu bisa lihat di situ, mungkin ada Arumi juga nanti ya. Di situ apa aja dan bagaimana sih pembelajarannya, dan kamu bisa langsung datang kantornya di Cipta Karya ya. Oke deh. Oke, terima kasih banyak untuk teman Pradua juga yang sudah mampir di kanal YouTube kita juga. Di sini ada yang kasih semangat untuk Zara katanya. Oh, panggilan Zara ya.
1: Kita di kantor panggilnya Arumi.
0: Oh iya, biasa tuh kalau di sekolah gitu ya. Nama depan kita dipanggil ya. Di rumah nama belakang gitu ya. Ya udah, mudah-mudahan sukses semua untuk kita semua. Dan teman Pro 2 juga silakan untuk bisa belajar dimanapun kamu pilih tempat belajarnya. Tapi kalau misalnya mau coba-coba di Gister Kids, ada programnya nanti di November ya.
1: Di bulan ini juga
0: Di bulan ini juga ada. Bisa coba dulu. Kalau misalnya cocok silakan lanjut.
1: Oke.
0: Oke deh, terima kasih banyak teman Pro 2 dan selamat sore. Sampai jumpa.

101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

sore ceria. Kali ini ngobrol asik aja dulu sama berdua. Kita ngobrolin, wah ini nih, yang menjadi, sering menjadi kayak pemikiran-pemikiran yang pastinya bikin kita itu ada yang jadi semangat, ada yang ngerasa semakin stuck gitu sama berdua, karena selalu dikejar dengan yang namanya standar yang tidak realistis. Jadi di tengah penggunaan media sosial saat ini teman berdua, jadi kayak tren-tren yang akhirnya berpedoman kepada media sosial, jadi banyak yang sepertinya apa-apa tuh semua berkiblat ke media sosial, dan itu gak semua orang ya pencapaiannya bisa dilakukan dengan pencapaian dilakukan oleh orang lain di teman berdua. Mungkin kamu ketika melihat teman yang sukses berkarir, punya penghasilan tinggi, tampil dengan penampilan menarik, atau menjalani kehidupan yang terlihat ideal, tanpa kamu sadari berbagai hal ini juga bisa membuat kamu membentuk standar yang terlalu tinggi untuk diri kamu sendiri. Jadi memiliki target memang perlu nih teman berdua, tapi yang benar-benar bisa terarah kepada kehidupan kamu. Jadi kamu bisa punya sesuatu yang ingin kamu capai dan langkah yang bisa dilakukan untuk sampai ke sana. Jadi walaupun begitu teman berdua, standar yang tidak sesuai dengan kondisi ini justru bisa membuat kamu terus merasa kurang, karena selalu ada hal lain yang ingin dikejar ya. Jadi kalau kamu mulai lelah mengejar gambaran hidup yang sempurna, coba deh nih kamu beri ruang untuk melihat kembali ya target yang sedang dijalani, dan perhatikan juga apakah tujuan itu memang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kamu saat ini, atau muncul karena sering membandingkan diri dengan orang lain.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

ini untuk kita harus bisa membedakan keinginan dan juga sebuah tekanan. Karena kamu bisa coba untuk perhatikan alasan dibalik target yang sedang kamu kejar. Jadi tanyakan kepada diri kamu sendiri, apakah kamu benar-benar menginginkan atau merasa harus memilikinya karena melihat pencapaian orang lain, itu nomor 2. Jadi keinginan untuk memiliki pekerjaan ini tentu mencapai penghasilan tertentu atau juga mengikuti standar kebutuhan tertentu, itu bisa muncul dari berbagai sumber. Jadi ketika sebuah standar lebih banyak muncul dari tekanan lingkungan, ini kamu bisa mempertimbangkan kembali apakah ini memang sesuai ini dengan kebutuhan dan juga kondisi kamu saat ini. Jadi perhatikan ya, apakah target ini membuat kamu merasa punya arah atau justru terus merasa kurang karena berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi kamu bisa memberi waktu untuk memikirkan kembali nih alasan sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Jadi dengan memahami alasan dibalik setiap target yang membuat kamu lebih mudah nih menentukan mana yang memang penting untuk diperjuangkan, kamu tetap bisa memiliki ambisi dan juga keinginan untuk berkembang. Tapi tujuan ini pun punya dasar yang jelas, teman perdua, dan juga sesuai dengan kehidupan yang ingin kamu jalani. Tentunya dengan begitu, proses mengejar target terasa lebih personal dan tidak sekedar mengikuti standar yang ada di sekeliling kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sebastian featuring Michael Bolton dengan How Am I Supposed to Live Without You. Sebelumnya dia pamit sama berdua, yang pasti jangan sampai kamu hanya sekedar mengejar standar orang lain, tapi kamu bisa tentukan sendiri standar kamu seperti apa dan kondisi kamu apa. Dan sedikitnya kurang-kurangnya juga nih untuk membandingkan diri dengan orang lain teman berdua, karena itu bisa menjadi sebuah tekanan untuk kamu. Dan berilah juga ruang untuk melakukan sebuah kesalahan, biar kamu juga bisa belajar bahwa ternyata kemampuan kamu sebatas mana nih teman berdua ya. Jadi dengan begitu kamu bisa mengukur perkembangan dari diri kamu sendiri. Oke, jadi intinya sih berhentilah untuk mengejar standar yang tidak realistis teman berdua. Dan itu bukan berarti kamu harus berganti berkembang ya. Kamu tetap boleh memiliki ambisi dan juga target yang ingin dicapai. Tapi yang perlu diperhatikan adalah alasan dibalik target tersebut. Apakah standar yang kamu terapkan atau tetapkan itu sudah sesuai dengan kemampuan serta kondisi kamu? Karena hidup itu akan terasa lebih ringan ketika kamu memberi ruang untuk berkembang tanpa terus menuntut diri menjadi lebih sempurna ya. Nah dia pamit, kita ketemu lagi di lain waktu teman berdua. Setelah ini nanti ada Risa akan temani kamu di sore ceria sisi terakhir, dan juga ada di jaga malam, jangan galau malam-malam. Nanti juga ada obrolan rotasi, obrolan seputar literasi di jam 8 malam nanti ya. Nah dia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

وعكبر الله أكبر.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

88,4 FM programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2. Tapi kayaknya udah mau malam ya. Di hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026 teman Pro 2 barengan sama Risa Octavia yang menemani kamu di jam 6 ini hingga nanti jam 12 malam dong tentunya. Nah, seperti biasa teman Pro 2, di jam 6 ini kita bakal mulai dulu dengan Pro 2 unik ya. Risa akan menemani kamu dengan fakta-fakta unik yang akan kita bahas hari ini. Dan di segmen ini kayaknya kita bakalan bahas satu binatang lucu teman Pro 2 yang kalau kita lihat nih suka lompat-lompat. Wih, apa tuh? Kelinci ya teman Pro 2, bukan kangguru karena kangguru kegedean, kelinci aja. Karena hewan yang satu ini juga salah satu hewan yang punya wajah yang mengemaskan nih, telinganya yang panjang dan tingkahnya yang bikin gemes teman Pro 2. Terus apa aja fakta unik kelinci ini Risa? Nah, ini akan kita bahas. Pertama, teman Pro 2 itu tentang gigi kelinci yang ternyata juga terus tumbuh. Pasti kamu penasaran ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru. Sampai kita dengerin dulu satu lagu dari Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Nah, teman berdua, kalau misalnya kita ngomongin gigi kelinci yang terus tumbuh, ternyata ini juga disampaikan dari sebuah penelitian, teman berdua. Ini menurut MSD Veterinary Manual, gigi kelinci ini ternyata juga terus tumbuh sepanjang hidupnya. Nah, karena pertumbuhan giginya berlangsung terus menerus, kelinci ini juga punya perlu banyak mengunyah makanan berserat nih, seperti rumput dan hey teman berdua. Dan aktivitas mengunyah ini juga membantu menjaga panjang giginya tetap terkendali. Jadi kalau kamu ngelihat kelinci yang kerjanya kayak gak berhenti ngunyah terus menerus, ya ternyata memang ada alasannya teman berdua. Terus ya, kalau kita bahas bagian tubuh kelinci yang paling gampang dikenali, yaitu telinganya yang panjang itu, ternyata telinga kelinci sendiri ini bukan cuma membuat penampilannya makin lucu cute gitu teman berdua ya. Tapi menurut Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ini menjelaskan bahwa telinga kelinci ini juga membantu mereka untuk mendeteksi suara dari lingkungan sekitar. Nah, jadi kamu enggak kalau ngeliatin kelinci tuh kayak telinganya suka goyang-goyang ya. Karena ya itu teman berdua, mereka tuh lagi kayak menangkap suara dari berbagai arah. Selain itu, telinganya mereka ini juga berperan dalam membantu mengatur suhu tubuh karena terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Jadi kalau telinga panjang kelinci ternyata punya fungsi yang cukup penting, ya berarti bukan hanya sekedar aksesoris buat bikin mereka makin cute ya teman berdua.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.

bisa jadi dia lagi happy. Dan bukan cuma bisa melompat, tapi kelinci juga punya kaki belakang yang kuat, teman perdua. Dan dari MSD Veterinary Manual juga menjelaskan bahwa kaki belakang kelinci ini memang berkembang untuk mendukung kemampuan melompat dan bergerak cepatnya. Nah, fakta terakhir ini juga gak kalah menarik ya. Dari beberapa sumber juga menjelaskan bahwa posisi mata kelinci di sisi kepala ini membuat mereka juga memiliki bidang penglihatan yang sangat luas, guys. Jadi kemampuan ini bikin kelinci lebih mudah untuk mendeteksi sesuatu yang datang dari berbagai arah. Jadi kelinci juga termasuk hewan yang cenderung aktif pada fajar dan senja, atau disebut dengan krepuskular. Jadi kalau selama ini kita membayangkan kelinci ini cuma tidur, makan, dan lompat-lompat, ya ternyata kehidupan mereka jauh lebih menarik dari yang kita kira, teman perdua. Dari mulai gigi mereka yang terus tumbuh, terus telinga mereka yang punya banyak fungsi, sampai gerakan bikin yang mereka tunjukkan saat bahagia, sampai kemampuan melihat lingkungan dengan bidang pandang yang luas. Dan mungkin teman berdua, kalau kamu punya kelinci di rumah kamu, ya mungkin kamu bisa sambil ngelihat tuh telinga-telinganya ya. Bener gak ya kalau mereka kayak gitu? Dan tentunya teman berdua, kita cukupkan juga untuk berdua unik sesi kali ini. After ini jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di program Music Live Chat, teman perdua. Kali ini kita bakalan bersama dengan perdua Jakarta ya, karena nanti bakal ada Sakib, teman perdua, yang akan menemani kamu, yang akan jadi narasumber kamu juga nanti, yang akan diwawancarain juga. Jadi kita bakalan dengerin bareng-bareng, karena Sakib ini habis ngerilis lagu juga nih. Pasti kamu penasaran dong dengan obrolan mereka di Music Live Chat bersama dengan Produ Jakarta hari ini. Jadi buat kamu stay tune terus di Produ Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: dan dinilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
2: Yo, dan juga Elande Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
2: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
2: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
2: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
2: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
2: lagi hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
2: Amin.
1: Lagi happy juga malam hari ini.
2: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Sake.
1: Yeay.
2: Jadi buat kamu di sini.
1: Salah-salah, bukan sakit.
2: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Produa nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol bareng juga, boleh banget teman Produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake. Yuhu.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gua. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
2: Tahun lalu.
0: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
0: Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z-Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakanlah.
2: Iya benar.
1: Lu pasti nyari solusi di TikTok gak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimarket di PT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau gak chat GPT TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang.
1: Iya bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya.
1: Positif ya, bener. Jadi beda sama ngurus Anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah. Jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, itu sama Bro Dan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Asik. Masuk Pak Eko.
0: Masuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya.
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini. Kalau
2: lu siaran berapa lama dah?
1: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran bener.
2: Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas itu. Karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu. Belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Bener. Bener. Wah, pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini?
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetson, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju Satu-Satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang
0: bener,
2: harus
0: bener.
2: Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lu itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lu berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya, asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Iya. Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin, males banget.
1: Jangan diininin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget cuma malu kan. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya? Iya kan, ini karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gepe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
2: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayaknya. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa, kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya. Bener.
2: Sinkronize, tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada
0: siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Ya. Bener. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh. Oh,
2: masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya ya, juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa sih bisa, Ziva. Bisa. Alright, itu ya ilham
2: colek,
0: ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak Kip? kita mau bacain nih.
0: Kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Ush.
0: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Maksudnya, berseni, berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Benar-benar.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Kip.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, aku blunder. Sorry aku blunder.
0: Alright. Wah, menarik.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Endang.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Benar.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu gitu
1: ya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Gitu. Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Biar pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
1: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
1: Asik.
2: Keren,
0: keren bro. Okay.
2: Terakhir kesini buat catong kerongan gitu ya.
0: Beda bro.
2: Beda ya.
1: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben
2: tuh luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
1: Apanya Tuch?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
1: Enggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gua akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akif.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
1: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
2: Tetap sakit ya.
0: Tetap sakit. Sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
0: Baru kan
2: dikeluarin lagi. Kenapa?
0: Udah nahan dari tadi gini. Gatel aja gitu.
1: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much, Akif.
2: Thank you, Kim. Terima
1: kasih, Kakak.
2: Salam buat Ben ya.
1: Siap, salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Terima kasih banget.
0: Next project-nya ya.
2: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman bro dua seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
2: Gue Alan pamit dan juga
1: Sakip Bono.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kalau tadi kita udah barengan dengerin Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 di Music Live Chat tadi barengan sama Sakip. Sekarang giliran Nisa lagi yang menemani kamu teman Pro 2. Tentunya kalau di jam 8 ini seperti biasa kita bakalan masuk di rotasi, di obrolan seputar literasi. Nah teman Pro 2, buat kamu yang udah follow Pro 2 Pekanbaru, kayak kamu juga udah tahu hari ini kita bakalan ngobrol sama siapa teman Pro 2. Karena kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dan hari ini tema kita juga cukup menarik yang akan kita bahas, yaitu tentang jemari cepat hati hampa dan mengapa komunikasi modern ini mengikis empati generasi Z. Nah, wow, ini bakal menarik banget buat kita bahas hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, kamu juga bisa untuk nonton live streamingnya langsung di YouTube Pro 2 Pekanbaru atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung stay tune aja ke sana ya teman Pro 2. Buat yang mau nanya juga boleh banget, nanti kan kita bacain di live chat kita atau melalui WhatsApp di 08117600884. Nah, kayak langsung aja teman Pro 2 kita sapa dulu narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Kayak langsung kita sapa ya. Selamat malam. Aku panggil Ibu dan gimana ya? Atau abang sama kakak aja kali ya. Ya bergabung nih sudah ada Ibu dan abang dosen ya. Pro 2. Ibu ramang dosen gak tuh ya kan. Ya saya hadir di studio Pro 2 Pekanbaru nih teman Pro 2. Jadi sudah ada Kak Ade.
1: Iya.
0: Ya, Kak Ade Irda Safitri teman Pro 2 Esos MIKOM yang merupakan dosen Humas dan Komunikasi Digital Politeknik Caltech Seria. Selamat malam Kak.
1: Selamat malam. Okay. Salam kenal juga.
0: Salam banyak. Kenal ya. Terus juga ada Bang Berlian Novriendi S.Hum MPD teman Pro 2 yang juga merupakan dosen Bahasa Indonesia Politeknik Caltech Riau juga. Malam Bang. Ya aku bingung nih mana nih suara. Aku gak muncul ya. Oke teman Pro 2, jadi hari ini kita akan ngobrolin topik yang menarik banget dan kayaknya pasti bakal relate dengan anak muda sekarang ya, tentang komunikasi modern teman Pro 2 yang sekarang sepertinya akan mengikis empati generasi Z. Nah kita akan bahas bareng-bareng apakah fenomena ini memang sedang terjadikah gitu atau seperti apa nih teman Pro 2 pandangan dari Kak Ade dan juga Bang Berlian ya kan. Karena kalau kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya dekat sama kehidupan kita sehari-hari, komunikasi modern ya kayak digital sekarang udah gak bisa kita pungkiri memang kebutuhan sehari-hari ya kan. Betul. Jadi bisa dibayangkan teman Pro 2 ada pesan masuk kita bisa langsung bales, ada berita tinggal share, sekarang mau nyampein perasaan mau PDKT ya tinggal ngetik aja. Kasih emoji selesai gitu ya. Yeah. Tapi komunikasi sekarang ini kan memang jauh lebih cepat dibandingkan mungkin di zaman kita sebelumnya. Tapi pertanyaannya apakah komunikasi yang semakin cepat ini juga bisa membuat kita semakin memahami satu sama lain nih teman Pro 2 ya kan? Atau malah jadi ya tadi jemari kita cepat ngetik tapi apakah hati kita ini masih punya waktu untuk memahami perasaan orang lain dengan apa yang kita ketik kan ini jadi pertanyaannya. Jadi sebelum kita mulai ke topik, kenalan dulu kali ya.
1: Kenalan
0: dulu. Boleh ya, kita kenalan dulu sama ladies first dulu gak apa-apa Bang?
1: Ladies first.
0: Bang dosen gak apa-apa.
1: Ini merasa, aduh kenapa gak saya dulu.
0: Iya, aku kata sama, aku panggil Miss, di kampus Miss atau
1: di
0: gimana?
1: Di kampus panggilnya Miss.
0: Oh oke, okay. Aku panggil Miss aja gak sih ya?
1: Oh gitu.
0: Ya, gimana nih enaknya?
1: Gimana enaknya aja sih mbaknya gitu. Gimana kira-kira dari segi pelafalan mana yang lebih oke?
0: Kayak aku enak Kak aja deh kalau gitu.
1: Kembali aja ke laptop
0: kalau gitu. Oke okay, silahkan Kak Ade, kenalan dulu deh kita nih. Hmm. Sekarang sibuknya apa?
1: Oke okay. Jadi terima kasih ya Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Saya senang banget loh dikasih kesempatan. Mm-hmm. Kebetulan Pak Berlin ini juga rekan saya. Mm-hmm. Di Politeknik Caltech Riau. Jadi saat ini ke aktivitas saya yang utama banget itu mm-hmm. adalah sebagai dosen di program studi hubungan masyarakat okay. dan komunikasi digital.
0: Oke.
1: Okay. Ya Politeknik Caltech Riau gitu. Ya di samping ada beberapa kegiatan lainnya juga di luar mm-hmm. tapi tetap my life is teaching lah, mengajar gitu, dan apapun yang seputar komunikasi lah gitu.
0: Oke, jadi memang sehari-harinya menjadi ibu dosen ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sampai saat ini ya begitulah, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Okay, kita bergeser ke Bang Berlin boleh untuk perkenalan dulu sejenak.
2: Oke, terima kasih Mbak sebelumnya ya, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Ya. Dan ini tentu sudah berapa kali saya ke sini ya. Mungkin ini yang ketiga kali RRI Pekanbaru memberikan kesempatan untuk saya ke sini. Dan sekali lagi ucapan terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Berlian Novriandi. Saya beraktivitas dalam beberapa bidang, bidang akademik dan juga di bidang jurnalistik. Di bidang akademik saya ya bekerja sebagai dosen Bahasa Indonesia di Politeknik Kaltek Riau. Kemudian ada di kampus lain juga di swasta yang ada di Pekanbaru. Kemudian di bidang jurnalistik saya sebagai penyiar juga.
0: Oke, aduh.
2: Agak tegang nih hari ini, biasanya saya
0: kok tegang
2: yang,
0: sih?
2: Biasanya saya mau wawancarai orang.
1: Sekarang dia yang diwawancarai.
2: Saya bekerja sebagai penyiar di TVRI, pembaca berita.
0: Oke.
2: TVRI Riau. Ya, jadi membagi waktu untuk ya menjadi amuba, membelah diri.
0: Iya, jadi bisa di sana, bisa di sini ya?
2: Bisa di sana, bisa di sini. Tinggal di situ aja lagi yang belum.
0: Iya, di situ aja yang belum ya. Oke, jadi teman-teman berdua kita bakalan ngobrol malam hari ini barengan sama Kak Ade dan juga sama Bang Berlian tentang topik kita yang ini cukup menarik banget untuk kita
2: sangat
0: bahas
2: menarik,
0: ya. Karena nggak bisa kita pungkiri juga memang sekarang ini kan banyak yang curhat kadang di threads ya.
2: Iya,
0: benar. Dengan membedakan antara Gen Z, Boomers, Millennials kadang kan secara komunikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dari sudut pandangnya kayak Kak Ade sama Bang Berlian nih ngelihat pola komunikasi anak muda sekarang terutama, apakah emang benar teknologi ini juga jadi salah satu faktor yang membuat jadi ada perubahan dalam pola komunikasi mereka gitu dibandingkan dengan kita yang mungkin dulu kalau milenial dan boomers mungkin belum kenal nih teknologi ini ya. Mungkin kita dulu masih surat-suratan atau SMS yang terbatas itu gitu. Dan ada perbedaan ya. Kira-kira gimana nih? Kak Ade dan juga Bang Berlian boleh mau dijawab sama Kak Ade dulu?
1: Siapa dulu nih?
0: Dulu. Boleh Kak Ade dulu, silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak.
0: Ya.
1: Memang kita memang harus akui gitu ya, terjadi memang perubahan pola komunikasi di generasi Z ini ya, Gen Z bilangnya gitu. Kenapa? Karena di zaman mereka, mereka ini kan disebut juga digital native ya, gitu. Artinya yang apa namanya segala bentuk pesan komunikasinya yang tadinya kita biasa tuh secara langsung itu semuanya sudah beralih ke teks gitu ya. Orang-orang tuh sekarang sepertinya lebih seneng gitu, apalagi Gen Z, mereka tuh lebih nyaman tuh kalau komunikasi tuh by teks seperti itu ketimbang kalau ngobrol langsung. Buktinya tuh kalau misalnya di kelas contohnya, kalau memang kita yang sebagai tenaga pengajar gak memberikan effort lebih gitu ya, supaya mereka mau untuk bicara, untuk menyampaikan pendapat gitu, mereka kayaknya lebih baik tuh ngejawabnya by text aja.
0: Okay.
1: Kalau dibikin games misalnya gitu ya Mbak, bikin games yang ayo siapa yang paling cepat jawabnya nulis gitu ya, kuis gitu, itu kenceng mereka. Tapi kalau disuruh jawab satu persatu, ah udahlah kayaknya aku diem di sini
0: aja
1: gitu. Ya itu sih fenomenanya seperti itu ya, peralihan dari komunikasi yang kita biasanya lisan kemudian beralih ke teks, walaupun sama-sama verbal gitu, tapi verbalnya pindah ke teks ke chat gitu, jempolnya lebih aktif ketimbang
0: mulutnya, maksudnya komunikasi secara langsungnya gitu ya.
1: Iya benar, itu dia masalahnya seperti itu.
0: Nih mau ditambahkan Bang Berlian?
2: Iya.
1: Ditambahkan apa nih?
0: Ini beneran gue.
2: Iya, betul lah yang dikatakan oleh Miss Ade, tentu ada pergeseran. Tentu kan zaman itu ada segmentasinya masing-masing, setiap zaman tentu berbeda-beda. Nah memang di zaman digital sekarang kita bisa membuat kesepakatan lah ya, atau kesepakatan dia langsung bahwasanya teknologi digital saat ini menjanjikan konektivitas tanpa batas. Hmm. Nah, apapun itu bisa kita dapatkan.
0: Yeah.
2: Nah, tapi di balik itu ada suatu hal yang ya mungkin orang mengatakan kita harus bijak. Hmm. Tapi kalau saya amati, baik itu dari siswa maupun mahasiswa, yang saya amati itu mereka kurang bijak gitu. Hmm. Artinya mereka lebih lena daripada bijak. Lena ya, tanda petik lena. Lenanya apa ya? Karena lenanya itu mereka lebih memikirkan bahasa itu sampai begitu saja tanpa memikirkan makna yang terkandung di dalam.
1: Hmm. Nah. Yes. Keluar ilmunya.
0: Iya, keluar nih ilmunya.
2: Tapi itu saya mengatakan seperti ini tidak berarti saya menghakimi Gen Z. Dan ini kan ya, tidak semua lah kita katakan. Tapi kan yang teramati oleh kita seperti di kalangan siswa, mahasiswa, dan beberapa kelompok individu. Kan. Nah, kecepatan informasi itulah yang diinginkan mereka, bukan dari kedalaman makna.
0: Yeah.
2: Nah, kecepatan informasi yang dipikirkan, tapi kedalaman makna dikesampingkan.
1: Benar.
2: Nah, jadi di dalam ilmu pragmatiknya, dalam bahasa Indonesia, itu ada maksim namanya. Maksim itu prinsip kerjasama bahasa. Hmm. Jadi, kalau saya perhatikan dan saya amati, banyak generasi yang melanggar maksim itu, melanggar kesantunan berbahasa. Dan yang saya amati lebih dalam, lebih jauhnya lagi, banyak juga generasi saat ini berbicaranya itu kalau ini dari segi lisan dulu ya, lisan nanti baru tulisan. Dari segi lisannya itu banyak generasi yang berbicara, bukan banyak generasi, generasi hari ini berbicara itu tanpa kepala dan tanpa ujung, tanpa pangkal dan ujungnya, kehilangan pangkal dan kehilangan ujungnya. Contoh seperti ini problem yang saya amati. Ini gimana caranya?
0: Iya,
2: ngomong sama siapa sekarang?
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau ada pangkalan ujungnya, contoh, Ade, ini gimana caranya, Ade? Ada, Ade udah, Ade, ini gimana caranya, Ade? Kan ada pangkal ada ujungnya. Nah, anak zaman sekarang tidak memikirkan itu, main langsung lurus gitu aja kalau ngomong, ya kan? Tanpa memikirkan prinsip kesantunan dalam berbahasa itu maksim. Jadi melanggar maksim, maksim kualitas namanya. Jadi harus ada pangkal dan ada ujungnya. Contoh. Udah makan? Coba Gidi tanya, Ade, udah makan Ade?
0: Okay.
2: Yeah. Ada pangkal ada ujungnya?
1: Nah,
2: kan gitu. Jadi prinsip kerjasama dalam bahasa itu yang mulai hilang di generasi saat ini. Dia main main lantam aja.
0: Dibilang to the point, sangat to the point ya.
2: Okay. Nah, jadi ada pergeseran empati untuk diri dia sendiri menjaga bahasa itu. Dan ya, kita kan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar.
0: Yeah.
2: Tapi kalau menggunakan bahasa yang baik dan benar bagi generasi hari ini, dia alergi.
0: Iya, yeah, betul.
2: Contoh, mari kita ke kantin.
0: Ada.
1: Iya, terus habis itu jadi
2: nanti,
1: kayak...
2: setelah ini kita mari makan, boleh?
0: Iya.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Nah, jadi kan, jika kita memang betul-betul menggunakan bahasa baik yang benar, yaitu kan kesadaran kita masing-masing, itu lebih baik. Tapi ada generasi yang alergi menggunakan bahasa yang seperti itu. Ya, contohnya saja seperti apa ya?
1: Entar bahasa yang jadul.
0: Iya.
2: Terlalu lurus sekali kamu ngomong.
1: Jadul banget sih.
2: Nah, itu kan itu kan bisa kita amati hari ini seperti itu kan dari segi lisan. Nah, bagaimana dengan bentuk tertulis gitu?
1: Iya, betul.
2: Di zaman digital sekarang mili detik saja pesan itu gampang sampainya.
0: Iya, gitu. Betul.
2: Nah, saya mengamati bahwasanya bahasa itu tidak tidak tentang makna saja, tapi tentang ruh. Wah, ini tinggi pembahasan.
1: Wah. Udah
2: ini,
1: bicara ruh nih.
0: Bener, kalau udah ruh nih deh kayaknya.
2: Ini lebih makrifat. Makrifat apa?
1: Ini kayaknya rifat. Iya, makrifat.
0: Ini kayaknya harus didengarkan dengan seksama ini.
2: Jadi selain ada makna, bahasa itu ada ruhnya di situ kan, tidak sembarangan. Makanya zaman sekarang itu sedikit-sedikit klarifikasi, sedikit klarifikasi. Apa yang disampaikan secara tertulis, apa yang disampaikan secara lisan, kadang ada diksi yang tidak tepat, ada pelanggaran maksim berbahasa, pelanggaran kesantunan di situ, ya ujung-ujungnya klarifikasi.
0: Betul.
2: Karena itu yang saya katakan tadi, lebih mementingkan kecepatan informasi itu sampai daripada kedalaman maknanya.
1: Betul.
2: Nah, jadi gitulah mungkin bab satu pendahuluannya.
1: Istilahnya apa ya? Kalau sekarang itu Gen Z itu mereka membutuhkan yang namanya instant service.
0: Oke.
1: Seperti apa-apa pokoknya kudu cepet nyampe gitu.
0: Benar. Walaupun nggak dipikir dulu apa yang akan terjadi after itu pesan
1: setelahnya
0: sampai,
1: aja.
0: Ya kan? Yeah. Tapi penting kirim aja. Sama kayak kemarin sempat viral juga kayaknya di threads penggunaan huruf kapital di awal pesan.
1: Pesan.
0: Nah, oh, itu juga sampai jadi perdebatan, kan? Sampai ada Gen Z yang komen kayak kayaknya tante-tante dan om milenial ini kalau ngomong harus pakai kapital ya depannya. Sampai yang berdebat kayak, oh mohon maaf ya dek ya, kami memang generasinya sampai kayak gitu. Itu mungkin salah satu contoh kali.
1: Iya
0: ya,
1: betul-betul.
0: Penggunaan, karena memang apa yang dilihat ini tidak difikirkan dulu apa yang dikeluarkan. Nah, ya, jadi
3: cilubah saja kan?
0: Iya, langsung cilubah aja. Nanti kalau udah rame kayak baru klarifikasi tadi.
2: Klarifikasi. Ya, ujung-ujung klarifikasi.
1: Iya, karena mereka anggap dengan klarifikasi itu semua udah selesai. Udah selesai, kan? Ya, kayak berulang polanya gitu.
0: Iya, dan seperti itu aja terus diulang-ulang aja. Seperti benar, tidak ada pelajaran bahwa memang harus apa yang mau kita sampaikan dengan kecepatan teknologi sekarang ya, bisa sampai hanya dalam hitungan berapa detik itu bisa berefek yang sangat luar biasa gitu. Jadi itu yang bikin pada akhirnya Gen Z sekarang mungkin apa-apa gak dipikir ya Bang ya. Karena mungkin kita shock ya, karena mereka ngajak ngobrol kayak tolong ini dong, terus sampai kita nih ke siapa nih.
1: Iya benar. Gak pakai ekor gitu. Jadi kalau ngechat itu kadang-kadang juga ini ya,
0: oh berarti ngechat juga sering ya?
1: Chat juga begitu.
2: Tulisannya seperti itu.
1: Iya gitu, kadang hurufnya juga disingkat ya. Kalau bilang iya tuh huruf Y doang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah seperti itu, kadang seperti itu. Ada ini kan, misalnya kita bertanya, Y. Langsung huruf Y doang. Kita jadi mikir ini yang salah, ini kita yang salah kasih pesan atau mereka yang segitu instannya.
2: Atau mereka mereka bisa sekarang ini bisa kehilangan huruf loh, tergantikan oleh stiker ya.
0: Betul banget.
1: Yeah.
0: Jadi, zuzur janggal nanti ada stiker zuzur janggal yang muncul dari
1: pokoknya tuh jawaban bahkan bisa dalam satu rentet pesan itu isinya hanya bersambung sticker, by stiker atau emoji doang. Gitu.
0: Tapi bayangkan, itu memang dirasakan sekarang.
1: Apakah dirimu adalah korban atau pelaku?
0: Korban juga, tapi entah kenapa akhirnya ngikutin aja. kalau merekanya seperti itu kayaknya mungkin ya udah berarti memang nyamannya kita ikutin aja dulu. Asalkan masih dalam ranah yang baik.
1: Okay, ya.
2: Tapi ada loh yang menarik sedikit kalau misalnya dalam dunia ketik mengetik ya. Di media sosial atau di WhatsApp lah misalnya kita mengirim pesan. Coba kita kirim pesan itu tanpa emoji, gimana rasanya?
1: Oh, itu yang itu jadi perdebatan.
2: Pasti dikatakan cuek kita.
0: Iya, atau kayaknya
1: dry text.
0: Benar.
1: Nah, itu kan kita kayaknya relate banget enggak sih kita perempuan ya?
2: Padahal kita udah menyampaikan dengan baik misalnya, terima kasih ya. Nah, coba kita bayangkan terima kasih ya pakai emoticon dan yang tidak mau pakai emoticon gimana?
1: Itu beda.
2: Jadi terima kasih ya judes sekali. Ya.
0: Karena mungkin dari kebiasaan ini menyalahpahami isi pesan. Karena tergantung mood sih kayaknya ya Bang atau Kak. Karena misalnya kalau mood kita lagi baik, baca pesan mau sedry text apa tuh kayaknya happy aja.
1: Happy.
0: Karena moodnya lagi baik.
1: Betul.
0: Iya, aku lagi jalan. Misalkan iya aku jalan kayak iya aku jalan. Oh, lagi jalan nih. Oh, iya. Coba kalau lagi bete, ya jalan. Wah.
1: Wah ini karena kita suka lupa Mbak bahwa kalau di dalam ilmu komunikasi itu ada satu elemen yang perlu kita perhatikan bahwa yang persepsi itu yang mengartikan pesan itu sebenarnya adalah si penerima pesan gitu, komunikan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah jadinya walaupun misalnya contoh misalnya apa namanya Berli ada teks gitu, teks ke saya misalnya gitu ya. Okay, gitu aja ya. Eh, kita jadi malam ini acaranya misalnya begitu. Kemudian dia jawabnya cuma okay. Nah, kadang-kadang itu intonasinya kan tergantung sama yang ngebaca pesannya.
0: Betul.
1: Gitu. Bagi dia mungkin intonasinya itu
0: okay. Ya, okay gitu ya.
1: Tapi kalau saya baca okay.
0: Kita langsung bete ya.
1: Langsung, tegang banget nih orang gak bisa gitu kasih okay-nya 3, 4
0: gitu ya. Atau okay tanda senyum, emot senyum gitu ya.
1: Atau titiknya banyak gitu.
0: Kayaknya yang jadi korban biasanya cowok sih.
1: Oh benar, benar banget.
0: Benang Bang Berli mengakui itu.
1: Iya.
0: Kira-kira
2: bisa jadi.
0: Bisa jadi. Kan biasanya cewek agak sensitif ya kayak.
1: Banget. Kita
0: ngebaca pesannya.
1: Apa-apa tuh harus diakhiri kalau Gen Z itu kalau perempuan merasa bahwa setiap pesan yang berbentuk teks itu harus diakhiri dengan emot. Ketika emot itu hilang, maka mereka merasa bahwa itu orang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, seperti itu ya. Nah, apa ya, nilai rasa gitu istilahnya. Kalau tadi kalau Pak Barry bilang apa tuh, maksim dengan maksim, nilai kesopanan, kesopanan, kesantunan ya. Nah kalau di ilmu komunikasi itu kita penting banget ternyata ada yang nggak bisa tergantikan. Namanya nilai rasa gitu. Pakai feel, ada feel di dalam ketika kita menyampaikan pesan itu. Nah itu yang di apa ya, kalau di prakteknya untuk generasi yang sekarang gitu, mereka melupakan elemen itu dan kadang bahkan mereka melupakan kita tuh butuh setiap orang yang sedang kita ajak bicara itu rasa dan perasaannya divalidasi gitu. Ya kadang-kadang ya kalau kita lagi curhat, waduh saya lagi apa ini, nggak ada duit nih, saya lagi bokeh banget nih. Nah karena anak sekarang kadang-kadang dia jawabannya, ya udah itu urusanmu, nggak urusan saya gitu ya kan gitu ya.
0: Terus langsung kayak jelup gitu.
1: Iya. Padahal itu mungkin maksud dia, dia cuma sekedar bercanda atau dia cuma sekedar buat kasih motivasi gitu. Tapi ternyata kita butuh divalidasi dulu perasaan kita. Oh aduh kasihan banget kamu, kamu ini ya, aduh gimana ya kira-kira. Nah ada, harus ada momen itunya sebenarnya kan. Nah ada lagi nggak sih Pak Barry? Atau mbaknya berarti ada orang kayak bilang apa, saya malas ngetik ya.
0: Aku takut jujur. Aku takut jujur.
1: Iya itu dia.
0: Ya tapi memang fenomena itu kayaknya memang kita rasakan. Kalau aku sendiri karena aku termasuk gen milenial. Melihat memang perbedaan itu sangat-sangat terasa ya kayak dibandingkan dengan kayak zaman kita dahulu yang apa-apa tuh kayak mau ngomong aja misalnya kita enggak pakai alamat tadi kayak seperti yang Mbak Merli sampaikan aja tuh kayaknya udah mau dicabein mulutnya karena digituin ya kan. Orang gini ngomong tuh ma, pa, bang, kak itu terus ada alamatnya ya kalau ngomong gitu.
1: Bener.
0: Setelah ngeliat fenomena sekarang nih kayak sebenarnya kita berpikir, nih salah siapa ya? Apakah aku yang salah? Gitu. Karena kita malah berpikir kita yang salah. Tapi kalau kita membahas secara, mungkin secara ilmu komunikasi dan lain sebagainya, apakah sebenarnya penggunaan bahasa singkat? Karena kan kita lihat sekarang Gen Z suka banget disingkat-singkat semua bahasa tadi yang kita bahas ya Bang ya, nah, dan juga Kak Ade. Apakah penggunaan bahasa yang semakin singkat sekarang nih malah bikin kayak kemampuan kita untuk menjelaskan perasaan kita dan juga memahami perasaan orang lain ini juga jadi ikut berubah nih karena bahasa yang digunakan terlalu singkat gitu.
1: Betul sekali.
0: Gimana tuh?
1: Itu terkait sama ini ya, bisa kita kaitkan lagi kembali kepada generasi yang sekarang makin lama tuh makin instan gitu ya. Makin instan, jadi bahkan mengetik pun mereka tidak mau terlalu effort untuk mengetik panjang seperti itu. Semua itu kalau bisa disingkat ya disingkat gitu kan. Tentu ya, itu kita nggak bisa menafikan bahwa terjadi memang pergeseran rasa gitu ya, pergeseran apa ya karakter dan sebagainya gitu dengan budaya menyingkat kata tersebut gitu. Kadang-kadang tuh kita seneng banget kalau ngebaca sebenarnya gitu ya. Kadang saya cobain gitu ke siswa, ke anak-anak gitu. Coba kalau seandainya kamu mendapatkan satu pesan yang lengkap gitu kalimatnya. Rasanya ada nggak rasa bahwa kalian itu sedang dihargai dan orang yang memberi pesan itu se-effort itu sama kalian gitu loh. Nah, coba kalau misalnya kalimatnya itu disingkat-singkat, itu sebenarnya sudah menghilangkan satu momen kita, satu momen kita untuk merasakan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh si pembawa pesan. Nah seperti itu. Ya tapi kembali lagi, yang namanya dunia komunikasi ini sebenarnya ada satu teori namanya coordinated management of meaning. Artinya satu pesan itu maknanya itu memang tergantung kesepakatan. Tadi kayaknya rasanya ya, Berli juga ada bicara begitu kan.
2: Kerjasama.
1: Nah, begitu.
2: Istilahnya maksim dalam berbahasa.
1: Di berbahasa seperti itu. Kalau kita tuh namanya itu ya coordinated management of meaning namanya. Artinya satu makna itu kembali lagi rupanya memang tergantung kepada mereka yang sedang terlibat dalam proses komunikasinya itu, Mbak, gitu. Bagi Gen Z, kalau mereka sesama Gen Z bicara itu bagi mereka sudah cukup dalam ranah rasa gitu. Tapi ketika sudah lintas generasi, ketika si milenial berbicara dengan Gen Z bahkan alfa. Nah, itu
0: alfa lebih menarik sih.
1: Alfa itu lebih menarik bahkan kayaknya Barry akan lebih bahagia sebenarnya. Bahwa Alfa itu justru lebih EYD gitu. Apa gimana menurut Mbak Nay?
0: Kayaknya kalau kita ngelihat Alfa sekarang bahasanya tuh udah mulai diajarkan bahasa yang baku gak sih?
1: Iya bener, mereka gitu, lebih baku kayak,
0: aku tidak mau makan.
2: Tolong jangan ganggu aku.
0: Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sedang tidak mau gitu.
1: Saya tidak menyukainya. Iya bener.
0: Kalau nggak di belakang adik kita nggak ngeh tuh kayaknya bang ya. Ternyata iya juga kalau dipikir
1: bener,
0: ya.
1: Ketemu
0: gen alfa.
2: Punya ponakan pun betul gitu juga.
0: Iya.
1: Lebih mereka lebih
0: senang
1: EYD.
0: Happy nggak bang Berlit pas melihat ada perubahan di gen alfa?
1: Ini dosen bahasa Indonesia.
0: Gimana kalau bang Berlit sendiri gimana nih bang? Kalau ngelihat dari ilmu kebahasa lah gitu bang, melihat fenomena ini.
2: Jadi gini, saya singgung sedikit mengenai judul ya. Tadi judul. Tadi judulnya tuh ada. Ada bahasa, ada diksi yang cukup seram mungkin. Hati hampa kan?
0: Hati hampa. Oh.
2: Jadi kosong maksudnya, ya? Maksud hati hampa itu bukan hati saja hati hampa. Yeah. Pikiran pun juga hampa kalau misalnya kita tidak empati dengan bahasa itu sendiri. Mm. Contoh, hati hampa itu artinya kurangnya kepekaan atas suatu perasaan.
0: Yeah.
2: Gitu. Bukan berarti dia gak ada hati. Mm. Kurang peka saja dengan bahasa.
0: Hatinya sih ada gitu ya.
2: Kemudian... tidak hanya hati saja, mungkin bisa jadi akan terjadi berdampak pada pikiran. Pikirannya hampa. Pikiran hampa itu maksudnya kurangnya ketajaman berpikir dalam menggunakan bahasa. Betul. Jadi sesungguhnya kan sikap dalam berbahasa itu harus ada. Baik itu lisan maupun tulisan, baik itu dalam bermedia sosial, mau berkicau dimanapun harus di harus dipertimbangkan bahasa itu.
0: Betul.
2: Nah jadi ada dalam ilmu bahasa itu, dalam teori sosiolinguistik lah kan, sosial dan masyarakat, ilmu bahasa dan masyarakat, jadi kita harus banyak mempertimbangkan bahasa itu kepada siapa, di mana, dan di lintas generasi saat ini, ya mungkin bisa kita lihat dia main pukul rata mungkin kalau misalnya berbahasa. Tapi sekali lagi ya saya katakan bukan berarti saya menghakimi generasi, tapi ada beberapa yang saya teramati ya di generasi saat ini itu main pukul rata kalau misalnya dia berbahasa, baik itu lisan maupun tulisan. Pukul rata itu artinya berapa? Artinya itu maksudnya dia tidak mempertimbangkan siapa lawan bicaranya gitu kan. Dan dia tidak memikirkan apa yang dia tulis gitu.
0: Benar banget itu.
2: Dia kan main pukul rata saja gitu. Nah jadi kan disitulah letak hati hampa dan hampanya pikiran itu. Kurangnya kepekaan dalam berperasa dan kurangnya ketajaman dalam berpikir.
0: Ya betul.
2: Dan kita sepakat bahwasanya kita dalam mempertahankan bahasa itu lisan dan maupun tulisan kan sudah di... bunyikan dalam trigatra bahasa itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Boleh menggunakan utamakan bahasa Indonesia itu sudah luar biasa, baik itu dalam bentuk teks maupun lisan. Berbicara lisan menggunakan bahasa daerah boleh. Kemudian menguasai bahasa asing itu pun luar biasa juga. Tapi yang terpenting sikap kita dalam berbahasa itu memang harus diperhatikan. Dan mengenai tentang teknologi itu pun, teknologi yang sekarang ya konektivitas lah kan. Dalam waktu mili detik kita apa saja bisa kita sampaikan gitu. Yang terpenting itu gimana ya? Ini sebenarnya bukan tentang perasaan aja nih, Miss.
1: tentang apa ini?
2: Tentang apa ya? Tentang penguasaan kosakata sih ya juga, penguasaan kosakata. Gitu.
0: Betul.
2: Kenapa generasi hari ini pelit ngomong kan gitu? Pelit ngomong ya mungkin karena minimnya literasi mereka. Sesungguhnya kan harus banyak membaca. Apa saja bisa dibaca.
0: Iya, betul.
2: Jadi semakin banyak membaca, ini teori teori dari lupa saya, Sumarjo dan Saini teorinya itu. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak jugalah tabungan kosakata di kepala, kan gitu.
1: Oh, pasti.
2: Nah, jadi kalau misalnya tabungan kosakata itu banyak di kepala, apapun yang akan kita bicarakan, apapun yang akan kita tulis, mengalir gitu, mengalir tapi kita tetap mempertimbangkan makna di dalamnya gitu, bukan berarti pesan itu sampai begitu saja. Diksi harus dimainkan. Contoh misalnya anak zaman sekarang mungkin dia tidak menggunakan bahasa yang lebih sopan, lebih halus. Contoh seperti ini, oh dia kemarin mati loh.
0: Oke.
1: Iya. Kita kalau
2: kenapa nggak menggunakan kata meninggal gitu kan? Artinya maaf cakap ya, ada beberapa yang sudah teramati oleh saya generasi saat ini. Kenapa nggak menggunakan kata meninggal gitu atau dah wafat? Dia kemarin wafat. Nih Eh dia mati aja kemarin.
1: Iya.
0: Itu jadi kayak jadi kan, kita shock ya.
2: Benar. Ini kan kekurangan diksi. Kekurangan okay. diksi disebabkan kurang banyak, kurang membaca. Mm-hmm. Kemudian karena kurang membaca, kurangnya lah peka, kurang kepekaan dalam berperasa, hati, hatinya hampa, main berbicara gitu saja. Jadi seperti yang saya katakan di awal, lebih mengutamakan informasi itu cepat daripada dalamnya makna kan gitu. Yeah.
1: Okay. Terus juga males ini ya sepertinya. Yang sekarang jadi kita cenderung untuk males banget melakukan cross check gitu.
2: Itu dia.
1: Kita mikir dulu. Kalau dulu inget zaman sekolah kita gitu ya, itu selalu ada pesan dari guru bahwa sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu pikir dulu sampai pikir 3 kali.
0: Iya,
1: gitu
0: 3
1: ya.
0: Kali spesifik tuh dulu ya kayak.
1: Ada 3 kalinya gitu. Nah kalau sekarang itu memang langsung ketika dia mau berbicara ya, ini kalau verbalnya secara lisan gitu, ya udah mereka nggak mikir dulu, mereka langsung aja bicara apa yang benar-benar yang tertancap saat ini apa dirasa, ya itu yang keluar gitu.
2: Gini loh, ngikut kata otak.
0: Iya, bukan. Ya jadi hatinya nggak tahu kemana.
2: Ngikut kata otak.
1: Jadi ini nggak dilibatkan gitu, rasa itu nggak dilibatkan dalam. Iya benar sekali. Ada ruang yang memang harus benar-benar kita jadi PR banget sih. PR-nya siapa nih? PR-nya milenial sebenarnya.
2: Iya, iya.
1: Kita yang kita kan yang mendidik mereka.
0: Betul gitu. Sekali. Tapi kadang mungkin milenial juga kalah.
1: Kalah suara gitu ya.
0: Suara ya nggak berubah, terlalu old nih,
1: old school dan sebagainya.
0: Tapi memang itu yang jadi fenomena dan mungkin jadi PR juga untuk kita semua. Karena mungkin kayak kita yang ini milenial lah, contohnya karena mungkin ngasih tahu coba kalau ngomong siapa kak atau apa, kita coba mengingatkan aja ya bang ya. Tapi entah balik lagi kalau udah masuk ke pergaulan mereka, kita sendiri shock mendengar cara bahasa mereka. Wah sekarang anak sekarang tuh ngomongnya gitu ya gitu loh, kayaknya agak menakutkan ya gitu, karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu ya kan.
2: Betul.
0: Tapi itu juga yang jadi PR juga mungkin buat kita ya teman produk terutama karena salah satu faktornya banyak akhirnya pertemanan, lingkungan. Termasuk juga media sosial yang nggak bisa kita batasi juga penggunaannya dan tadi iya literasi yang kurang ya mungkin ya Bang Berlin karena orang rata-rata atau anak-anak zaman sekarang tuh lebih senang scrolling aja
2: scrolling,
0: dibandingkan betul. Untuk baca. Scrolling pun kadang udah ada nih teks apa misalkan ada caption aja, untuk baca caption aja kadang banyak yang males ya Bang.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi hanya ngelihat visualnya aja udah geser. Nah, mungkin itu fenomena yang pada akhirnya ya tadi itu jadi ada jemarinya cepat, jadi hatinya tapi hampa. Kita ke topik kita tadi. Kita lihat sejenak dulu ya Bang Melen dan Kak Ade juga. Jadi buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi. Buat yang mau bertanya juga boleh banget di live chat kita atau melalui WhatsApp kita di 08117600884. Jadi nanti kami bakalan balik lagi. Stay tune terus di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Oke teman Prodo, kita masih di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kita masih di rotasi ya, obrolan seputar literasi. Masih barengan sama Bang Berlian dan juga Kak Ade, teman Prodo. Bahas masih tentang mengapa komunikasi modern mengikis empati generasi Z. Tapi balik lagi ya, kita tidak menghakimi siapapun ya.
1: Kita mengambil fenomena-fenomena.
0: Iya betul. Ini based on dari fenomena yang terjadi memang di lingkungan kita sekarang, teman Prodo, yang mungkin kamu sendiri mungkin sudah mulai merasakan ya apa yang terjadi sekarang. Karena tak kenapa kalau ngelihat dari generasi ke generasi memang fase berbahasa dan komunikasinya beda-beda banget. Termasuk tadi Gen Alpha yang kita bahas tadi. Gen Alpha dengan sekarang bahasa bakunya
2: ya. Betul.
0: Tiba-tiba kita jadi ngikutin. Iya, kamu mau kemana?
2: Iya, bersih banget loh mereka kalau bicara Indonesia. Kabarnya karena mereka itu sering banget di apa ya? Mereka udah duluan kepergi ya, diantarkan ke sekolah-sekolah yang basically itu berbahasa Inggris begitu. Jadi ketika mereka mau berbahasa Indonesia, tentu mereka nge-translate. Nah, terciptalah bahasa baku itu. Enggak tahu ini kayaknya studinya Berlin ya.
0: Apakah benar Bang Berlin?
2: Bagaimana Pak? Malah disuruh ini dia.
0: Iya, mencari studi. Tapi mungkin beberapa bahasa kalau kita ngomong budaya tadi yang harus cepat merespon, yang pada akhirnya membuat perubahan itu terjadi ini. Apakah memang budaya tersebut harus merespon cepat, nah itu di media sosial terutama, itu bikin jadinya kayak orang lain ini jadi makin sulit untuk berhenti sejenak untuk berpikir dulu nih, atau mempertimbangkan apa yang mereka mau sampaikan nih menurut Bang Merlin atau
1: gini ya, ada sedikit fenomena nih saya tambah ya, sembari menjawab lah. Kita bisa memperhatikan nih, anak zaman sekarang kalau berbicara itu tidak saling tatap-tatapan. Itu kan sudah berkurang nilai empati.
0: Berarti kita, karena jarak fisik
1: layar. Kita berbicara, kita berbicara nih, ada yang di hadapan kita, mungkin kan berhadapan, ada yang nongkrong lah. Dia berbicara tapi dia tidak mandang mata. Kita kan mandang
0: iya.
2: Betul.
1: Kalau zaman sekarang enggak, dia main HP, dia ngomong-ngomong aja.
0: Main
1: HP, karena main scroll gitu kan.
2: Bahkan ngobrolnya sebelah-sebelahan, tapi dia chat-chatan.
1: Masih sibuk.
0: Chat-chatan.
2: Gitu.
1: Nah, jadi kan disitulah salah satu letak empati kurang, jadi melanggar kesantunan dalam berbahasa, dalam aspek ya maksim tadi lah kan, prinsip kerjasama berbahasa. Ya harusnya kan lebih efektifnya berkomunikasi itu ada penutur, ada lawan tutur, dan saling berinteraksi, yaitu baik bahasa dan sikapnya pun sempurna.
0: Betul.
1: Nah, tetapi yang kita amati, yang saya amati di generasi hari ini, dia kalau berbicara tidak ada interaksi seperti itu. Dia berbicara walaupun ada di hadapan mata, dia tetap tidak melihat orang yang berbicara gitu. Nah, kan sekali lagi saya katakan, disitulah letak kurangnya empati dari menjaga suatu bahasa dan sikap itu.
0: Benar.
1: Dan apa tadi pertanyaan, lupa saya.
0: Jadi budaya yang harus cepat respon nih yang bikin jadi apa, orang jadi sulit untuk berpikir dulu nih sebelum menjawab, dan lupa untuk mempertimbangkan yang mau dijawab mereka.
1: Sebenarnya tidak salah sih, cepat menjawab, cepat merespon itu bagus. Kan tentu kan dia cukup interaktif. Tapi ada yang harus dijaga di situ. Makanya sebelum kita menyampaikan sesuatu, baik itu lisan maupun tertulis, kita harus mempertimbangkan diksinya, mempertimbangkan bahasanya. Kalau misalnya ada yang kurang, ya tentu kita harus memperbaiki bahasa tersebut. Dan salah satu minimnya empati itu minimnya menjaga suatu kalimat yang utuh. Suatu kalimat yang utuh itu contoh, ini SPLK lah nih.
2: Bener.
1: Menjaga kalimat yang utuh gitu. Bagaimana caranya supaya pesan itu tidak disingkat-singkat,
2: Gak misunderstand gitu jadinya.
0: Nah, yang ada subjek, predikat, objek tadi ya.
1: Tapi kan kalau misalnya kita buat cara seperti itu, lurus seperti itu, memang ya alergi. Banyak juga orang yang akan alergi. Bagaimana misalnya mengecat sesuatu, ngetik sesuatu sesuai SPOK.
0: Apakah kamu mau membeli seblak?
1: Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dipikir, kalau misalnya dipikir seperti itu, kaku kali kau banget. Iya memang iya, tapi kan di situ pula kita cara mempertahankan bahasa itu, empati kita dengan bahasa, menjaga suatu bahasa itu kayaknya memang seperti itu. Harus ya menggunakan bahasa yang beda-beda. Kalau misalnya kita singkat-singkat, untuk apa guna kita menyingkat bahasa itu? Toh kita kan bukan di zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu kan kita membayar pesan itu per huruf.
0: Iya benar.
1: Maka sengaja disingkat-singkat yang menjadi pribadi. Yang menjadi YG gitu ya, kan.
2: Iya betul.
1: Dengan menjadi DGN gitu. Kan enggak perlu lagi lah seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran berbahasa itu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau malas ngetik saya rasa enggak perlu juga lah malas-malas ngetik.
2: Lagian kalau malas ngetik ya sekarang tuh ada ya yang bisa langsung dari pake suara, pakai voice, voice gitu kan. Terus kemudian beralih menjadi teks atau ya voice note gitu ya, seperti itu.
0: Jadi langsung sampai juga sih pesannya.
2: Benar, sampai gitu. Juga gitu.
0: Oke. Kalau dari Kak Ade sendiri gimana nih Kak Ade?
2: Iya, hampir sama memang kondisinya gitu dari sisi itu. Jadi tetap ada sesuatu hal sebenarnya kita harus sama-sama jujur sama diri sendiri gitu ya. Apapun yang instan gitu, apapun yang instan sebenarnya ada hal-hal yang terpotong di situ sebenarnya gitu. Ada yang keskip gitu. Ya instan tuh sebenarnya apakah relate dengan cepat, Pak Berli? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Apakah instan itu
0: dan cepat
2: sama dengan cepat? Ya gitu ya. Oleh karena itu kalau anak-anak sekarang mengartikan bahwa instan itu adalah sesuatu yang secepat itu gitu. Dan pasti ada satu hal momen yang seharusnya dia bisa memikirkan satu respon yang lebih baik gitu ya. Akhirnya jadi tidak gitu. Atau bahkan kalau sekarang itu jarang banget kita melihat orang yang mampu untuk membaca pesan itu secara teliti. Ya kadang pesan di WhatsApp itu kadang kalau ada pengumuman bahkan kalau dia panjang itu udah jelas bakalan ada yang bertanya lagi tentang informasi yang sudah tertera di WhatsApp itu,
0: udah jelas
2: di pesan gitu ya. Gitu. Misalnya besok kita akan mengadakan rapat ini di ruangan ini pukul berapa gitu ya, tentang apa. Nanti kalau sudah setelah ada yang jawab, ntar yang di pesan kesekian itu ada aja yang bilang begini, di mana rapatnya? Kadang kita emosi. Itu salah satu bentuk dari gitu ya. Terus kemudian ada lagi nih satu gaya yang tanda bahwa mengurangi empati itu adalah sedemikian. Itu sering terjadi tuh di seperti grup-grup WhatsApp.
0: Oke.
2: Misalnya tiba-tiba ya ada berita duka cita yang disampaikan gitu di grup tersebut seperti itu ya. Oke. Nah itu kadang-kadang kan yang namanya anggota ini pun ada status ya, ada yang active reader, silent reader, gitu-gitu. Oke.
1: Ada tukang simak aja.
2: Betul sekali. Nah, kemudian ketika tentu ada yang berbarengan ya, ketika ada duka cita orang mulai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pertama, orang tuh suka malas. Jadi jawaban dari rekan sebelumnya dikopas aja tuh. Innalillahi. Bener enggak sih?
0: Itu kayaknya fenomena.
2: Itu salah satu bentuk
0: malas ngetik ya.
2: Kehampaan dan kemalasan kita gitu ya. Enggak mau effort untuk mengulang dengan bahasa diparafrase dong. Gitu dong. Iya kan? Oke. Kemudian yang kedua adalah bisa nanti tiba-tiba ini lagi ini judul sedang duka cita berarti ya grup ini gitu warnanya sedang berduka nih gitu. Tiba-tiba nanti ada yang bilang, ini buat siapa yang mau beli seblak saya sedang ini lagi promo, tiba-tiba di tengah. Itulah bentuk artinya bahwa setidak peduli itu kita, setidak empati itu kita saat ini gitu loh. Apa salahnya ketika kamu mau ngepost satu informasi, cek dulu apa berita terakhir di WhatsApp gitu.
1: Disesuaikan segmennya.
0: Apakah bisa nih kita masuk untuk promo seblak?
2: Bener. Gitu ya, kan? Innalillahi di bawahnya promo seblak tolong ya gitu. Nah itu bener-bener di luar empati banget sih kalau menurut saya tuh seperti itu.
0: Makanya itu yang tadinya harus cepat nih, buru-buru promo nih.
2: Nah itu dia.
0: Soalnya seblaknya nanti lama-lama dingin gitu takutnya. Betul. Tapi lihat orang berduka ya kali aku promo sebelar gitu ya. Tapi karena kecepatan informasi tadi,
1: itulah dia, jemari cepat, hati hampa.
2: Kita udah terlalu personal ya. Semua tuh sudah dipersonalisasi sekarang. Apapun bisa dipersonalisasi. Saking personalnya, kita tuh memang benar-benar hanya mikirin diri sendiri aja sekarang gitu loh.
0: Makanya hilang lah empati tadi.
2: Betul, ya. Jadi komunikasinya juga gak empati gitu. Seperti yang dibilang tadi sama Berli bahwa benar, suatu momen saya mencoba challenge kepada mahasiswa. Kalau bicara itu pakai smiling voice, ya gitu ya. Coba kalian senyum. Jadi saya suruh tutup muka, terus dalam hitungan ketiga coba kalian turunkan dan kalian lihat teman sebelah bisa nggak kalian senyum. Itu rata-rata sulit.
0: Oke.
2: Coba bayangkan hanya untuk senyum saja kamu sulit, gitu kan? Salah satu bentuk empati gitu.

0: Mungkin terakhir aja yang bisa disampaikan pesan kepada generasi muda sekarang, mau itu Gen Z atau milenial mungkin, dan Gen Alpha kayaknya udah tidur sih kayaknya. Langsung mikir Gen Alpha kayaknya udah tidur ya.
1: Umur berapa ya Gen Alpha?
0: Sekarang udah jam sebenarnya kayak udah tidur. Mungkin ke generasi muda aja ya mungkin. Kak Ade sama Bang Berli, apa yang mungkin disampaikan dengan fenomena apa yang terjadi seperti yang tema kita bahas tentang bagaimana jemari cepat yang bikin hati jadi hampa, terus juga bagaimana komunikasi modern sekarang yang akhirnya mengikis Gen Z. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan nih buat generasi muda sekarang nih? Silakan, Kak Ade.
2: Kalau dari saya, dari sisi komunikasinya, aduh, I'm sorry.
0: Oke.
2: Nah, itu tuh suaranya. Oke. Mungkin kita perlu terapi sih sebenarnya gitu ya. Terapi, kita detox dulu, detox terhadap yang namanya gadget ini gitu. Jadi, berilah ruang waktu dalam 24 jam misalnya, ada satu space yang kita dijauhkan dari gadget dulu. Supaya apa? Kita bisa berbicara itu dari apa ya? Membangun kontak mata. Kemudian memakai nonverbal, karena sebenarnya komunikasi yang baik itu yang bisa pakai rasa. 80% ya lebih kurang, komunikasi itu sebenarnya adalah komunikasi nonverbal gitu. Intonasi, tatapan mata, gestur, gerakan kamu, senyuman kamu gitu. Nah, itunya yang hilang jadinya gitu. Nah, oleh karena itu supaya bisa itu dibalikin, dihilangin dulu ini orang ketiganya, yaitu gadgetnya. Di taruh dulu gitu, kemudian membiasakan untuk berbicara tanpa ada gadgetnya gitu, supaya empatinya bisa kebangun gitu. Bisa mulai berbicara dengan menatap mata lawan bicara gitu, bisa memvalidasi perasaan orang lain gitu, bisa memilih kata-kata yang tidak toksik. Dan bahkan jangan sampai toxic positivity. Gitu. Kamu mendingan kayak gitu, saya lebih parah dari kamu. Itu dia kan.
0: Jadi membanding-bandingkan nih.
2: Benar sekali. Kayaknya gitu. Itu dulu sih yang paling penting.
0: Jadi mencoba untuk berkomunikasi secara nyata ya.
2: Betul sekali.
0: Kayaknya harus real life gitu ya kan. Jadi bukan dari media sosial, jadi real life, tapi dengan cara tadi menatap dan lain sebagainya. Karena kalau kita ngelihat orang sambil ngomong nih, ngelihat mata orang nih, kita tahu nih apa yang dia rasakan, apa yang disampaikan dan lain sebagainya.
2: Ada engagement yang asli gitu.
0: Betul sekali. Oke deh, terakhir soal dari Bang Merli deh, boleh Bang. Kira-kira apa nih yang mau Bang sampaikan?
3: Ayo apa?
0: Apa aku harus menebak? Ya, jadi menebak hati kita kan. Aku belum sampai ilmu kesana.
3: Jadi gimana ya? Ya, perkembangan teknologi sekarang ya, sekali lagi kita sadari bahwasanya memang tidak bisa kita hindari. Tidak bisa di stop ya kan, jangan datang dulu kan, bisa kan. Ya gimana ya, kita harus menanamkan kesadaran, baik itu dalam berbahasa, juga harus ada sadar dalam berbahasa itu, baik itu tertulis maupun itu lisan. Dan saya mungkin memberikan pesan untuk generasi, ya bukan generasi sih, usikum wa nafsi bitaqallah.
2: Ngeri.
3: Aku menasihati masyarakat, pendengar, dan untuk diriku juga.
2: Betul.
3: Artinya kan?
2: Ini amal jariah banget. Amin.
0: Ada shock terus aja gebrakan Bang Berli ini ya.
2: Tiba-tiba
3: ya,
2: gitu.
3: Kita menasihati orang dan menasihati diri kita sendiri kan gitu. Ya memang ya, kita akui cepat untuk memberikan informasi. Tapi kita sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa memikirkan bagaimana cepatnya informasi itu sampai gitu. Tapi kita harus memikirkan kedalaman informasi tadi. Jadi harus dipertimbangkan betul bahasanya, baik itu lisan maupun tulisan, harus dipertimbangkan supaya tidak ada kekeliruan, supaya tidak ada kesalahpahaman, dan supaya interaksi dengan penutur dan lawan tutur pun ada rasa yang mungkin ada pengalaman yang berbeda lah dengan komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik itu. Dan yang terutama saya sebagai dosen bahasa Indonesia, tentu saya menghimbau, mengajak ya kan, usikum wa nafsi lagi ya, siapapun dan untuk diri saya sendiri gitu. Gunakan bahasa baik dan benar gitu. Bukan berarti baik dan benar itu kita harus berbicara terstruktur sesuai dengan SPOK.
2: Berarti kaku ya.
3: Tetapi ya kita harus ada rule-nya berbicara itu, ada segmennya, ada

0: tempatnya, disesuaikan lah, disesuaikan lah bahasa yang baik dan benar itu seperti apa, bagaimananya itu. Yang terpenting maknanya sampai ke orang tersebut, bukan berarti dengan cepatnya begitu saja, tapi harus ada makna yang disampaikan di situ. Gitu aja.
1: Oke. Okay. Yeah. Semoga juga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ade dan Bang Berli hari ini, teman-teman berdua ya, bisa jadi pelajaran untuk kita bersama ya. Balik lagi ya Bang ya, untuk kita juga.
2: Iya dong. Kita juga belajar.
1: Kita juga sama-sama belajar lah pokoknya teman-teman berdua. Karena perubahan digital sekarang ya memang gak bisa kita pungkiri. Banyak hal yang mungkin harus kita sesuaikan juga ya kan. Tapi jangan sampai kita melupakan norma-norma yang ada lah gitu. Karena kita juga kalau Indonesia kan terkenalnya adat istiadatnya ada nih masing-masing daerah. Era.
2: Tolong dong dikembalikan.
1: Iya, nah itu juga bisa jadi patokan untuk kita berkomunikasi sih sebenarnya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari lah teman berdua dari segi bahasa, komunikasi, dari budaya juga. Budaya nah juga. Itu bisa jadi pelajaran berharga juga untuk kita. Betul. Terima kasih banyak buat Kade, Bang Berlian untuk terima waktunya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang lebih seru lagi ya. Sayang banget cuma 1 jam hari ini teman berdua. Mungkin kita bikin segmen khusus.
2: Oh iya. Khusus ya. Gitu 3 jam gitu.
1: Iya.
0: 3 jam ya. Iya sih dong.
1: Iya.
2: Sambil makan siang. Aduh.
1: Iya, abis itu kayak suara kita habis ya. Oke, teman-teman berdua, buat kamu juga yang kelewatan obrolan hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk menonton ulang tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit teman-teman berdua untuk rotasi malam hari ini. Selain ini juga jangan kemana-mana karena Risa masih akan menemani kamu seperti biasa dibagi-bagi hingga nanti jam 11 malam. Kami pamit, sampai jumpa lagi dan stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Baru teman terbaik kamu. Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Risa, teman Prodo yang menemani kamu malam hari ini. Tentunya dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, hingga nanti jam 11 malam, teman Prodo. Nanti akan Risa hadirkan untuk kamu obrolan-obrolan yang seru di malam hari ini, teman Prodo. Ya, terutama di malam di hari Rabu ini. Ini kalau hari Rabu berarti malam Kamis ya. Apa mikir gak tuh malam Kamis ya? Iya juga sih. Yang mungkin masih berkutat dengan pekerjaannya, terus juga tugas-tugasnya, ya semangat ya teman berdua untuk kamu semua. Dan jangan lupa kalau ada yang punya aktivitas di luar ruangan hari ini ya kan, yang mau gak mau harus keluar, nah pakai masker ya guys ya. Karena kembali lagi, kota Pekanbaru tercinta kita ini teman berdua harus dihadapi dengan permasalahan asap, kabut asap yang masih belum hilang. Walaupun beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu kemarin tuh kita sempat seneng ya, karena udah mulai ngelihat langit biru lagi nih. Tapi ya gimana ya teman berdua, ternyata masih belum usai ya. Jadi kita doakan yang terbaik aja deh. Jadi buat kamu teman berdua, semangat terus untuk menjalani aktivitas kamu. Nanti Risa akan kembali lagi sambil kita dengerin lu satu lagu yang kayaknya relate banget nih sama warga Pekanbaru. Kalau aku ngeliatin media sosial, kayaknya isinya ini semua ya teman berdua. Salah satu lagu yang jadi plesetan sekarang, kalau kata Sal Priadi foto kita blur, nah kata warga Pekanbaru beda lagi nih. Udah enggak foto kita blur, tapi kota kita blur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow back gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, maaf.
1: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dosa.

0: Masana tu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu buang sampah lalu di tempatnya.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Tomo Pro 2, kalau pagi sampai siang ini kamu juga ngerasa udara Pekanbaru jadi lebih pekat ya, karena jarak pandang kita juga berkurang Tomo Pro 2, atau langit yang terlihat berkabut dan kondisi ini juga memang sedang terjadi. Jadi Tomo Pro 2, yang perlu kita ketahui juga bahwa kondisi ini juga bukan berarti ada kebakaran besar yang terjadi nih di sekitaran Riau dan sekitarnya. Karena BPBD Pekanbaru juga sudah memastikan tidak ada titik api baru di wilayah kota nih Tomo Pro 2. Dan kabut asap dirasakan masyarakat ini diduga merupakan asap kiriman dari wilayah lain yang terbawa dan terakumulasi karena kondisi angin. Dan juga Tomo Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah mengambil langkah perlindungan bagi masyarakat, dan salah satunya adalah dengan memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk peserta didik PAUD hingga SMP hingga Sabtu 10 Oktober 2026 nanti, atau setelah kondisi udara kembali memburuk Tomo Pro 2. Jadi untuk mengingat ya buat kita semua bahwa situasi kabut asap ini juga jadi pengingat untuk menjaga lingkungan, bukan cuma tugas pemerintah atau petugas lapangan aja, tapi kita juga punya peran mulai dari tidak melakukan pembakaran lahan, segera melaporkan kalau misalkan kamu ngelihat kebakaran, dan menjaga kesehatan ketika kualitas buruk ini, udara ini sedang buruk Tomo Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih beraktivitas hari ini di luar ruangan, jangan lupa juga untuk selalu memantau informasi kualitas udara dan kondisi cuaca dari sumber resmi nih. Dan jangan anggap remeh kabut asap ya, karena udara yang terlihat biasa aja nih belum tentu kualitasnya aman untuk hirup, kita hirup nih Tomo Pro 2. Walaupun masih banyak nih kita temui masyarakat yang masih belum menggunakan masker, tapi diusahakan lagi Tomo Pro 2 untuk kembali menggunakan masker kalau misalkan punya aktivitas di luar ruangan. After ini Tomo Pro 2, jangan kemana-mana karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

Oke, Tomo Pro 2 ada Hi-Fi dengan satu-satunya yang sudah jadi pembuka kita di jam 10 ini, Tomo Pro 2. Gimana nih kabar kamu? Udah pada ngantuk atau masih ada yang harus begadang karena ya mungkin masih banyak aktivitas atau tugas-tugas yang mana nanti teman berdua. Kalau iya sih semangat ya. Tapi kalau udah nggak ada lagi kayaknya kerjaan yang menuntut kamu harus lembur ya, harus begadang sih kayaknya mending tidur nggak sih teman berdua kalau udah jam 10 ya kan. Dan tentunya teman produser di jam 10 ini kita masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Kita bakalan bahas obrolan yang seru aja teman produser. Kayaknya kali ini kita akan membahas satu kebiasaan. Hampir semua orang sih punya kebiasaan ini ya teman produser. Yaitu habis makan langsung tidur. Ya, siapa nih dari kamu yang kalau habis makan bawaannya pengen bobo nih teman produser. Dan tentunya kalau habis makan nih mungkin karena faktor kenyang yang jadi bikin mata kita nih ikutan berat kan teman berdua, otomatis tuh kayak ngantuk gitu. Entah kenapa kalau habis makan langsung tidur tuh enak banget gitu ya, apalagi habis makan malam nih teman berdua. Entah kenapa nih keinginan untuk langsung merebahkan tubuh di tempat tidur tuh kayaknya sulit untuk ditahan gitu ya. Tapi kebiasaan langsung tidur setelah makan sebaiknya juga gak dilakukan nih guys, karena ini bisa bikin tubuh kita yang masih membutuhkan waktu untuk mencerna makanan jadi terhambat nih. Sementara posisi berbaring itu kan bisa membuat isi lambung kita jadi lebih mudah naik kembali ke kerongkongan nih teman berdua. Jadinya kondisi inilah yang berkaitan dengan refluks asam yang bisa menimbulkan rasa panas atau terbakar di dada kita nih. Jadi rasa asam atau makanan yang kayak balik lagi ke kerongkong, ke tenggorokan ya. Terus juga bikin rasa gak nyaman juga akhirnya kalau habis makan teman berdua. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menjelaskan keluhan GERD ini juga bisa menjadi lebih buruk terutama malam hari dan ketika kamu nih berbaring guys. Jadi Kemenkes juga menganjurkan untuk gak langsung berbaring setelah makan dan memberikan jarak sekitar 3 jam sebelum kita tidur nih ya. Jadi kalau misalkan kamu masih punya kebiasaan tidur abis kamu makan teman berdua, nah itu ternyata juga bisa memicu yang adanya GERD nih. Jadi makanan kamu nanti balik lagi ke atas gitu ya berdua. Oh,

0: only on Pro 2 FM.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Nah, tomo pro 2 kondisi ini juga berkaitan dengan refluks asam yang juga dapat menimbulkan rasa panas atau terbakar di dada. Dan rasa asam atau makanan tentunya bakalan kayak kembali ke tenggorokan serta ada rasa nggak nyaman setelah makan. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan keluhan GERD ini juga bisa menjadi lebih buruk pada malam hari dan ketika kita lagi berbaring, guys. Dan Kemenkes juga menganjurkan untuk tidak langsung berbaring setelah makan dan memberikan jarak sekitar 3 jam sebelum tidur. Jadi bukan berarti setiap orang yang tidur setelah makan itu pasti mengalami GERD ya, tapi kebiasaan ini juga bisa memperbesar kemungkinan muncul keluhan refluks terutama pada orang yang memang mudah mengalami asam lambung naik. Jadi makan dalam porsi besar, makanan berlemak, serta beberapa jenis makanan dan minuman tertentu juga bisa memperburuk gejala pada sebagian orang. Karena itu juga teman perdua mengatur waktu dan porsi makan menjadi bagian penting juga dalam menjaga kesehatan pencernaan kita.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Nah, teman pro 2, kalau kita tanya lagi, jadi harus berapa lama nih kita nunggu habis makan, terus baru boleh tidur? Nah, ternyata untuk mengurangi atau membantu mengurangi resiko refluks tadi, berbagai panduan medis ini menyarankan untuk memberi jeda sekitar 2-3 jam sebelum berbaring atau tidur, guys. Jadi selama menunggu, tubuh kita juga bisa tetap dalam posisi tegak. Kalau ngantuk, habis makan, coba deh kamu untuk duduk santai atau melakukan aktivitas ringan daripada kamu langsung merebahkan diri. Dan Kementerian Kesehatan RI juga menyarankan untuk menghindari makan berat menjelang tidur karena juga bisa mengganggu kenyamanan dan kualitas tidur. Jadi mulai sekarang, teman berdua, jangan jadikan lagi tempat tidur kamu nih sebagai tujuan pertama setelah makan. Berikan kesempatan buat tubuh kita nih untuk mencerna makanan dengan nyaman, atur waktu makan malam, dan juga jangan lupa untuk menghindari porsi berlebihan dan beri jarak sebelum tidur, teman berdua. Dan kalau misalkan keluhan seperti rasa panas di dada, makanan atau cairan asam lambung kamu kayaknya naik nih, guys, ya, ketenggorokan, jadi bikin sulit untuk menelan atau nyeri dada, nah, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan karena kebiasaan sederhana ini juga memberi jeda setelah makan dan bisa membantu kita untuk menjaga pencernaan dan membuat tidur lebih nyaman. Itu dia, teman pro 2, pembahasan kita di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Jadi kalau habis makan, ya usahakan dulu untuk duduk, teman pro 2, ya 1-3 jam baru kamu nanti rebahan, oke? Dan teman pro 2, setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya kita bakalan masuk di Jazz Music hingga nanti jam 12 malam. Teman pro 2, Risa akan hadirkan lagu-lagu kesayangan kamu untuk menemani kamu di malam hari ini yang mau beristirahat atau yang lagi tidur, ya. Dan semoga informasi yang kami sampaikan hari ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kamu, teman pro 2, dan juga bisa menghibur tentunya, ya, buat kamu di tengah-tengah aktivitas yang sedang kamu lakukan. Risa juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2, ya, dari jam 6 dari jam 5 sampai jam 12 malam. Risa pamit. Selamat beraktivitas untuk kamu dan selamat beristirahat tentunya, ya, untuk kamu semua, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di lain hari. Bye, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruk. Itu dah baboru.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Pengen beli es krim aja lah.
1: Jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi makin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Segar juga ya.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pro 2 Inspirasi.
1: Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Pro2 selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 8 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, pagi ini kita bahas tema singkat yang berjudul Lepas Beban Kemarin, Fokus Pada Hari Ini. Ketika kita menaiki kendaraan seperti mobil, kita difokuskan untuk memandang ke depan, ke hadapan. Jangan terlalu fokus dengan kiri atau kanan terus menerus. Artinya apa? Bahwa kita harus menata masa depan kita. Kita boleh mengambil pelajaran hikmah ibrah dari perjalanan hidup kita yang kemarin, tapi kita jangan stagnan, tetap di situ terus. Harus fokus menata masa depan kita. Bahwa hari itu Allah ciptakan tiga. Ada hari yang kemarin, ada hari ini, ada hari yang akan datang. Hari kemarin itu kita sudah habiskan dia untuk hidup. Kemudian hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, ada hari esok yaitu al-ghad. Hari esok itu kita harus banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan hari ini. Maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari masa lalu itu jadikan pelajaran, kemudian tata masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Teman Pro 2 dimanapun berada, bahwa hidup kita ini menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak pada masa lalu, dan kita pun tidak boleh menilai seseorang itu dari masa lalu mereka. Ada sahabat Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kalau kita nilai masa lalu beliau itu sungguh mengerikan, tetapi kita tak boleh menilai masa lalu orang. Setelah dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mati pun dia ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tata masa depan kita lebih baik lewat kehidupan hari ini. Berubahlah menjadi lebih baik. Insyaallah kita akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.

0: Family Teman Pro 2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutlah kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Di tengah kondisi udara yang kian mengkhawatirkan dan mengancam kesehatan pernapasan warga, PT Pertamina Hulu Rokan PHR bergerak cepat menyalurkan bantuan berupa 18.750 masker standar KN95 sebagai bentuk tanggap darurat dan kepedulian sosial perusahaan. Dan bantuan ini didistribusikan secara merata melalui pemerintah kecamatan di 25 kecamatan yang tersebar di 7 kabupaten kota di sekitar wilayah operasi PHR. Sebanyak 375 box masker disiapkan, di mana setiap kecamatan menerima alokasi 15 box.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Bengkalis Riau mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga cabai merah keriting dari daerah penghasil seperti Bukit Tinggi dan Medan mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Dan Dedi, yang juga merupakan salah seorang pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis, mengatakan kenaikan harga pada cabai yang selama ini dipasok dari sejumlah daerah penghasil, di mana kondisi ini juga membuat pedagang harus mencari pasokan dari daerah lain dengan harga yang relatif lebih rendah. Di mana menurutnya sehingga saat ini memilih mendatangkan cabai dari Palembang dengan harga sekitar Rp90.000 per kilogram. Walaupun murah, harga ini juga masih tergolong tinggi dibandingkan harga normal. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

Dapur-dapur Kumpat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Gimana kabarnya nih, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang teman Pro 2. Waduh, pagi hari ini siapa yang baru aja bangun dan rasanya tuh leher kerasa tercekat banget, karena emang ya teman Pro 2, kondisi udara di pagi hari ini juga cukup pekat. Seperti yang terlihat dari dalam studio program 2 Pekanbaru, rasanya asap itu masih berkeliaran gitu di Kota Pekanbaru ini. Dan kalau Tifa lihat juga nih dari laman IQ Air, di mana data kualitas udara yang terlihat pagi ini juga, indeks kualitas udara atau AKI Pekanbaru ini berada di angka 232 dan masuk kategori sangat tidak sehat. Sehingga juga polutan utama yang terpantau PM2,5 dengan konsentrasi sekitar 156,5 mikrogram per meter kubik teman Pro 2. Sehingga juga artinya apa nih? Ternyata emang artinya kondisi udara pagi ini perlu jadi perhatian kita bersama teman Pro 2, terutama buat kamu yang aktivitas hari ini full di luar ruangan ataupun juga yang pakai motor menuju kantor, ini juga harus benar-benar maskernya diperhatikan, jangan sampai kita juga nafas kita terganggu gitu ya teman Pro 2. Dan emang kalau kita lihat perkiraan per jamnya itu di jam 6 ini masih di angka 232, tapi kemudian 225 di pada pukul 7, kemudian juga angkanya emang diperkirakan menurun ya dari data yang ada, tapi juga kualitas udara masih harus perlu banget buat kita waspadai teman Pro 2. Nah, buat kamu juga pastinya juga kemarin kita juga dapat kabar ya, dapat info nih kalau beberapa waktu penerbangan gitu menuju ke Pekanbaru ini sempat terganggu karena kabut asap tipis gitu ya yang menurunkan jarak pandang hingga 600 meter di hari kemarin ya, Rabu pagi kemarin teman Pro 2. Siapa yang kemarin juga nunggu sanak saudaranya, familynya untuk bisa datang dan berkumpul, tapi malah harus balik lagi nih, putar balik menuju bandara awal karena emang kualitas udara ataupun juga karena ada kabut asap tipis yang gitu yang menurunkan jarak pandang nih. Mana juga ramai ya di sosial media. Tapi ya semoga di hari ini juga tidak terganggu semua aktivitas kita. Semoga semuanya lancar gitu ya teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal penerbangan nih, tadi kan ada beberapa penerbangan yang terganggu nih. Nah, kita bakal ngobrolin nih teman Pro 2 beberapa mitos-mitos yang ada gitu tentang dunia penerbangan. Apa aja sih Tifa? Nanti bakal kita bahas selengkapnya teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

kalau kamu lagi nyiapin perjalanan buat akhir tahun nanti, kayak mau liburan keluar kota ataupun liburan ke luar negeri ya teman Produa. Nah, salah satu hal yang paling bikin penasaran bagi semua orang adalah harga tiket pesawat. Karena seperti yang kita ketahui bersama, harga pesawat terbang itu kan fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun gitu. Nah, mungkin buat kamu sering banget dengar beberapa trik dari teman-teman yang mungkin tiap bulannya keluar kota atau keluar negeri ya, buat dapetin harga tiket yang mungkin lebih sedikit murah lah ya. Katanya nih, pesen tiket pesawat tengah malam itu lebih murah, atau harus menggunakan mode incognito supaya harga tiket tuh gak naik. Tapi ternyata gak semua anggapan itu benar loh teman Produa. Ada beberapa juga mitos-mitos yang ternyata tuh salah. Dan dikutip dari laman trip.com teman Produa, mitos yang pertama, kamu pakai mode incognito pasti bikin tiket lebih murah. Faktanya nih, ternyata harga tiket kan fluktuatif itu karena emang dipengaruhi oleh ketersediaan kursi, permintaan perjalanan, rute, dan juga sistem harga maskapai. Jadi, buka browser dalam mode incognito juga nggak jadi jaminan ya, biar kamu dapetin harga murah ataupun juga otomatis harga tiket pesawat kamu bakal turun. Terus yang kedua nih, kamu bisa memesan tiket setahun sebelumnya pasti lebih murah. Sebenarnya nggak juga, belum tentu juga, karena maskapai punya strategi penjualan yang beda-beda ya, dan juga emang harga terbaik itu gak selalu muncul sejak tiket pertama kali disediakan. Jadi jangan merasa harus kayak, aduh aku harus buru-buru nih, cuman karena kamu tuh mikirnya, okay, aku harus beli secepat mungkin biar gak mahal harganya. Belum tentu ya ternyata teman-teman.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Selanjutnya nih teman Produa, ada yang bilang nih kalau penerbangan transit pasti lebih murah daripada direct ataupun juga penerbangan langsung. Kalau dipikir-pikir sih ya emang masuk akal gitu kan. Jadi ada penerbangan transit tuh kadang punya harga yang emang lebih rendah kelihatannya gitu. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Karena emang ada penerbangan langsung yang sedang menawarkan promo dan juga harganya justru lebih murah dibandingkan dengan pilihan harus transit. Iya, waktu transit kan juga ada gitu ya waktunya, rentang waktu antara kayak beberapa jam gitu sebelum kita berangkat lagi menggunakan pesawat yang lain gitu. Jadi kalau mencari tiket ya tengok dulu deh apakah harganya dan juga promonya itu sesuai, apakah juga waktu kita cukup gitu untuk OTW-nya kalau misalnya transit dulu, atau kamu emang berniat untuk transit sebelum akhirnya sampai ke kota tujuan kamu. Jadi ini perlu ya beberapa pertimbangan-pertimbangan kayak tadi, harus banget kamu pertimbangkan kembali. Jadi waktu lihat tiket tuh jangan cuma lihat waduh ini paling murah nih, ini jamnya cocok nih, tapi juga lihat nih apakah dia tuh penerbangan direct ataupun juga penerbangan langsung. Karena selisih harga dikit aja, tapi kamu kalau harus nunggu berjam-jam kan ya perlu harus dipertimbangkan lagi ya, apakah ini emang penghematan atau emang sebanding dengan waktu dan juga tenaga yang kamu keluarkan.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

ternyata masih ada nih teman Produa. Yakni ada mitos tentang tiket pesawat yang murah, dimana kalau udah menemukan harga dari satu maskapai, harganya bakal tetap sama terus. Padahal harga tiket ini bisa berubah dengan adanya ketersediaan kursi, permintaan perjalanan, dan juga strategi penjualan maskapai. Jadi gak heran ya kalau kamu lagi cek tiket pagi ini, terus cek lagi di waktu yang beda, harganya tuh juga bisa beda. Terus sebenarnya kapan sih waktu paling murah buat beli tiket, Tifa? Kalau semuanya itu adalah mitos. Jumlahnya ternyata gak ada satu hari atau jam yang bisa dijamin selalu paling murah ya. Karena emang harga tiket tuh sangat fluktuatif ataupun juga bergantung pada rute, tanggal perjalanan, dan juga kebijakan masing-masing maskapai. Jadi daripada sibuk cari jam rahasia buat booking tiket, lebih baik kamu bisa melakukan beberapa hal berikut dibandingkan beberapa maskapai. Cari tanggal keberangkatan yang beda, cek pilihan penerbangan langsung ataupun transit, dan juga pantau promo secara berkala. Kalau dari Tifa sih, bandingkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya ya. Atau bisa juga kamu dari satu device dengan device yang lain. Karena katanya emang beda device itu beda nih harganya, teman Produa. Tapi intinya, kita harus membuktikannya sendiri semuanya, baru deh kita percaya dengan hal-hal tersebut ya. Karena intinya sih jangan mudah percaya ya dengan mitos-mitos soal tiket pesawat itu. Karena jadi pembeli yang teliti itu lebih baik gitu ya, bandingkan pilihan sendiri dan juga pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga budget. Dan of course selamat menentukan perjalanan itinerary kamu, disiapkan untuk menuju liburan akhir tahun nanti ya teman Pro 2. Biasanya sih di bulan-bulan ini banyak ya promo akhir tahun menuju Natal dan tahun baru. Kalau kamu gimana nih? Udah nemuin tujuan akan OTW kemanakah akhir tahun ini?